0: harus terupdate pun keluarga. Kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita, ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita, ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
5: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia, karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan, hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
13: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
14: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
12: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
15: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
12: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional NASA disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ripka Satria, silakan laporannya.
17: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga, agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 playlist.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kok banyak banget ya revision skripsinya. Hah, harus digempur nih.
1: Kak, lari kak, ada kak.
0: Sini keluar, jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu?
1: Ya, takut ditimpa reruntuhan plafon, Kak.
0: Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat, jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya.
1: Iya, Kak, maaf.
0: Udah, nggak apa-apa. Yuk, masuk lagi.
2: Habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya, Kak.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Nah, faktanya klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Prof. Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pematik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah, mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan di 1609 Buleleng, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.
2: Ah, kena lampu merah lagi.
3: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi yang juga bisa Anda dengar melalui FM 101,2, 106,2 MHz untuk wilayah Bangli dan sekitarnya ya. Kemudian juga AM 1080 kHz di audio streaming kami juga rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital ya. Selamat pagi pendengar, kembali hadir di Log Interaktif Hai Bali Kenken ya. Hari ini Sabtu 12 September 2026 pendengar. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang begitu bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Banjar Jawa, Aibtu Dewa Putu Eka Aryawan SH yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Tris, iya, dan pemirsa sekalian.
0: Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya ke Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, tentunya kita ketahui bahwa keamanan lingkungan ini tidak hanya bergantung kepada kepolisian ya, tetapi juga pada peran aktif masyarakat begitu. Dan sebagai ujung tombak Polri di tingkat kelurahan, Babin Kamtibmas Kelurahan Banjar Jawa ini hadir untuk membangun kemitraan, kemudian juga menyelesaikan persoalan warga secara preventif serta menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Untuk itu kita akan membahas topik Babin Kamtibmas Banjar Jawa, ini garda terdepan menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat ya Pak ya. Oke, baik, mungkin sebelum kita lebih lanjut berbincang, mungkin dari Pak Babin bisa ceritakan begitu ya, atau menjelaskan seperti apa kondisi Kamtibmas saat ini di Banjar Jawa tempat Bapak bertugas ya.
1: Baik, terima kasih Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi Mbak Tris dan pemirsa sekalian, terima kasih dalam kesempatan ini kami selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Banjar Jawa berkesempatan berkolaborasi dengan RRI Singaraja dalam kesempatan ini. Jadi kami menyampaikan, kami selaku Babin Kamtibmas, jadi Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Banjar Jawa. Jadi secara umum kami sampaikan sedikit gambaran situasi wilayah kami bertugas di Kelurahan Banjar Jawa. Astungkare sampai saat ini masih kondusif. Jadi kami di Banjar Jawa ini karena di sentralnya kota, jadi ada di pusat kota, kemudian banyak fasilitas umum, kemudian tempat-tempat objek vital yang ada di wilayah kami. Astungkare selama ini masih berjalan dengan aman dan kondusif.
0: Gitu. Baik dan kondusif gitu. Nah, kalau tugas utama Babin Kamtibmas di Kelurahan Banjar Jawa ini apa saja Pak?
1: Baik Mbak Tris, jadi dapat kami gambarkan sedikit berkaitan dengan tugas kami selaku Babin Kamtibmas di Kelurahan Banjar Jawa. Jadi mengacu dengan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Babin Kamtibmas, jadi tugas-tugas pokok kami antara lain ada kunjungan atau sambang ke ruang masyarakat yang biasanya kami secara door-to-door system atau DDS istilahnya. Kemudian ada deteksi dini, jadi pemetaan kerawanan Kamtibmas yang ada di wilayah kami. Kemudian ada problem solving yang paling penting nih adalah pemecahan masalah. Jadi yang dihadapi masyarakat, warga masyarakat di wilayah kami yang bisa kami istilahnya mediasi, pertemukan, jadi tanpa melalui jalur hukum, itu kami laksanakan dengan problem solving. Kemudian pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat yang perlu diatensi, kegiatan adat, kegiatan lainnya. Kemudian koordinasi tiga pilar, ini sangat penting karena kami di kelurahan, desa itu tiga pilar bersama Pak Babinsa, partner kami. Kemudian ada Pak Lurah kalau di kelurahan, kami selalu berkoordinasi karena kami bertiga ini tetap dalam upaya-upaya pelaksanaan tugas, kemudian upaya Harkam Timas juga selalu berkoordinasi, berkolaborasi dan saling mendukung.
0: Lalu kalau persoalan Pak yang paling sering nih Pak dilaporkan warga terkait napi ini Pak?
1: Kalau persoalan permasalahan-permasalahan yang terjadi di warga masyarakat, Selama ini pengalaman kami sih kebanyakan permasalahan seperti antar tetangga, kadang-kadang kompleks sih sebenarnya. Karena di Babin itu banyak, karena dianggapnya kita Babin itu anggota Polri yang ada di desa dan kelurahan itu dianggapnya pasti tahu, pasti bisa. Okay. Jadi masyarakat nanyanya, coba tanya Pak Babin, coba kadang-kadang ada permasalahan, kadang ada permasalahan antar tetangga, batas rumah, mungkin tembok, kemudian ada permasalahan peliharaan tetangga, kadang-kadang pelihara anjing mengganggu, ya dilaporkan ke Babin Kamtibmas. Kemudian banyak sih hal lain yang terjadi kebanyakan dan sosial kemasyarakatan itu yang sering dilaporkan warga. Kemudian permasalahan rumah tangga juga termasuk. Yeah. Jadi otomatis kami para Babin Kamtibmas itu jadinya kuliah umum, belajar dengan masalah-masalah warga, karena kami harus laksanakan pertemuan mediasi. Mau tidak mau kami harus bisa memberikan solusi. Jadi tetap kami berupaya, dan permasalahan-permasalahan itu juga menjadi pembelajaran bagi kami. Kedepannya apabila ada permasalahan yang sama, jadi bisa kami solusinya kira-kira seperti ini.
0: Sekaligus Pak Babin bisa menjadi jembatan juga ya, ketika mungkin tidak bisa dijawab begitu, mengarahkan ke dinas terkait atau mungkin yang berkewajiban begitu untuk menyelesaikan persoalan tersebut begitu Pak Babin.
1: Sering ya, ada kadang-kadang permasalahan atau yang disampaikan oleh masyarakat yang bukan menjadi ranah kami. Atau yang belum bisa kami selesaikan, mungkin kami sampaikan ke pimpinan atau ke instansi terkait. Kadang-kadang permasalahan dengan seperti kemarin, contohnya ada pemasangan tiang wifi di salah satu wilayah RT kami. Jadi dipasangnya di di tengah-tengah got itu, jadi kan menyumbat ini, jadi kan perlu kami koordinasikan dengan Pak Lurah, kemudian Lurah berkoordinasi dengan Satpol PP yang berwenang dengan hal itu, jadi sudah dihubungi sebagai provider untuk bisa dipindahkan. Mungkin itu salah satu contohnya. Ada banyak lagi seperti permasalahan penerangan jalan, LPG bisa kami koordinasikan dengan instansi terkait.
0: Jadi Pak Babin jadi pihak pertama begitu yang menjadi tempat curhat warga, begitulah ya Pak Babin ya. Baik. Dan tentunya Pak Babin, kalau di Banjarjaya sendiri apa ada pecalangnya begitu Pak Babin?
1: Baik, betul. Kami kebetulan di Banjarjaya, di Banjaradat Banjarjaya ada pecalang. Kemudian sebagai mitra kami dalam Harkam Timas ada Linmas juga, Satlinmas di kelurahan. Kemudian ada sahabat Babin Kamtibmas, kami juga membentuk komunitas yang terdiri anak-anak muda, remaja, Yohane yang ada di Kelurahan Penjajah, yang kami ajak untuk bersama-sama untuk menjaga situasi Kamtibmas. Karena seperti disampaikan tadi, tidak bisa kami sendiri, Babin Kamtibmas, apalagi ya berdua lah anggap kami dengan Pak Babinsa, tanpa dukungan dari warga masyarakat untuk aktif membantu bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas.
0: Menarik ini sahabat Babin. Ini ada di semua wilayah atau di Kelurahan Banjarjaya saja nih Pak?
1: Mungkin dari masing-masing Babin ada inovasi atau cara-caranya masing-masing, dengan judul yang berbeda atau dengan cara pendekatan yang berbeda, tergantung dengan situasi atau karakter wilayahnya masing-masing.
0: Mereka yang aktif ikut aktif terlibat kegiatan atau seperti apa Pak, rekrutmen menjadi sahabat Babin ini bagaimana Pak, menarik ini?
1: Sahabat Babin ini terbentuk jadi kesadaran warga masyarakat sih, seperti Yohane, kemudian anggota-anggota Satlinmas, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang kami ajak bersama-sama. Kadang-kadang bila-bila ada permasalahan, kami ajak juga berkegiatan langsung ke lapangan. Kemudian ada juga yang paling penting, membantu informasi Mbak Tris. Karena kan kami tidak bisa 24 jam memantau wilayah itu secara langsung. Tentunya kami perlu bantuan informasi, terutama kecepatan informasi dari sahabat Babin Kamtibmas ini sangat penting. Jadi cepat kami dapat informasinya, cepat bisa kami tindak lanjuti yang selama ini berjalan seperti
0: dilakukan
1: itu.
0: Begitu ya Pak ya. Nah kemudian dalam setiap keluhan begitu ya Pak ya, laporan warga, nah kalau dari Pak Babin sendiri bagaimana nih langkah penanganan mungkin konflik antar warga itu agar tidak bisa berujung ke pidana atau yang lebih besar lagi atau lebih lanjut Pak, bagaimana mekanismenya?
1: Baik, jadi berkaitan dengan tindak lanjut penanganan terutama konflik antar warga masyarakat yang tidak berkembang atau tidak berlanjut ke tindak pidana, itu kami kedepankan tadi upaya problem solving itu. Problem solving, pemecahan masalah, tentunya ketika kami mendapat informasi atau laporan biasanya dari para ketua RT, kepala lingkungan, kami arahkan untuk menjajaki awal dulu. Menjajaki awal, mungkin salah satu pihak kami cari, apa kami identifikasi apa sih permasalahannya yang terjadi, kemudian potensi kerawanan seperti apa. Kemudian kami upayakan untuk menarik untuk apa namanya permasalahan ini kami selesaikan di kantor kelurahan biasanya. Kami cari tempat yang netral lah. Kalau kami pandang kira-kira ini permasalahannya kalau kami selesaikan di tempat kayaknya akan berkembang. Jadi kami tarik ke kantor kelurahan, jadi bersama Pak Lurah dan Pak Babinsa, kemudian kami libatkan juga dari unsur Banjar Adat, kami pertemukan di sana. Jadi biar bisa apa, kami cari apa sih solusinya nanti biar bisa ada titik temu. Sehingga harapan kami tidak ujuk-ujuk setiap permasalahan itu berujungnya di
0: pengadilan.
1: Ya. Tapi tanda kutip ada hal-hal yang memang tidak boleh kami laksanakan problem solving seperti kasus narkoba atau kasus besar lainnya yang memang tidak boleh kami lakukan upaya pendekatan secara mediasi, itu kami serahkan ke Polres atau ke Polsek.
0: Iya, tapi kalau memang bisa, masih bisa, mediasi yang paling pertama dilakukan begitu ya Pak Babin ya.
1: Tetap kami upayakan pertemuan awal sehingga kalau bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Kalau alangkah bagusnya kami juga mengarahkan setelah kami upayakan di tingkat kelurahan, kalau di tingkat lingkungan atau di RT bisa diselesaikan, alangkah baiknya lagi. Jadi bisa ditekan seminimal mungkin.
0: Seminimal mungkin ya, tetap ujungnya adalah penyelesaiannya yang kekeluargaan.
1: Kekeluargaan, betul-betul.
0: Ya. Baik, menarik sekali pendengar, kita akan berbincang kembali bersama Pak Babin ya. Dan untuk Anda yang ingin nanti sharing juga ya atau mungkin bertanya, silakan kami tunggu nanti di line telepon kami 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1-08-11-399-979-0. Kami akan kembali hadir sesaat lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, Om Santi, Santi, Santi Om.
5: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, pendengar masih di dialog interaktif Ali Balikankan ya, masih bersama Pak Babin Banjar Jawa ya. Dengan topik kita hari ini adalah Babin Kamtibmas Banjar Jawa Garda Terdepan Menjaga Kamtibmas di Tengah Masyarakat ya, bersama Aibtu Dewa Putu Eka Aryawan SH. Baik, sudah ada yang bergabung ya. Pak Babin, kita sapa aja langsung. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Chris.
4: Selamat pagi, Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman sudah sana.
5: Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Babin Kamtibmas Banjar Jawa.
6: Om Swastiastu, Pak Nyoman.
5: Terima kasih, Bapak Babin, telah hadir di RRI Singaraja. Kami melihat baru kali ini Babin Kamtibmas ikut interaktif di RRI Singaraja. Ini sangat luar biasa sekali, sangat baik sekali, karena Babin adalah garda terdepan di wilayah desa terkait dengan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Yang pertama kami sampaikan, selamat hari ulang tahun RRI Singaraja, RRI yang ke-81, semoga mengingat RRI adalah sebagai media komunikasi, informasi, edukasi, semoga dapat memberikan informasi-informasi yang akurat, dipercaya oleh masyarakat, dan dapat mempersatukan masyarakat. Tentunya di momen hari ulang tahun ini, RRI terus dapat mengudara, kali udara tetap di udara. Tadi telah banyak disampaikan dari Babin, bagus sekali. Di mana keamanan di wilayah Banjar Jawa sangat kondusif. Tentunya juga di wilayah lain kami lihat sangat kondusif sekali, salutnya sekali. Ini berkat adanya Babin di desa-desa yang telah menyatu dengan masyarakat dan memberikan informasi-informasi, edukasi, pembinaan pada masyarakat. Di sini kami ada saran sedikit kepada Bapak Babin. Tentunya tadi langkah-langkah yang telah diambil sudah baik sekali. Saran kami adalah agar terus Bapak Babin mengadakan pendekatan komunikasi dengan masyarakat. Tentunya di masyarakat sangat diperlukan sekali informasi-informasi terkait dengan Kamtibmas. Dan juga apabila nantinya ada permasalahan di masyarakat, agar Bapak Babin dengan cepat dan sigap mengambil langkah untuk mengadakan pendekatan mediasi pada masyarakat agar tidak masalah ini berlanjut. Tentunya dengan upaya-upaya nanti agar wilayah Bapak dapat dengan tertib, aman, dan terkendali. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan hadirnya Bapak ini, mana wilayah Bapak akan jadi tertib dan aman dan juga di wilayah-wilayah desa kelurahan lain. Itu aja. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung ya bersama kami. Mungkin ada lagi yang ingin sharing ya atau ingin bergabung bersama kami, boleh silakan, kami masih tunggu atensi Anda pendengar di 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 08113999790. Baik, kalau sambil menunggu ya Pak Babin, kita mungkin bisa tanggapi dari Pak Nyoman Sedarsana. Nggih, silakan.
6: Baik, Mbak Tris, terima kasih yang sampaikan kepada Pak Nyoman Sedarsana tadi. Menyampaikan apresiasi, kemudian oh ya yang juga lupa tadi Pak Nyoman menyampaikan yang juga mau mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun untuk RRI Singaraja ke 81. Semoga sekali di udara tetap di udara. Kemudian Pak Nyoman tadi terima kasih atas apresiasinya, memang seperti itu yang fakta di lapangan. Kemudian berkaitan dengan saran-saran yang disampaikan Pak Nyoman tadi, jadi agar terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, kemudian memberikan informasi berkaitan dengan Kaptipmas, jadi istuas tungkaru tetap kami laksanakan karena hampir setiap hari memang tugas pokok kami dalam kegiatan kunjungan, sambang maupun tatap muka dengan masyarakat. Selain kami menggali informasi atau menyerap aspirasi masyarakat, kami juga menyampaikan informasi-informasi terkini berkaitan dengan Kamtibmas dan yang lainnya. Kemudian apabila ada permasalahan agar cepat dilaksanakan mediasi sehingga tidak berkembang. Ya, terima kasih Pak Nyoman, tetap akan kami laksanakan sebagai kewajiban kami apabila ada permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat yang bisa kami laksanakan pendekatan melalui kekeluargaan, mediasi, kami tetap akan upayakan. Tentunya hal ini tujuannya untuk menjaga kondusivitas wilayah, terutama khususnya di wilayah binaan kami di Kelurahan Banjar Jawa maupun secara umum wilayah Buleleng.
4: Begitu. Baik, jadi ya rutin ya sambang begitu ya Pak ya. Nah, lalu mungkin ini menjadi pertanyaan juga nih untuk anak-anak nih Pak, biasanya kalau lihat polisi nih takut Pak, Pak Babin ya. Nah, kadang lihat polisi lari. Nah, gimana dari Pak Babin sendiri, karena kan rutin ya melakukan sambang, mungkin bertemu dengan warga dan anak-anak. Nah, bagaimana menunjukkan citra bahwa polisi itu tidak menakutkan, tidak seram begitu ya Pak Babin, silakan.
6: Baik, terima kasih Mbak Tris. Betul sekali, karena stigmanya dulu itu kan biasanya anak lihat polisi takut. Kemudian dari orang tua juga yang sering gini ke masyarakat, karena kan anak-anaknya tidak mau makan, kamu tidak makan nanti ditangkap polisi ya, seperti itu. Mungkin jadi upaya kami yang sudah kami lakukan, jadi program Police Go to School sering kami laksanakan. Kebetulan di wilayah kami ada 3 taman kanak-kanak, kemudian ada 3 SD, SD 1, SD 3, dan SD 5 Banjar Jawa. Kemudian ada 1 sekolah SMA, yaitu SMA Negeri 4 Singaraja. Jadi kegiatan Police Go to School yang merupakan program dari kepolisian juga rutin kami laksanakan. Selain dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres maupun dari Satuan Lalu Lintas, kemudian dari Polsek juga unit Binmas melaksanakan, kami juga para Babin rutin melaksanakan sambang, cuma kegiatan itu kami tidak, kadang-kadang tidak terlalu formal. Jadi kami berkunjung, hadir ke TK misalnya, yang paling sering kan yang paling ramai di pinggir jalan kayak di TK Telkom ini kan wilayah kami. Kemudian di SD juga di SMA kami datang ke sana. Selain kami berkomunikasi dengan para guru, kami juga sempat menyapa dengan anak-anak. Jadi dengan kami sering menyapa, sering hadir ke sekolah itu, kami berharap ada kedekatan.
4: Yeah.
6: Jadi kami juga mau menampilkan sosok Polri yang humanis itu sejak sejak usia dini, terutama anak-anak TK itu kadang-kadang ya. Setelah sekian kali kami lakukan, kami datang kembali, ada mulai datang kayak di SD itu Pak Babin, ya Pak. Mereka datang kayak di TK itu, saya datang, mereka datang salim, terus jadi suatu kebanggaan juga sebagai kami, apa namanya, anak-anak itu mau dekat. Jadi kami bisa menghilangkan stigma bahwa polisi itu seram,
4: yeah,
6: polisi itu menakutkan.
4: Menakutkan.
6: Jadi kami datang ini berusaha menampilkan sosok humanis terutama anak-anak. Jadi dengan mereka bisa menerima kami, dengan anak-anak itu bisa menerima, bisa kita ajak komunikasi, baru nanti kita bisa akan sampaikan apa yang menjadi tujuan kita ke depannya. Terutama ya dari anak kecil, karena kalau dari kecil udah takut sama polisi, nanti ketemu kita
4: lari,
6: kan mau ngasih informasi baru ketemunya udah lari. Jadi betul, selama ini astuntare di wilayah kami yang kami laksanakan ya mendapat respon yang baik. Anak-anak sudah mulai dekat lah, yeah, di TK, di SD seperti itu.
4: Mungkin tidak hanya anak-anak, namun warga yang lain juga Pak ya, ketika tidak dekat mereka enggan juga mau berinteraksi ya sama Babin, begitu ya Pak ya. Dan itu sudah Bapak bangun juga ya.
6: Betul-betul.
4: Sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu bertugas?
6: Jadi kami ditempatkan di Kelurahan Banjar Jawa akhir tahun 2020.
4: Oke.
6: Jadi sudah
4: hampir 6 tahun ya Pak.
6: Mendekati 6 tahun. Jadi astuntare selama ini kami sudah membangun sinergi, kemudian silaturahmi, komunikasi dengan warga masyarakat dengan pendekatan-pendekatan seperti tadi, sama seperti yang ke sekolah-sekolah itu. Jadi kami menunjukkan sosok polri yang humanis, karena Babin itu harus humanis, Mbak.
4: Yeah.
6: Apa namanya, seperti slogannya Binmas itu, Binmas kan dulu bibir manis.
4: Bibir.
6: Jadi senjatanya Babin itu bukan lagi pistol atau apa, tapi senjatanya Babin. Senyum, kita bibir manis lah dibilang, kan,
4: yeah,
6: dengan bisa diterima dengan oleh warga masyarakat, sehingga terbangun, terjalin hubungan yang baik dan bisa berkomunikasi dengan warga masyarakat. Jadi pendekatan yang kami, karena yang ada julukan juga kalau di Banjar Jawa itu kan dipanggilnya Haji Babin.
4: Oh, Haji Babin. Nah,
6: jadi ketika melintas, karena kan kita di sentral ini banyak warga, kadang-kadang pas patroli, jadi kan, warga saya itu.
4: Okay.
6: Jadi itu tolok ukurnya kami untuk mengukur bagaimana warga mengenal atau kedekatan kami dengan warga masyarakat astuntare sangat baik.
4: Nah, Pak Babin, ini sekarang kalau kita lihat nih era digital ya Pak ya, termasuk kejahatan pun sekarang sudah merambah dunia digital. Kalau dari Pak Babin sendiri, bagaimana ini mengedukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penipuan-penipuan digital ini, Pak?
6: Betul sekali itu berkaitan dengan era digital sekarang. Jadi kecanggihan teknologi juga, kejahatan juga semakin canggih, terutama penipuan-penipuan berkaitan dengan online. Jadi upaya kami melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, karena Tiang sendiri punya program e-kambling namanya Mbak Tris. Jadi edukasi Kamtipmas keliling, jadi setiap kami berkegiatan, mungkin ada kegiatan paruman atau di mana masyarakat berkumpul, kami lakukan edukasi sosialisasi itu melalui program e-kambling ini. Jadi salah satunya berkaitan dengan kejahatan digital, karena memang beberapa kali juga kami mendapatkan informasi pengaduan dari warga masyarakat yang menjadi korban penipuan digital, dan kami edukasi masyarakat untuk tetap bijak dalam menghadapi kecanggihan kemajuan teknologi digital saat ini, dan agar berwaspada, hati-hati, terutama kan yang paling sering kita sampaikan, hati-hati men-share atau memberikan pinjam KTP kadang-kadang kan bisa disalahgunakan.
4: Yeah.
6: Kemudian tidak gampang memberikan kode OTP atau apa yang bersifat rahasia, dan waspada apabila nanti ada masuk pesan WhatsApp atau apa yang disuruh mendownload aplikasi apa.
4: Yeah.
6: Atau kadang-kadang kan yang tren kan undangan pernikahan,
4: yeah,
6: setelah
4: betul,
6: diklik ternyata penipuan, dan beberapa kali memang terjadi di warga kami.
4: Okay.
6: Cuma sayangnya mereka setelah kejadian barunya
4: baru melapor.
6: Kemarin saya enggak ngeh setelah sampai tabungannya di bank sampai terkuras. Mudah-mudahan untuk syukurnya tidak terlalu banyak, tapi kan merugikan juga. Jadi pengalaman itu kami sampaikan kepada yang lain agar lebih waspada dan tidak menjadi korban.
4: Iya, ke preventif untuk yang lain ya, Pak ya.
6: Iya, betul.
4: Nah, kemudian kapan sebaiknya warga ini menghubungi Babin? Nah, tentunya tidak semua permasalahan harus diselesaikan sama Pak Babin, begitu ya. Kapan nih Pak Babin boleh dimintai bantuan atau pertolongan?
6: Oke, baik. Bagus sekali. Jadi kapan warga masyarakat itu menghubungi Pak Babin? Jadi Sebenarnya sih kapan saja, karena begitu kami ditempatkan di Kelurahan Banjarjawa, jadi saya mengabdikan diri, ngayah lah istilahnya di Banjarjawa. Jadi selain miliknya keluarga, saya juga jadi miliknya warga Banjarjawa. Jadi setiap saat warga menghubungi, ya saya harus siap. Kadang-kadang jam 3 pagi, jam 4 pagi ada informasi, ya mau tidak mau kita karena kewajiban harus siap.
4: Standby 24 jam, Pak ya?
6: Kalau HP standby. Kemudian kami kebetulan Astungkar kami tempat tinggal juga dekat dengan wilayah binaan, jadi ketika ada kejadian yang memerlukan kehadiran kami, kami bisa cepat respon. Kemudian kami juga dalam saat kunjungan ke warga masyarakat DTS itu, kami juga menempelkan stiker kunjungan namanya. Kami punya kunjungan bersama bersama Pak Babinsa, dan di sana kami cantumkan nomor WA Babin Kamtibmas dan Babinsa. Kadang-kadang mungkin pas HP baterai habis, kalau tidak nyambung ke saya, Pak Babinsa dihubungi. Tapi tetap kami saling kontak ketika ada permasalahan urgent yang perlu harus kami datang, segera kami bisa datang. Dan kami harapkan warga masyarakat kapan bisa, ya

0: penyelesaian sisa keluargaan.
1: Baik, oke. Ada yang bergabung kembali Pak Babin ya, kita sapa kembali. Selamat pagi.
2: Pagi, selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara 81. Jaya RRI, jaya RRI.
1: Sukses Pak Narta, gedores Bapak.
2: Sayang tidak diundang karena undangannya terbatas.
1: Betul Bapak, mohon maaf nge. Iya. Silakan Bapak Narta.
2: Tahun depan bisa tidak terbangkan saja diundang, tapi forum komunikasi pemerhati bisa diperhatikan.
1: Baik.
2: Sukses.
1: Baik.
2: Ini pasukan P2M Bu Santiari ini, Pak Bin di sana juga anak buah saya. Ya, ini kan di Banjarjawa Pak ya, lurahannya. Ya, halo.
1: Iya betul betul Pak Narta.
2: Gih, oh ya,
1: lanjut.
2: Saya sering makan di taman kota ya Pak. Malam minggu, saya sering menyampaikan pada dinas perhubungan ya, kebetulan adik lah itu kan bapak ibunya teman baik di DPR Bu Mutran. Kalau malam minggu itu saya sering melihat arusnya dua arah. Mungkin ini bisa dipertimbangkan dengan kelurahan karena padat jalurnya itu. Jadi tidak dinas perhubungan saja, tapi wilayah Taman Kota Banjarjawa punya lah kan gitu Pak ya.
0: Iya nah, betul Pak.
2: Mungkin kalau malam minggu mungkin satu jalur aja dulu ke barat, atau hari-hari apa dah ada malam apa misalnya ada hiburan dan sebagainya. Yang dari barat itu di sebelah selatan apa The Golkar lah dikeluarkan, atau dia mungkin keluar ke utara ke apa ke Sahadewa sehingga tidak kredit. Ih, kadang-kadang dagang Honda di pinggirnya itu parkir, nah sehingga kelihatan nyaman, tertib dan tidak kredit. Nah itu yang berikutnya. Kalau di taman kota itu kan dinas lingkungan hidup. Nah mungkin tenaga kerja dan sebagainya mungkin direkrut dari anak-anak yang mungkin tamat SMP, SMA nganggur, bisa diajak untuk menjaga ketertiban taman kota atau kebersihannya. Sehingga ada apa komunikasi antara masyarakat Banyak Jawa dengan dinas dengan mempunyai wilayahnya. Nah itu yang saya sampaikan. Termasuk kalau Puri Jagat Nade itu SMA 1 punya Banjar Bali apa Banjar Jawa, saya kurang tahu itu ya.
0: Banjar Bali.
2: Banjar Bali. Oh ya, nanti mungkin ini urusan pemerintah, parkir itu sudah ke jalan sekarang semua, padahal ini jalan titik nol ke utara kan protokoler. Dulu saya pernah waktu masih di DPR, jalan Pramuka itu gedung Pramuka itu dijadikan parkir sampai ke selatan Bank 45, Bank Rak Beleleng ya, tapi tidak digubris sehingga ya sekarang meledak lah itu, sehingga termasuk Panji Sakti itu kalau kosong. Kalau itu parkir ya pemerintah daerah menyewa atau mengontrak atau memindahkan bank dan gedung Pramuka itu akan lebih nyaman, karena unsur keberanian lah yang ini. Nah ini hanya masukan saja untuk untuk udah banyak Jawa, mungkin untuk pemerintah mungkin ada pertemuan-pertemuan dalam hubungannya ketertiban lalu lintas dan sebagainya. Sekian, terima kasih Om Santi-Santi.
1: Om Santi-Santi, Om terima kasih Pak Narte nih, sudah bergabung juga, mungkin ditanggapi ya Pak Babin nih. Silakan di sisa waktu yang tersisa niki nih. Silakan Pak Babin.
0: Nggih, baik seksama Pak Narte niki, terima kasih masukannya sangat baik sekali. Tadi berkaitan dengan di taman kota arus lalunya dua arah. Memang yang kami pantau memang seperti itu, kadang-kadang terutama di malam minggu atau kadang ada event tertentu di wilayah sekitar memang terjadi agak kerodit.

0: hal seperti ini mungkin bisa kami sampaikan ke pimpinan untuk dikoordinasikan dengan yang membidangi dalam hal ini kan dari Dinas Perhubungan. Memang dulu pernah diwacanakan seperti itu, dari lalu lintas juga berupaya, namun baru dilaksanakan saat event-event tertentu. Jadi dilaksanakan Car Free Day di Jalan Ngurah Rai di Taman Kota itu tidak hanya di minggu pagi, cuma kadang ada event-event tertentu malam pun mungkin pertimbangan situasi harus lain dilaksanakan Car Free Day. Mungkin karena saran masukan masyarakat seperti tadi Pak Narto sampaikan, mudah-mudahan nanti dari yang berwenang atau berada di RRI mungkin nanti pas ada kegiatan dengan Dinas Perhubungan mungkin bisa dijadikan disampaikan sebagai masukan warga masyarakat. Mm-hmm. Itu juga untuk menghindari kekerudutan. Kemudian tadi termasuk juga yang parkir kendaraan anak-anak SMA 1 atau di Purwajakarta, mungkin tadi kami juga sampaikan kepada pimpinan, termasuk kami koordinasikan dengan Babin Kamtibmas tempat, Babin tetangga, untuk bisa menyampaikan ke pihak sekolah. Karena betul, karena hal ini kalau dengan parkir di pinggir jalan, jadi juga akan menambah mengurangi kelancaran lalu lintas. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan dari pihak sekolah, misalnya mensosialisasikan, menghimbau kepada anak-anak sekolah mungkin dipertimbangkan untuk parkirnya bisa masuk di dalam, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas. Sementara begitu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Babin. Terima kasih juga untuk Pak Nar, Pak Suardana, Sudarsana begitu, yang sudah ikut begitu ya bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semua masukannya nanti bisa disampaikan begitu ya oleh Pak Babin, diteruskan begitu kepada pihak-pihak yang memang berwenang begitu di bidangnya. Terima kasih sekali lagi Pak Babin ya, yang sudah hadir. Aibtu Dewa Putu Eka Aryawan SH. Selamat bertugas Bapak. Sehat selalu, salam untuk semua warga. Baik, dan pendengar sekian Dialog Interaktif Hai Bali Kenken pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Para pamiarsa siaran radio RRI Singaraja, saya subagia yang dije menawi teper pamiarsa wenten ring raina mangkin ngiri sarang-sarang piar sayang aturan wawacana nanti tiang saking angge widya sabu kabupaten Buleleng. Ini pun ikan malah jebos pinirihin jaga wacan titiang pustaka suci bagawar kita kantung lanturang pengwacanan adiaya 4 cenana yoga le jebos kewacan le seluka kaping siang olas usan pun ikan jaga lanturang pengwacanan kekawin sutusumu ngelanturang pesalin kaping 6 likur wiramannya nisi karini malah jebos kewacan ring pada kaping 3 kekawitan. Ini para pemirsa sederung sarang-sarang punika wacan saha miar sayang wacanan pustaka suci puniki ngiring sarang-sarang aturang bakti dumun naslugre majang ringi desang yang Aji Saraswati duresang. Om awi kena mastu namo sidang. Om Saraswati gumelar yenama suah. Ingi tunasin ditiang pesaning wacan pustaka suci Ibu Madi Widiyati haris Bapak Ketut Tike tunasin ditiang saning aturang penegas. Ingi durusang.
1: Ingi sukseme antuk galah. Om awi genam mastu namo sidam.

0: Ikang magawe ring sarwa kriya.
1: Inge punike sang karya sejeroning saluir karya.
0: Ndatan kabanding prihing kamendriya.
1: Nanging tan ketegul antuk kesaratane ring kesukan indriyane punika.
0: Karmanirah dagdeh dening apyuning kepratnyan.
1: Karmanidane basmi antuk apin kawikanan.
0: Syaratewi dagdeh ngaranirah Lik sang sadu.
1: Ide punika widagde wastanya ide bebawa sida sang putus.
2: Inggih suk semua aturan titiang ri ibu Madi Widiyati teler bapak ketua tiga wosani negesin wawacanan wawu perpami arse ring sejeroning adia yang empat puniki ring memurde punika jenyana yoga kenten kekewantan kantun hidup tarikas ne mabang ngeninin kegelaran-kegelaran tapi latihan-latihan karma yoga kenten mangde preside sayan-sayan paripurna irage sarang sami melatih karma yoga nike sanincen sani patut sanincen sani hanya menyebabkan kita malah menderita lagi gitu. Mawinan patut kewuhin kegelaran karma yoga niki untuk jenyana pengetahuan gitu. Kadi sanidumun ke sinahang jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang yang bisa melepaskan keakuannya terhadap kerja yang telah dia lakukan kenten. Kemudian mempersembahkan segala hasil dari karma-karmanya nike kenten. Nah, agar Mang De Preside kada sapunike beliau itu akan bekerja tak bekerja tak bekerja dalam kerja kenten. Nah, untuk bisa Mang De Preside medui kenten motivasi yang demikian dalam bekerja, mawinan perlu kewohin oleh pengetahuan, ya, jenyana. Gitu. Karena dengan jenyana, dengan pengetahuan tentang beliau, kita akan bisa lebih sempurna dalam melepaskan keterikatan kita akan hasil pekerjaan terhadap kerja yang kita lakukan. Karena akan sulit sekali kita niki melepaskan diri dari ikatan akan pengakuan terhadap suatu kerja gitu. Sulit sekali niki nak irage nih ngelaksanayang nak irage nih ngainin gitu. Begitu wenten pemikiran kadiasa pun niki akan muncul reaksi gitu. Timbal balik berupa buah gitu. Nah, buah nikilah yang menyebabkan kita akan terikat lagi. Mengadakan terikat, perlu kita menambahkan latihan karma yoga niki dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang beliau, pengetahuan tentang kerja niki sendiri. Epek-epek dari kerja niki. Termasuk yang mana karma, yang mana akarma, yang mana wikarma. Niki perlu irage laksanakan ataupun ketahui genten. Inggris kadi sering aturang genten anak ya kelima nyampat ring purun berbeda-beda di dalamnya genten. Ada yang memang benar-benar pasrah mempersembahkan kerjanya demi bersihnya halaman pura. Ada juga ada keinginan-keinginan untuk orang lain yang lainnya lagi ingin mendapat pengakuan dari orang lain, uyi nak jemet kenten. Ada yang lain pamanupa, ada yang lain anggone nyindir anak lihanana. Misalnya pernah ke. Jadi nikelah perlu untuk bisa mencapai kesempurnaan kerja mesti kita ada pengetahuan yang akan membakar buah-buah karma kita kenten. Oke. Para pamirsa kadya sapunika minap bangge. Daging selokai wapun iki ngiring mangkin lanturang pengwacanan kekawin setusumu wiramanyane sikarini pesalin kaping 6 likur malaja bos pada kaping 3 jaga kewacan mumpung ledang niki ngerauhin tenasin siang bapak mekel pak nyaman budarse saning wacan rais bapak ketut rikse tenasin ditasani negesin ini dirisang.
3: Aige, suksema Pak Dokter. Antu galasan kepaice, subagi di tiang mana? Presiden ketemu. Rini di tiang pengastung karo Om, awi kenama astu nama sidem.

0: kahana.
1: Nggih, riantuk tan suwe janirane ring jagad desa mi.

0: Nenten aja bedap-dap panguning idane.
1: Tuna nyane wimale.
0: Tuna kawar hutama jagate baur.

0: anak istri bone kertiring moanin nyane
1: sudah pide duwe se lumari
0: di anak tungkas ring babe.

0: arman, mewah pasraman, bumuhin entikan punike tan nenten tan wenten saning linguang.
1: Inggih sik semua aturan titiang ering Bapak Mekal nggih Pak Nyoman Budarse Wawira Musik Karini Kwacen salin kaping 6 likur. Ris Bapak Ketut Rikse wosane negesin nggih. Perpamiarse niki nyeritayang terkali di Dewa Agung Putra Stesoma Bedak Tangkil yang pasraman di Kakyang di Begawan Kesawa di Begawan Kesawa nyeritayang kewentenan sang Prabu Ratna Kandeng ya, pun ke sang Jayante atau sang Jayantake sani Musa Asik pun ke Jagati rauh ke Hastina sampun Musa Asik terus wenten pitekat wantah ide sang Stesoma sani jaga preside memademang memucekang punike sang Jayante puniki tuaning sang Jayante niki wetios penumadian sang suci lume sane dumun oleh ke kasorang oleh ide sang yang Buddha dawak menados Sri Agri Kumara kentan mungkin patuti wantah sang Stesoma tuaning di sang Stesoma niki penerestian di pangawataran sang yang jini atau sang yang Buddha kenten. Sakewan tadi di sang Stesoma terkayun kenten ngiringang piteket kaki angidane ide mangga kukuh jageng larang tapu berada mabina daris engkak daris pertiwini yang ajang ide medal ide sang yang Basundari kenten. Ide sang yang basu nanti laris pernamia ngaturang bakti ring sang Stesoma doaning ide sang Stesoma niki ratun para dewatani ring jagat kedituan ring swargan kenten mawinan katut ide batari Basundari taler punika ngaturang bakti ring ide sang Stesoma kenten laris nyeritayang jagati jaga yariur ke kodagang oleh kali doaning sang Jayante niki di sang Purusada niki Buetios penuma penadosan kali kenten wantah sang yang jine sane preside mucehang punika kenten niki atur de Betari Basundari ritan somyanteng bumi sahane rinten swecan ratu niring seluwir wewidangan bumi pertiwi puniki kenten muah malih ring kadikami ring sikian titiang awas tang ratsyuh durbale pasti ke jagat deg-deg lebur punike kemewahan ripamat ning kaliyuga riantuk pengusak asik pengodak kaliyugani mahi nirwiji kang rase nirase pertiwini tan wentan dari sebiji jadi biji-bijian sami sampun kecat punike salwir sani merasa menados tan merasa gitu. Tang ni ce sulabe anak kecorah-corah jag elah hidupnya di ring jagati ini. Narindre telik ring parah itu ni. Narindre para ratu ni punike dolak terkayun punike nyetangang anak lian tapi nyetangang kerahyuan jagat ni. Mahe adarme wisate wantah sani corah-corah membuat ni ke sana elah hidupnya ni ring jagat puniki kenten tumut sakwe sang pandite gitaler punike ngelantur sekatah para perasi para panditani para mewipre adi kaluse sekancan ide sang merage wipre pandite brahmane miwasani leanan menados kaluse letah detan manggah widya keramanire malihe ten patut dan cocok ring kewentenan abah-abah idane nggih tunadnyane wiyamale nggih nggih tapi wastane tuna kawruh sakewaten sane tuna kawruh kiniki ke bawah sang wiyamale suci kenten jadi wisirnang setri nggih jage nyagajur punika kepagahan anak istri drohi priye dari drohi ini drohake ring rabir nyani ini sute pite adwise ini ya anaki yang biasanya anak itu anak adwise ring pite ini tungkas ring bapak nyani lumari sahe ke kaunin pun ke bapak nyani pun ke deh hanekang dharma stane kenten kuti ini. Enten pun ikut aris linggih pedarman kuti pura nggih kawanan kebetin antuk kebetan kenten dan hane mulat dan enten sane ngerungwang nggih lanturang para pamirsa kantun pun iki wirama sikarini nasring ibu Putu Sukemi pun iki tunasin sane ngwacen aris bapa ketertike muali tunasin sane ngesin nggih durus.
2: Inggih, sukses semua.

0: Pun duaning kawokin pisan.
1: Inggih, sesama terang di tiang ring Ibu Putus Keming, talar Bapak ketiga. Kantun punika atur ide bertari basundari ring di sang sesama. Yang ini di tang sang sesama dan kayun ngadeg ratu kali juga pun dijaga musa asik ring jagat ini. Lanturang para pamiarsi undang Bapak Putung Ras Wicu punika saning wacen. Kantun sikari ini jaga kelanturang untuk kilayu manedeng salin kaping pitulikur sanitrasin disang negesin Bapak Ketut Rikse ini durus
2: oh mawi genama setu nama sedem

Semalihe ayat rauh punike segarane dados asiki.

0: Prade, Iratu, dan Kayun, Pajang Nyeneng Agung.
1: Apa nanti?

0: doaning tan wenten sane pacang memademang meseke sane sakti
1: ikanang sudah seteripu
0: sang jayan take sane marupe meseh

0: aruhar sade
1: janten jagate manggihin pakewe tan mari haruhar.
2: Inggih semua aturan titiang ring Bapak Putra Suici Taler Bapak Ketut Riksu Sanil Gesin para pamiasa kantun menika atur ide Batari Basundari inggih mangke tetemahani kanang jagat ya di kita an malemeh siwinan ngeten nggih. Para pamiyarsa jagelan turang kantu wirama klai manadeng dari sekelan turang riantu wirama sardule wikridite nasri ibu Madi Widiyati saning wacen Bapak Nyoman Budarsi itu nasri dicaksane niki sini inggih durusan
3: inggih suksema antuk galah

Inggi. Sapunike bebawa side sang yang basungari sepupute ide inggi. Pernamie mangga

0: royan panoni dane nyarap cap ring dade.
1: Inggih sik semua terang titiang ri Ibu Madi Widiyati dari Bapak Nyoman Budarse usah digesin dapat tamu klaim menedeng kelanturang satu lewi kredite perpamiarse jaga lanturang kantun syar dulu kredite puniki wiraman nyani nunas Ibu Putu Sukemi saning wacen aris Bapak ketut tike tunas ini jangan digesin inggih durusang
2: inggih sik semua.

Sampunang iratu mapikayona sapunike nuaning kebawa stamet ring jagate.

0: Nirguna punika suwargane dado sang ratu kawah.
1: Inggih sik-sik Bu Aturang Titiang ring Ibu Putu Sukemi dalar Bapak Ketutike. Para pamirsa lan turang nasih Bapak Putu Ngurah Swice saning wacen aris bapaknya Ketut Rikse tinasen jang negesin. Inggih terus.
2: Oh, mabigyan nama sudo namo sudo.
0: Apa neraku dua dayekan
3: duaning wanta hangga

Saneke saratang antuk ide sang sampun pertiakse ring daging tape.

0: jeroning warni ngobisan purusa sakti luhing kuna
1: janmu tamani indite
0: puan restian luhi tanpa tandingan.

0: Yes, waran.
1: Mapi kulih pisan. Melantara nantuk. Ngelarang Yogi, waran.

0: Reh nengira tumijil saking yoga makemiwa seperti
1: inggih semua terang kitiang ajang ring bapak putung raswice pun kesaning wacen taler bapak ketut rikse wawasanin kesin para pamiarse waw wenten aris sinari tunggil nggih pada resi punika saning ngiringang ide begawan sumitre punika nggih mecempleng genten jadi sekadi nyepekang pendapat ide sang stesome nggih toh dianung palaren tape nggih nggih dari sang cinahang saning cen acepan diratuning larang tape genten duaring napi kita temahning yoga sanu sumri duaning paling ratu penadosan gegelaran yoga kita kalingin Jepang pekayunan jadi ratu sampun penadosan yoga kita ngapain lagi kita ngelaksanang yoga lagi kita maksudnya ini para pamiarse sinampur pisan ratu gala sampun telas kangyang rawiri kidumun ditiang aturang wacenan Cicang Dokter Ketut Wenten sanin abda bang acara puniki banget bisa ngelusur sinampure duaning kathah aturan titiang saniten ngeledangin nggih. Aris mangkin ngiring sinebi desangnya Ngaji Saraswati aris peputangan untuk para mengesanti itu desang. Om Saraswati kumereb ieu nama suah. Om Santi Santi Santi.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial, di media sosial TikTok ya, yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antaraputu.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Desri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI ketika menggunakan Have Moderation. Video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Singaraja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Saatnya kita di ruang disabilitas dan inklusi. Jadi kali ini Andy bakal hadirkan beberapa informasi untuk Anda semuanya. Selamat siang dulu buat pendengar Pro 1 yang sudah setia banget ya mendengarkan siaran kami. Selamat siang buat Anda semuanya. Kali ini kita ke informasi-informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id. Ini terkait dengan HUT RRI ke-81. Ini masih hangat ya. Jadi puncak HUT RRI itu kemarin tanggal 11 September. Jadi memperingati 81 tahun mengudara Radio Republik Indonesia, RRI didorong terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Kalimantan Barat. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NVCI Kalimantan Barat, Musta'ad Saman menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama 81 tahun memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Jadi Musta'ad juga mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara NVCI Kalimantan Barat dan juga RRI Pontianak. Ia berharap berkolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan bersama. Karena menurutnya RRI dapat menjadi jembatan komunikasi bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan potensi dan apresiasi mereka kepada masyarakat luas. Memasuki era digital, Musta'ad juga mendorong RRI terus ya beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat khususnya generasi muda. Karena menurutnya digitalisasi menjadi peluang bagi RRI untuk menghadirkan program yang lebih dekat dengan anak muda sekaligus memperkuat perannya sebagai sumber informasi dan ruang pengembangan masyarakat.

0: Lama juga ya datang bus jemputan kita.
1: Sabar, nanti juga datang.
0: Yeay, busnya udah datang. Yuk, naik.
1: Kak, tunggu bentar.
0: Loh, kenapa? Ayo naik, ini tasnya kan udah kakak bawain.
1: Itu, kan ada rombongan anak-anak sama lansia mau naik bus juga. Kita tungguin bentar ya. Udah selesai kak, yuk naik.
0: Wah, keren juga deh gue nih. Bangga deh, tidak lupa mendahulukan anak-anak dan lansia saat menggunakan fasilitas umum.
1: Hehe, itu juga kakak yang ngajarin kan.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Repro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja siang ini. Kita kembali ke informasi dulu. Kali ini kita ke informasi yang kedua. Jadi masih ini kutip dari laman rri.co.id. Ini terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab negara. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan prinsip non-diskriminasi ini harus diterapkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ketenagakerjaan. Menurutnya, keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan pemenuhan hak. Pemerintah tetap harus memiliki kepercayaan yang jelas dan dilakukan secara transparan serta partisipatif. Dalam bidang ketenagakerjaan, Mugianto menyebut regulasi telah mengatur kuota bagi penyandang disabilitas. Instansi pemerintah termasuk BUMN ini memiliki kuota paling sedikit 2%, sedangkan perusahaan swasta 1%. Ia menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas memang tidak dapat dilakukan sekaligus, namun pemerintah harus memastikan prosesnya berjalan secara bertahap melalui kebijakan dan perencanaan yang jelas.

0: Kehadiran gadget telah mengarahkan hati dan pikiran kita menjadi enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Media sosial dan realitas virtual membawa kita untuk terus terhubung dengan dunia maya. Ketika baru bangun tidur, gadget adalah benda pertama yang ada dalam genggaman tangan kita. Layar kecil di tangan kita itu menghadirkan kenyamanan dan mengalihkan perhatian kita dari dunia nyata. Dengannya, kita tidak pernah bosan, meskipun hanya duduk menatap layar kecilnya itu. Kenyamanan itu ternyata perlahan telah menarik kita dari dunia nyata. Dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, seharusnya gadget tidak boleh sampai membuat kita lupa dengan dunia nyata, enggan untuk berinteraksi dan menjalin komunikasi langsung dengan lingkungan sekitar. Buku Going Offline mengajak kita untuk sesekali meletakkan sejenak gadget yang selalu dalam genggaman kita, lalu menikmati kembali hal-hal sederhana yang menyenangkan melalui interaksi langsung di dunia nyata. Interaksi yang tentunya melibatkan pandangan, perasaan, imajinasi, dan sentuhan. Bukan interaksi yang menggunakan emoji, teks, atau video. Buku Going Offline juga mengundang kita untuk kembali ke jantung diri kita melalui sebuah perjalanan dunia nyata, menemukan dunia di luar dan di dalam. Buku Going Offline karya Desi Anwar terbit pada tahun 2020 yang terdiri dari 264 halaman.
1: Literasi esensi buku. Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, saatnya kita hening sejenak ya, khusus untuk umat Hindu Sedharma kita mengaturkan puji Trisandya. Dan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol. Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enric menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enric setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enric memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di Grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara Grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan

0: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: bernama Super League.
1: Dari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia ini, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan tim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: Saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Sane mangkin pianak diang sampun ni kekejuan. Sake wale diang nak temeki diang. Sampunang angin demantu nanging

0: Selamat siang pendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 12. Maksud kami edisi Sabtu 12 September 2026. Di antaranya, RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada 5 pengisi acara yang dinilai konsisten berkontribusi menghadirkan siaran edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat serangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Sementara itu, belasan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu pertama bulan September 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif didominasi gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar kami awali dari berita lembar pertama, RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada 5 pengisi acara yang dinilai konsisten berkontribusi menghadirkan siaran edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Serangkaian peringatan Hari Radio ke-81.
1: Memberikan apresiasi, semoga dengan adanya apresiasi.
2: RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada 5 pengisi acara yang selama ini berkontribusi menghadirkan siaran yang mencerdaskan dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Apresiasi tersebut diserahkan pada Jumat 11 September 2026, serangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kepala RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, menyebut kontribusi para pengisi acara menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas siaran RRI, terutama dalam menghadirkan informasi, edukasi, serta nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
1: Ya, jadi itu sebagai bukti bahwa kita menghargai apa yang sudah diberikan oleh teman-teman yang sudah berkontribusi pada siaran yang ada di RRI Singaraja ini. Jadi kami mungkin secara materi kami tidak bisa memberikan memberikan sesuatu yang banyak.
2: Menurut Ani, apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas konsistensi para pengisi acara dalam meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan melalui program-program siaran RRI Singaraja. Kehadiran mereka dinilai turut memperkaya perspektif siaran sekaligus memperkuat fungsi RRI sebagai media publik. Lebih lanjut, Ani menilai ruang siaran RRI penting untuk terus dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
1: Kami memberikan apresiasi, semoga dengan adanya apresiasi ini para pengisi acara yang sudah setia mengisi semua program-program yang ada di RRI Singaraja semakin terpacu dan juga mereka bersemangat untuk membantu RRI, dan kami juga sangat berterima kasih atas kontribusi mereka selama ini.
2: Adapun 5 penerima apresiasi yaitu Dr. Ketut Wenten sebagai pengasuh Taman Widya Sabe, Mangku Sumantri dan Wayan Sukerene sebagai pengasuh SLJU, Dewa Ketut Jareken sebagai pengasuh pembinaan bahasa Bali, serta Pendeta Edi Paranta dari Mimbar Agama Kristen. Pemberian apresiasi ini menegaskan siaran publik tidak hanya dibangun melalui kerja penyiar dan jurnalis, tetapi juga melalui kontribusi para pengisi acara yang menghadirkan pengetahuan, perspektif, dan nilai edukatif bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Sebanyak 40 kafilah Provinsi Bali siap berlaga pada MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan membawa harapan meraih prestasi dan mengharumkan nama Bali.
3: Kontingen atau kafilah MTQ asal Provinsi Bali 40 orang dari 7
4: sebanyak 40 kafilah Provinsi Bali dilepas untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kontingen Bali terdiri dari peserta anak-anak, remaja dan dewasa yang akan mengikuti 7 kategori lomba. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Haji Lewa Karma menjelaskan sekitar 20 ofisial dan tim pendamping, total rombongan yang diberangkatkan mencapai sekitar 100 orang.
3: Jumlah peserta yang kami sampaikan tadi kurang lebih 40 orang, disertai ofisial 20 orang, dan tim pendamping lainnya hingga kurang lebih 100 orang, bersama-sama bertolak menuju Semarang.
4: Rombongan menempuh perjalanan darat menggunakan dua bus yang bertolak dari Gilimanuk pada Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan tiba di Semarang Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selama di Semarang, kafilah Bali akan menginap di Wisma Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan pendampingan LO serta dukungan 4 armada kendaraan untuk menuju lokasi perlombaan. MTQ Nasional ke-31 diikuti oleh 2.242 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan dengan 8 cabang lomba di 13 venue.
3: Tentu kegiatan MTQ ini tidak sebatas pertandingan, tetapi juga bagian dari upaya kita membangun tradisi bagaimana Al-Quran menjadi sumber kehidupan dan menghidupkan kita dengan baik dan benar menurut ajaran Islam. Harapan kami, peserta atau kafilah Provinsi Bali banyak membawa piala dan bisa mengharumkan nama Provinsi Bali.
4: Selain mengikuti perlombaan, Kanwil Kemenag Provinsi Bali juga turut memperkenalkan produk UMKM Mitra Kementerian Agama dalam pameran di lokasi kegiatan. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi umat sekaligus memperkenalkan potensi UMKM bernuansa Islam dari Bali. Kafilah Bali diharapkan mampu menjaga kesehatan, kekompakan, dan semangat selama mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional ke-31 serta membawa pulang prestasi dan mengharumkan nama Provinsi Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Belasan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu pertama bulan September 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif tersebut didominasi gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km.
5: Periode 4 sampai 10 September 2026. Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 19 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
6: Sepanjang periode minggu pertama bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat belasan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 19 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,9 hingga 3,5. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 57% dari total kejadian gempa bumi. Azani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 11 kejadian. Terdapat 8 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 42% dari total kejadian gempa bumi dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
5: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 11 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 8 kejadian.
6: Azani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 78% atau 15 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 4 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 21% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
5: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 15 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,5 magnitudo.
6: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar dari total 19 kejadian gempa bumi tersebut, 15 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 4 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang Busu Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Diksi, reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng mendorong pelajar SMK Negeri 1 Seririt menjadi pemilih kritis dengan membekali mereka pemahaman demokrasi, pentingnya mengecek rekam jejak calon, serta memverifikasi informasi sebelum menentukan pilihan.
7: Karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan demokrasi kepada ratusan siswa SMK Negeri 1 Seririt. Kegiatan ini membekali pelajar dengan pemahaman tentang pentingnya pemilu serta mendorong mereka menjadi pemilih kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Pelajar diajak memahami bahwa menentukan pilihan tidak cukup hanya berdasarkan nama atau wajah calon, tetapi juga perlu mempertimbangkan rekam jejak, gagasan, integritas, dan kapasitas calon pemimpin. KPU Buleleng mengingatkan pentingnya menyaring dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap pemahaman demokrasi dapat ditanamkan sejak dini, sehingga generasi muda mampu menggunakan hak pilih secara bijaksana, serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berkualitas. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Aris Warnato mengatakan, pendidikan politik sangat penting bagi pemilih pemula agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang demokrasi, hak suara, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru.
7: Peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
4: Melalui materi kenapa harus pemilu, KPU Buleleng menjelaskan pentingnya pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan secara damai sekaligus menjaga kedaulatan rakyat. Pelajar juga dikenalkan dengan peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, siswa diajak kritis menghadapi informasi di media sosial dengan memeriksa sumber, melakukan verifikasi fakta, serta tidak mudah terpengaruh hoax dan konten provokatif. KPU Buleleng juga mendorong pelajar mempersiapkan diri untuk terlibat dalam penyelenggaraan demokrasi di masa depan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Persoalan sampah di lingkungan masyarakat masih membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama. Melalui kegiatan Jumat Bersih yang digelar serentak di 6 lokasi, pengelolaan sampah dari sumber didorong menjadi kebiasaan masyarakat, bukan sekedar gotong royong.
3: Jadi kegiatan hari ini seperti biasa kegiatan Jumat Bersih, kita ada 6 lokasi, jadi kita sebar dari OPD dan sekitar daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Jumat Bersih secara serentak di 6 lokasi sebagai bagian dari dukungan terhadap World Clean Up Day atau WCD 2026 dan Gerakan Buleleng Bersih Sampah tahun 2026. Kegiatan menyasar lingkungan Desa Bakti Serage, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Beratan, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Banyu Asri, dan Kelurahan Banjar Jawa. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Ketua TPPKK Buleleng Nyonya Wardani Sujidre, serta Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Imade Bagiarta turut mengikuti aksi bersih-bersih di Desa Bakti Serage dan lingkungan Kelurahan Banjar Tegal. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan kegiatan Jumat Bersih tidak hanya berorientasi pada pembersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mengelola sampah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumber agar sampah rumah tangga maupun aktivitas masyarakat tidak dibuang sembarangan.
3: Jadi kegiatan hari ini seperti biasa kegiatan Jumat Bersih, kita ada 6 lokasi, jadi kita sebar dari OPD dan sekitar daerah untuk mengawasi dan ikut berpartisipasi aktif untuk melakukan pembersihan sambil memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di titik-titik yang dilakukan itu untuk bisa lebih disiplin untuk mengolah sampahnya. Jadi masih banyak sekali masyarakat yang tidak disiplin dalam hal pengelolaan sampah yang berbasis pada sumbernya. Banyak masyarakat yang masih sembarangan membuang sampah yang kita lihat sekarang, dan ini harus kita selesaikan untuk mengatasi masalah sampah di Buleleng ini.
4: Sujidra menambahkan masih ditemukan masyarakat yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah. Selain edukasi berkelanjutan, penataan lingkungan juga dilakukan dengan merapikan dan mengangkut bambu-bambu kering yang berpotensi mengganggu kebersihan maupun menimbulkan bahaya kebakaran.
3: Ini segera, ini kan kita rapikan, ini sudah dapat izin dari pemilik bambu-bambunya, kemudian bambu-bambu yang kering ini segera kita akan angkut, karena ini kan membahayakan potensi kebakaran yang ada di lingkungan di sini, di Kelurahan Banjar Tegal.
4: Ia berharap momentum World Clean Up Day dapat mendorong gerakan kebersihan menjadi budaya masyarakat. Dengan kesadaran menjaga lingkungan dan mengelola sampah secara bertanggung jawab dimulai dari sumbernya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Peran perempuan dalam keluarga tidak hanya mengasuh anak tetapi juga membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini.
5: Seorang perempuan atau wanita yang sudah melahirkan ini dituntut seperti apa sih kita nantinya mengasuh seorang anak.
6: Perempuan memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Nyoman Marta Uliani, mengatakan pengasuhan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan pendidikan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Menurutnya, perempuan memiliki peran yang kompleks baik sebagai ibu, istri, maupun bagian dari masyarakat. Karena itu, orang tua perlu memahami cara mendidik anak sesuai tahapan usianya.
5: Seorang perempuan atau wanita yang sudah melahirkan, ini dituntut seperti apa sih kita nantinya mengasuh seorang anak. Di sini ada 3 ketentuan seni gitu ya, yang tiang ambil sendiri gitu, gitu. Dari tata, titi, dan titah. Nah, tata ini sebagai aturan yang benar, di mana seorang ibu nantinya memberikan aturan-aturan yang benar kepada seorang anak, yang di mana waktu, tempat untuk aturan itu dibenarkan. Yang kedua adalah titi, di mana urutan yang tepat untuk mendidik si anak itu. Dan ketiga, titah, memberikan ucapan yang bijak nanti sewaktu kita mendidik anak tersebut.
4: Ia juga menekankan pentingnya orang tua menjadi contoh bagi anak. Anak dinilai lebih mudah mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang tuanya secara rutin dibandingkan hanya menerima perintah.
5: Seperti apa sih seninya orang tua itu harus memberikan contoh kepada anaknya itu agar mau ikut serta? Kita tidak harus mengekang anak itu untuk mengikuti kita, tetapi anak itu bisa melihat, anak itu bisa merasakan. Pastinya, jika orang tua memberikan contoh secara rutin, secara otomatis nanti anak itu akan bertanya dan mengikuti. Nah, dari apa yang dilakukan orang tua, dia akan mencontoh. Tapi kembali lagi pada zaman sekarang,
4: di tengah perkembangan teknologi, orang tua juga menghadapi tantangan penggunaan gawai dan media sosial oleh anak. Karena itu, pengawasan tetap diperlukan dengan memberikan kebebasan yang disertai batasan. Selain itu, pola pengasuhan perlu disesuaikan dengan usia dan karakter anak. Ketika memasuki masa remaja, orang tua diharapkan mampu menjadi teman dan sahabat agar komunikasi tetap terbuka serta perkembangan anak dapat dipantau. Pola pengasuhan juga dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, kehadiran ayah dan ibu secara seimbang diperlukan untuk memberikan teladan dan membangun keluarga yang harmonis. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: PT ASDP Indonesia Peri Persero menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk.
7: PT ASDP Indonesia Peri Persero menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Strategi tersebut meliputi pengendalian arus kendaraan, peningkatan kapasitas dermaga, penambahan armada, pengembangan area penyangga, serta integrasi sistem digital pelayanan. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan volume kendaraan yang melintas di Ketapang Gilimanuk. Data ASDP mencatat sebanyak 43.327 kendaraan melintas selama 30 Agustus hingga 5 September 2026 atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut 176 kapal beroperasi dengan 1.210 trip, masing-masing turun 11% dan 21% secara tahunan. Untuk jangka pendek, ASDP yang mengoptimalkan pengaturan arus kendaraan dan kapasitas layanan termasuk menyiapkan armada perbantuan untuk lintasan Ketapang Gilimanuk dan Tanjung Wangi Lembar. Sementara jangka menengah dan panjang diarahkan pada peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk dan dermaga 4 Ketapang dari dermaga ponton menjadi mobile bridge yang ditargetkan beroperasi paling lambat pada angkutan lebaran 2027. Penguatan layanan juga dilakukan melalui pengembangan buffer area, akses pendukung serta integrasi data sistem Ferizi khususnya terkait manifest. Berbagai langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas Jawa-Bali sekaligus meningkatkan kesiapan layanan menghadapi pertumbuhan mobilitas masyarakat dan kendaraan logistik termasuk periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak pendengar mengikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Halo, selamat siang.
8: Selamat siang pendengar RRI Singaraja, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 12 September 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan berawan hingga cerah berawan, suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 45 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih Eni menemani Anda semuanya. Kali ini kita di Medangdutan seperti biasa. Eni bakal menyapa Anda semuanya yang mau bergabung. Silakan bisa bergabung di 0362 24 644, atau Anda juga bisa bergabung di WA call kami di 0811 399 9790. Jadi pendengar, silakan line telepon sudah Eni buka ya. Jadi yang mau bergabung sudah bisa Eni sapa dulu di 24644. Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang Medangdutan, Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang juga Pak Banu.
1: Betul, hari ini
0: ingat lagi. Oke, Pak Banu mau request lagu apa?
1: Lagunya Gara-gara Sebotol Minuman.
0: Gara-gara Sebotol Minuman.
1: Itu yang nyanyi siapa?
0: Ini cari dulu Pak ya. Silakan kirim salamnya buat siapa dulu.
1: Salam ada Bli, Didi, Kawan, Pak Ramadan, Pak Armada, Pak Ribawa, Pak Dewantara, Pak Ulala, Pak Negara, Ujana, Rajos, Pak Lana, Kenaro, Pak Dimas, ada Gus Bawa, ada lagi Pak Daeng, Mr. Mahmud, ada lagi Pak Cip, Yo Melong, Saijo, ada Pekak, ada Tambang,
0: Bawan,
1: ada lagi Pak Neta, Pak Lila,
0: lagi siapa lagi?
1: Ada Mas Alvin,
0: okay.
1: Bang Maya, Bang Benny, Kelly, Bunga-Bunga, Bu Yeni, Bu Katika, Kartini, Bu Ari-Ari, Bu Manda, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Ketut, Bu Nyuman, Nini Jero, Nini Gayatri, Jawati, Marwati, dan Ibu Budi, Resmi, Bu Yen, Bu
0: siapa lagi?
1: Ini siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Bu Dah, semuanya sudah kembali.
0: Oke, siap.
1: Siapa yang nyanyi, Pak?
0: Yang nyanyi itu Revina Alvira.
1: Revina ya?
0: Iya benar, Revina Alvira.
1: Iya. Ada untuk Mbak
0: Eni. Oke.
1: Sehat selalu Mbak Eni.
0: Terima kasih.
1: Waktunya.
0: Oke, bye bye Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Terima kasih sudah bergabung Pak Ogi. Pak Ogi apa kabar? Saya selalu bareng Bu Iga ya. Baru-baru kalau Ibu sering ketemu, kalau Bapak jarang nih. Salam sehat ya buat Pak Ogi bareng Bu Iga. Selamat siang. Kemudian ada Pak Astawa, selamat siang Mbak dan selamat siaran. Terima kasih Pak Astawa. Ada siapa juga nih yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official ya. Nini Sulangi tadi sudah, terima kasih banyak Nini, sering ketemu ya Mak Kidung. Oke. Pendengar, ini siapa lagi penelpon kita yang kedua? Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang ya Eni.
0: Inggih, selamat siang Muali.
2: Napi kabar
0: ya? Baik, ini Pak Inggris ya?
2: Nggih.
0: Kabarnya baik Bapak, lagunya apa?
2: Lagunya Pacarku Beristri.
0: Hah? Pacarku Beristri?
2: Nggih.
0: Yang nyanyi siapa Pak?
2: Marwa.
0: Marwa, coba ini cari dulu ya.
2: Nggih.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam yang tadi siapa?
0: Pak Banu.
2: Pak Banu, salam kenal Pak Banu. Bu Bade Resmi, Bu Ketut, Pak Wayan Gerodag, Pak Jero Ketut Mariastro, Arif BT, Mbak Arif Semeru, Pak Madewi di Tokyo, Bu Janura, Pak Ketut Sukragus, Bu Katika, Katini.
0: Bapak, tadi yang nyanyi lagunya siapa Pak?
2: Marwasan.
0: Marwasan.
2: Ya, Marwa.
0: Marwa. Mohon maaf Bapak, lagunya belum ada.
2: Terlena.
0: Terlena.
2: Ike.
0: Oke, siap. Ike ya? Oke, siap.
2: Kak CLT, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara. Bu Nini Jeru, Pak Ketua Dacul.
0: Iya.
2: Tambang. Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Pemang Herbantu, Bu Bunga, Pak Lilo Ketut, Pak Ban, Pak Banu lagi ya. Pak Cid, Sumping, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Dewantara.
0: Oke.
2: Sama istrinya Dewi Ratna.
0: Ratna Dewi.
2: Ya. Pak Nyoman Adab, Mas Mr. Mahmud, Mas Wawan, Pak Made Tawan Tembok, Pak Daeng, semua jangan.
0: Siap.
2: Terima kasih ke ini.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Banu di kawasan Situ Bondo sana. Terima kasih Bapak sudah. Kok Pak Banu lagi sih? Pak Banu tadi yang barusan Pak Inggris di Tejo Kule, kok jadi belibet ini Eni. Buat Blitawan juga yang ada di tembok sana, selamat siang juga. Pendengar Pro 1, Eni sapa satu penelpon lagi, Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang Medangdutan Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Komang Lare di Wajah.
0: Komang siapa?
3: Mang Lare.
0: Mang Lare, volume radio dikecilin sedikit nggih, beli Komang.
3: Ya.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Angka 1.
0: Hah?
3: Angka 1.
0: Angka 1.
3: Ya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa, beli?
3: Semua fans Raja aja.
0: Iya.
3: Makasih Mbak Eni.
0: Terima kasih kembali beli Komang Lare, lagu Angka 1 dari Caca Handika ya. Ditunggu, sudah ini siapin. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 penelpon sudah ini sapa ya. Yang request lagu Gara-gara Sebotol miliknya Riri Revina, kemudian Ike Nurjana Telena dan Caca Handika Angka 1. Selamat siang dulu, Eni sapa dulu di WhatsApp Pro 1. Oke, swastiastu Mbak. Moga semoga saya temui selalu sehat bahagia. Saya Pak Kerti di Depehe. Kalau boleh tolong puterin lagu. Lagunya digabung dulu ya, Pak ya. Salamnya buat Nini Gayatri dan penyiar, selamat tugas Medangdutan. Terima kasih. Untuk lagu mohon maaf digabung dulu Bapak nggih karena keterbatasan dengan waktu. Baik, pendengar Pro 1 kali ini kita dengarkan dulu 3 lagu Gara-gara Sebotol. Kemudian ada lagu Ike Nurjana Terlena dan lagu Caca Handika Angka 1.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita songsong Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Loh, loh, loh.
3: Apa, Bli?
2: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani, Om. Rumah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, Om.
3: Tong, Bli. Kebakaran bija ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa buen jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mende. Denunya lu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jitu sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur perjani sebelum lo.
3: Ada dogen sampai kebakaran jenggot Bli?
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lo.
4: Elingang semeton, Mang Des tata.

0: ada kebakaran, dumogi irage sarang sami setate rahayu. Singaraja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pastikan, waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 lalu, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhendri510 dan juga diberitakan oleh viz.com serta fakeshack.afv.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menunjukkan tidak ada pemukiman di gunung tersebut. Pemukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita kembali ya menyapa pendengar yang mau bergabung di 24644 ataupun di WhatsApp kami di 0811-399-9790 atau di 0362-246-444. Baik, pendengar Pro 1, sudah ada yang bergabung. Ini sapa dulu ya, penelpon kita yang bergabung. Ada siapakah ini? Oke, kita sapa dulu di 24644, Medangdutan. Selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan di Eni.
1: Iya, selamat siang Nini.
3: Oh, ingatannya Vanunya Nini.
1: Oh, keingatan jong.
3: Ingatan gak? Eni,
1: bukan Nini. Oh, sudah Nini.
3: Oh, ini minta lagu ya.
1: Lagunya apa nih?
3: Geboy Mujair.
1: Geboy Mujair. Iya.
3: Ada.
1: Salamnya buat siapa nih?
3: Celi Kampung Baru, Meru, Bapak Inggris ya, ya.
1: Pak Inggris ya, benar.
3: Pak Inggris, Komang Dewan Kare. Nyen, misapin
1: tuh. Nyen gue nyen.
3: Nah, Eni, Eni, salsa, yang sehat lalu Eni hujan. Ingin. Anginnya gede-gede nih.
1: Benar, di sini juga di kota juga sama nih.
3: Ingin, tempatnya musuh ini anginnya gede-gede. Nah, terima kasih Eni, saya.
1: Ingin, terima kasih kembali buat Nini Jero di Sari Mekar. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? 24644 Medangdutan, selamat siang. Oke. Okay. Kabur kah? Ini siapa lagi Medangdutan, selamat siang? Halo, selamat siang Medangdutan. Medangdutan, selamat siang. Halo.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa?
4: Medangdutan dengan Yuda Sangket.
1: Bu Yuda?
4: Ya. Nah, ini ya.
1: Iya, benar. Lagunya apa Ibu?
4: Kabarnya.
1: Kabarnya baik, sehat. Ibu sehat?
4: Iya, ini enggak lagu ya.
1: Lagunya apa Bu?
4: Lagunya Dina Mariana ada ya?
1: Dina Mariana. Oh ada, ditunggu Bu.
4: Ada ya?
1: Ada.
4: Salam dikit ya.
1: Silakan.
4: Yang barusan siapa?
1: Yang barusan ada Nini Jero di Sari Mekar.
4: Nini Jero, kalau kenal ya. Kemudian Nini, Pak Bani, Pak Cik, Nini Jero. Indri, Marwati, siapa lagi? Pak Emantara, Pak Gung Surya, Pak Tawan, Pak Dago. Kan semuanya ya, dan RRI. Ini ketemu.
1: Iya, terima kasih Bu kembali buat Bu Yuda yang ada di kawasan Sangket ya. Terima kasih sudah bergabung di 24644 Pak Depong yang ada di kawasan Pemaron. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Kemudian Pak Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panyi Anom, selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Kemudian selamat siang Mbak Eni, kawasan Hubu Dadir. Inge Pak Komang Pijat Tunanetra, apa kabar? Semoga selalu sehat Bapak Inge. Lama ini tidak bergabung sama Eni, sekarang sudah muncul lagi. Terima kasih, selamat siang tentunya. Dan pendengar Pro 1, selamat siang dulu. Ini baca dulu ini WhatsApp yang sudah masuk. Oke, buat Wari Biti, selamat siang. Blima di Darmawangsa tadi sudah, Pak Komang Sujani juga sudah, Ibu Janura, selamat siang. Pak Depong juga yang katanya kirim salam buat Wak Daeng, Widi Made, Pak Putu Wayang, Pak Armade, Bu Ketut Teje Kule, Jero Puspa, Ibu Bunga, Ibu Mini S, Arisa Meru, dan semua fans tanpa terkecuali buat Mbak ini. Terima kasih kembali. Pak Nyoma Dewantara, selamat siang. Pak Wayan Ratna Dewi bersama Nyonya Dewantara gitu ya. Kirim salam buat Pak Banu, Pak Inggris, Pak Olala, Wadaeng, Nini Jero, Bu Bunga Plastik, Jero Puspa, Bu Ari, Banjar Tegal, Cieli, Kak Dago, Pak Pipit, Mas Ramadan, Pak Grodak, Pak Alpin, Mbak Maya, Bu Yuda. Ucapannya salam kenal buat yang belum kenal, yang udah kenal salam sayang, salam sehat rahayu. Terima kasih. Kemudian Nini Gayatri di Jeneng Dalam, selamat siang Eni Medangdutan. Boleh Nini minta lagu, ya lagunya digabung dulu nih ya. Salamnya untuk Pak Kerti Depehe, makasih kolingannya. Salam buat Pak Banu, Ibu Manda, Ibu Mini, ke semuanya fans RRI. Buat Eni Matugas, terima kasih Nini. Kemudian selamat siang Mbak Eni dari Ibu Jeruk Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Pak Banu, Pak Inggris, Manglare, Pak Cip, Cieli, Ibu Yuda Sangket, Pak Armada, Pak Olala, Ibu Kartini dan Kartika, Ibu Arik 12 dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Lagunya digabung saja. Terima kasih Eni, selamat tugas. Terima kasih kembali. Kemudian ada Nini Sulangi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, semoga RRI jaya selalu di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Nini. Sudah setia juga mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Sudah setia juga ikutan SLJU ya. Nini sering ikutan SLJU, terima kasih. Baik pendengar, ini sapa satu penelpon ya. Ternyata baru dua penelpon ini disapa tadi. Baik, ini sapa dulu satu penelpon lagi. Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Halo.
1: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Kartini di Linggo.
1: Ibu Kartini apa kabar?
5: Ya baik-baik aja Mbak.
1: Inggi.
5: Sehat.
1: Sehat juga. Lagunya apa Ibu? Amin. Lagunya apa Ibu?
5: Bola.
1: Bola.
5: Ya.
1: Oh nah, oke. Okay. Salamnya buat siapa Bu?
5: Salamnya buat Pak Widi. Buat Agus. Ada juga buat Daeng. Dari Tawan ya. Turis semuanya. Dan
1: okay.
5: Bu Mimi, Bu Manda, Bu Reki, Bu Janura, dan juga Bu Eli ya, Bu Ida ya, Bu Sangke. Ya semuanya ada Mbak ya.
1: Siap.
5: Turis, anak ketiga. Rahayu.
1: Iya, rahayu. Terima kasih kembali buat Bu Kartini yang ada di kawasan Lingga sana. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tiga penelpon sudah ini sapa, WhatsApp juga semua sudah ini baca. Kita dengerin tiga lagu dulu. Ada Yu Ting Ting, Geboy Mujair, kemudian Dina Mariana, ABC, dan Ona Sutra dengan lagunya Bola. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

terjadi dugaan tindak kejahatan. Jangan biarkan emosi menguasai diri. Main hakim sendiri bukanlah solusi. Justru dapat melanggar hukum dan menimbulkan korban baru. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, segera laporkan dan serahkan kepada aparat kepolisian. Hindari tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk keadaan. Mari menjadi masyarakat yang bijak, taat hukum, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur yang benar. Stop main hakim sendiri. Percayakan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Diabil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya untuk Mendangdutan kali ini. Eni siapa lagi? Pendengar yang mau bergabung silakan di 0362246444 di WA call, nanti Eni sapa ya. Oke, pendengar Pro 1 sudah ada yang bergabung di 24644. Eni sapa dulu, ada siapakah ini di line telepon? Mendangdutan selamat siang. Baik, terima kasih. Mungkin kelamaan menunggu, dicoba kembali ya. Yang ingin bergabung di 0362246444. Mendangdutan, selamat siang.
1: Siang Mendangdutan.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Di Muncar, siapa ya?
0: Pak Cip.
1: Beres.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Pak Cip?
1: Lagunya Dilerwati, Trio Macan.
0: Trio Macan yang apa?
1: Dilerwati.
0: Trio Macan. Coba ini cari dulu. Trio Macan yang Dil?
1: Dilerwati.
0: Dilerwati. Coba ini cari dulu. Trio Macan di lorong hati tidak ada, diganti sama apa ini Pak Cip?
1: Apa yang ada itu?
0: Yang ada Trio Macan, Rindu Berat, Dahsyat, Ninggal Tatu, Kangen Cuma Saya, Layang Kangen.
1: Berat ada apa-apalah. Oh, Layang Kangen.
0: Layang Kangen.
1: Ya.
0: Oke, siap, ditunggu. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Pak Banu. Buat Mbak Bunga, Mbak Yeni,
0: iya,
1: Mimi, Bu Banda, Bu Resmi, Ari B, Ari S, Gayatri, Nini Jeru, Nini Puspa, yang ada Kartika, Mbak Kardini, Wak Daeng, Pak Godat, Pak Inggris, Nyaman Netep, Nyaman Negara, Nyaman Dewantara, Mr. Mahmud, Mas Dimas, Mas Ramadan, Mas Awan, Pak Mualim, Pak Beni, dan Alvin, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat timingnya selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih. Itu aja Pak Cip.
1: Jaya di udara.
0: Iya. Terima kasih buat Pak Cip yang ada di Muncar sana. Terima kasih banyak sudah bergabung ya di 246444. Baik, pendengar Pro 1, Eni siapa lagi yang bergabung di 24644? Ada siapakah? Mendangdutan, selamat siang.
2: Halo. Selamat siang, Mendangdutan.
0: Iya, Bu Bunga, selamat siang.
2: Iya, apa kabar, Mbak?
0: Kabarnya baik. Lagunya apa, Bu?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Cinta Satu Malam.
0: Cinta Satu Malam.
2: Iya. Tapi ada Pak Cip ya.
0: Cinta Satu Malam, mohon maaf. Itu enggak bisa diputar.
2: Oh, terus apa?
0: Yang lain mau?
2: Yang lainnya pokoknya berisi cinta aja boleh.
0: Yang penting ada kata cinta.
2: Ada cinta-cintanya.
0: Ada Rana Rani Sepondok Dua Cinta. Evi.
2: Oh, ya itu dah Sepondok Dua Cinta.
0: Mau?
2: Oh.
0: Oke, siap Ibu
2: ya,
0: cantik.
2: Sepondok Dua Cinta.
0: Jadi kesalah. Sepondok Dua Cinta.
2: Ada Pak Cip, ada Pak Banu.
0: Oke.
2: Pak Ale.
0: Jadi.
2: Pak Alvin.
0: Oke. Baik. Ya.
2: Kok ketawa terus?
0: Enggak, tadi mau jelasin Sepondok Dua Cinta itu artinya ada bapak, ada ibunya, bukan orang lain gitu.
2: Iya, ada apa?
0: Iya, ada apa katanya. Oke, siap.
2: Ada Ibu Chanura, ada Ibu Resmi, ada Wadaeng, ada Widi Made, apa Dewan Tari, apa Kau Lalas, ada apa Inggris udah ya. Iya, semuanya udah. Buat Mas sama Tuda, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Bunga yang ada di apa namanya, di Tukan Mungge. Jadi lupa ini. Baik, terima kasih sudah bergabung untuk Bu Bunga ya, gara-gara Sepondok Dua Cinta ini sampai keselek ini. Baik, pendengar, disapa satu lagi, ada siapa? Mendangdutan, selamat siang.
3: Halo Mbak Eni.
0: Halo juga, Belitawan ya. Eh, benar ya?
3: Jesabi.
0: Oh, Pak Armade. Mana stroberinya Pak Armade? Katanya mau bawain stroberi ini.
3: Main ke sini.
0: Aduh, ya Tuhan. Kemarin kenapa tidak hadir? Sudah ditunggu.
3: Iya, kemarin nggak ada yang jemput. Pak de bawa kok ada jemput singnya.
0: Mimi dalam nih, ada singnya kita tumpangin isusu.
3: Jauh kan yang Pak Malaysia ada jemput. Uli bawa dalam ke baca tadi muter kau nih dalam.
0: Oh, mana ada sing isusu penein? Oh, kede orin, oh.
3: Gede gendeng tadi.
0: Dadi, yang penting mani bayah nah double strawberry nah.
3: Nah, seperti mati lampu ya.
0: Seperti mati lampu gitu.
3: Nah, saya banyak bunga, bisa ada Pak Cipto.
0: Iya.
3: Ada masih Bu Mini, Pak Tamo. Ada Bu Manda, Kak Lili, Pak Tuayang, Bu Ketut. Siapa lagi ya, saya kok lupa-lupa ingat. Pak Banu, Pak
0: Pak Cip,
3: Kalimantan,
0: dan
3: juga Mas Alvin. Ya, dan untuk semua aja, Mbak, ditunggu lagunya, Mbak.
0: Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak Komang Armade yang ada di Pancasari. Terkecoh tadi ya. Tadi yang dibilang siapa? Beli tawan. Ini efek angin ya, jadi muter-muter otaknya ini. Loadingnya agak-agak ini ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Komang. Gimana cuaca Pancasari ini? Singaraja cuacanya cerah banget dan anginnya kencang banget. Jadi buat pendengar Pro 1 ini, kalau kata orang sih angin pembawa virus penyakit ini. Karena kalau kemasukan debu itu kan pasti ya radang, batuk pilek gitu. Jadi alangkah baiknya udah stay di rumah aja kalau memang gak ada kegiatan yang mengharuskan kita keluar rumah gitu ya. Mengingat ini anginnya kencang banget. Ini lihat aja dari dalam aja udah agak ngeri, karena di depan kantor itu kan banyak banget ada pepohonan yang lumayan besar gitu ya. Semoga aman, tidak terjadi bencana apapun. Kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan tentunya. Oke, selamat siang Mbak Parianti. Siang Mbak Cantik, siang juga Mbak Cantik. Salam kenal Nge, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Oke, selamat siang pokoknya semuanya yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Kemudian ada siapa ini? Selamat siang Mbak Eni. Tiang Ibu Ketut Asri ini di Julah Monitor. Mau kirim salam buat semua grup asik-asik buat Mbak Eni. Selamat tugas, suksema. Suksema Ibu. Julah. Julah berarti di timur ya. Karena ada saudara juga nikah ke sana. Jadi agak tahu sih sedikit. Julah Tujuh Kulo punya kan kalau nggak salah Bu ya. Medang Tuta. Selamat siang Eni. Mbak Mini mau kirim balik buat Dini Sulanggi, Bu Puspa, Bu Kartini, Pak Banu, Pak Inggris, Komang Laru buat Eni. Makasih. Iya. Terima kasih kembali Mbak Mini. Sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Baik, pendengar selamat siang dulu juga buat siapa ini? Pak Nyoman Dewantara tadi sudah dibaca. Kemudian selamat siang menjelang sore Eni. Kirimin Mbak Ngepa, apa nih? Kemarin Mbak Ngepa ngantos lagu Ungu Andai Ku Tahu, Jani Benpo ngidi lagu. Oh Mbak Sudi, mohon maaf karena keterbatasan waktu sebentar Mbak Sudi ya. Kalau ada waktu nanti ini puterin lagunya. Mohon maaf karena memang terbatas waktunya Mbak Sudi ya. Mohon maaf sekali ini. Ini aja sampai lupa ini ya. Karena saking banyaknya yang request gitu. Selamat siang Mbak Eni, salam dangdutan buat Mbak Pipit, Bu Ari Beti, Ari Semeru, Taci Eliana, Mbak Mini S, Pak Jero Mangkuribawa, Nyoman Astau, Peka Olala, Pak Inggris, Beli Tawan, Beli Widi, Ken Arok, Dewantara. Terima kasih GNI. Terima kasih kembali buat Ibu Janura, Bu Ari Beti juga. Selamat siang. Dan ada siapa lagi? Ini udah semua ya. WhatsApp sudah semua ini baca. Terima kasih banyak. Baik, pendengar Pro 1 kali ini kita dengarkan 3 lagu lagi ya. Ada Trio Macan dengan lagunya Layang-Layang, Layang Kangen maksudnya. Kemudian Rana Rani Sepondok Dua Cinta, dan Nasar Seperti Mati Lampu. Kita dengarkan dulu ya. Ujang Fadil, assalamualaikum, selamat siang kakak. Selamat siang kembali Bang Ujang. Terima kasih, sudah panjang banget ini tab layarnya bareng Pak Armada ini. Terima kasih banyak ya. Pendengar Pro 1, mari kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah setia di Medangdutan ya. Untuk siang hari ini terima kasih banyak. Jadi ini harus pamit ya, karena nanti ada Mbak Salsa menemani Anda di Singaraja sore ini. Jadi yang mau bergabung nanti bisa ya di Lovina bareng Mbak Salsa Bill. Dan selamat siang buat semuanya yang sudah bergabung. Ibu Sudiasih nggih, AK pensiunan RRI kita, yang katanya pingin banget diputerin biar gak kayak kemarin ngelel katanya ya. Ini dia lagu piano dari Roma Irama bareng Nur Halimah sebagai lagu penutup kita ya untuk siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kalau lihat Salsa ingat kenangan saya jadi sopir Surabaya Bali tahun 97 sampai 2000 katanya nih Pak Dipong. Kenapa jadi ingat sama Salsa? Apakah dengan wajahnya Salsa Bill atau dengan nama Salsa? Oke. Baik, pendengar Pro 1 terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari apa ya ini ya? Hari Sabtu 12 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sesi Lopina, lagu sore pilihan Anda. Buat pendengar Pro 1 yang sebelumnya di Mbak Eni belum bisa bergabung kembali di Salsa, bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di sesi pertama ini Salsa akan menyapa dua penelpon terlebih dahulu. Ini Salsa awali dari 24644. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa nih Pak?
1: Dengan Alvin ini gak bisa
0: masuk. Bang Alvin. Nggih Bang Alvin. Kenapa?
1: Gimana kabarnya?
0: Salsa sehat, Bang Alvin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak.
0: Sehat selalu Bang Alvin ge.
1: Lagi panasnya di Lombok ini, campur angin.
0: Ih sama-sama Bang Alvin di sini juga.
1: Iya.
0: Anginnya semeriwing.
1: Lagunya Mbak ya?
0: Ge, mau lagu apa?
1: Lagunya Kangen Band 14 hari, Bintang 14 hari.
0: Bintang.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Salam buat Minanti, Bunda Maya, Pak Beni, Pak Banu, Bunda Manda, Bunga-Bunga, Bunda-Bunga, Bu Ari-Ari, Pak Ijo, Pak Cip, Pak Wali, apa namanya itu?
0: Kenapa? Pak Mualim, Pak Makasan?
1: Oh, Pak Makasan, Pak Mualim, buat semua-semua nih Mbak Salsa.
0: Oke, Bang Alvin.
1: Ada lagu ke?
0: Lagunya Bintang 14 hari sudah ada, Salsa siapkan Bang Alvin.
1: Oke, kalau ada terima kasih Mbak ya buat semua-semua.
0: Siap Bang Alvin.
1: Sehat-sehat selalu dan buat Mbak Salsa semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin sudah bergabung sore hari ini menjadi penelpon pertama kita tentunya ya. Semoga Bang Alvin sehat selalu, bahagia selalu. Ditunggu lagunya Bintang 14 hari sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bang Alvin, Salsa akan menyapa di WhatsApp ada Bu Mini. Selamat sore Bu Mini, Lopina.
2: Lopina, lagi sore pilihan Anda.
0: Lagi sore, sore pilihannya Bu Mini. Selamat sore Bu Mini, gimana kabarnya Bu Mini?
2: Kabarnya tadi sampe dengerin dangdut langsung ketiduran. Apa yang gak terbangkan angin, tidur aja di kamar.
0: Aduh, itu harusnya bergoyang tadi Bu Mini di menangdutan. Iya, anginnya kenceng Bu Mini ya. Halo Bu Mini. Ah, Bu Mini terputus ini, aduh. Bu Mini. Halo Bu Mini. Bu Mini ada suaranya ini. Terputus apa ya Bu Mini ya? Halo Bu Mini. Aduh, ini tidak ada suaranya Bu Mini nggih. Nggih Bu Mini, ini karena tidak ada suaranya, mungkin nanti bisa dicoba kembali nggih Bu Mini nggih. Dan tentunya ini lagunya belum sempat masuk tadi yang direquest oleh Bu Mini. Jadi mungkin Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya nggih sambil menunggu Bu Mini bisa masuk kembali di 24644. Selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore.
3: Sore gimana Mbak? Mbak siapa ini ya?
0: Aduh, siapa ini ya? Siapa ini? Ayo.
3: Ayo.
0: Ayo.
3: Ini Putri Gresik ini.
0: Nggih, ini dengan Salsa ini sekarang Salsa yang bingung ini dengan Pak siapa ini ya? Ini. Pak Banu. Pak Banu, gimana kabarnya Pak Banu?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Nggih, sehat selalu Pak Banu nggih. Nggih, Pak Banu kabarnya, minta lagu apa juga ini? Apa?
3: Lagunya D5
0: yang
3: D5.
0: Dari siapa Pak Banu?
3: Dari siapa ya? Nora.
0: Hah? Naura?
3: Dari Nora.
0: Oh, Nora. Nora. Kok kayaknya enggak ada. Oh, ada Pak Banu di 5. Pak Banu ini ya, maksudnya sama di Lopi Ruang Rindu Pak Banu di 5-nya.
3: Oh, itu baru gitu.
0: Iya, 94 ini Pak Banu maksudnya.
3: Iya, 94 kan.
0: Enggak, 94 kan maksudnya kemarin di Ruang Rindu tuh Pak Banu. Kalau 2000-an awal bisa di Lopina.
3: Oh. Apa ya?
0: Apa nih? Mau di 5, di 5-nya Ceribel kalau ada Ceribel Pak Banu. Mau yang apa?
3: Baik-baik saja lah.
0: Baik-baik saja. Baik-baik sayang. Sayang. Dari Wali ya.
3: Oh iya.
0: Angge Pak Banu. Nanti berarti Pak Banu harus gabung di Ruang Rindu nanti biar bisa terputarkan di 5.
3: Udah di Wali.
0: Angge udah Wali ini saya siapkan sudah Pak Banu.
3: Murid.
0: Murid. Angge, salam-salamnya Pak Banu.
3: Ada Bujur Buspa, jangan lupa saya ini. Ada lagi Berlacur, Balare. Ada lagi Pak Inggris.
0: Okay.
3: Agroda, Pak Dagu, Pak Cip, Yumlong.
0: Okay.
3: Lagi. Ya, semuanya sudah. Dan Pak Cicuali. Bang Li.
0: Okay.
3: Semuanya sudah tadi di calling itu. Siapa bubu siapa lupa tadi. Ya dah, kesemuanya sudah tanpa kecuali Wani.
0: Siap Pak Banu.
3: Nenek Caca sehat selalu nih.
0: Nge. Amin Pak Banu juga nge. Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Banu, Bang Alpin, saya akan menyapa satu kembali nggih. Mbak Wari, selamat sore.
2: Selamat sore Lopina, Sasa.
0: Selamat sore Bu Wari, gimana kabarnya Bu Wari, sehat?
2: Kabarnya sehat, Sa.
0: Sehat, sehat selalu Bu Wari nggih.
2: Iya.
0: Nggih, minta lagu apa ini, Bu?
2: Karena Wanita dari Ada Band.
0: Karena Wanita ingin dimengerti pasti ini.
2: Iya.
0: Karena Wanita ingin dimengerti. Siap Bu Ari, sudah saya siapkan nge. Salam-salam.
2: Iya, salam tadi buat Pak Alvin ya, Pak Banu, Bu Maya yang di Lombok, terus Butur di Jekule, Pak Juru Mariase, Pak Putuwe, Ibu Juru Mariase ya, Butur di Jekule, terus Pak Sudarsana sama Ibu, terus Mi Ayan, terus Pak Samong, Pak Astawa, Pak Widi Madi, Pak Yuda, terus Pak Ulala, Pak Dewantara, Bu Celi yang ada di Denpasar ya, terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, terus Bu Kartini Kartika, terus siapa lagi Pak Armada, terus siapa lagi Pak Netep. Ya salam buat semuanya aja sah, buat Sasa, makasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya sudah Sasa siapkan, Karena Wanita dari Ada Band. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Sasa sudah menyapa 3 penelpon G. Saatnya lanjut ke pesan masuk, ada Bu Mini. Salsa diterbangkan angin putus. Iya Bu Mini, Salsa cariin tadi lagunya Puaskah dari Wali. Ah ini Walinya sama Bu Mini sama Pak Banu, Salsa gabung aja ya Walinya Bu Mini ya. Pak Banu tadi juga request lagunya Wali Baik-baik saja, jadi Salsa gabung sama Bu Mini. Salam buat semuanya saja Salsa, makasih. Terima kasih kembali Bu Mini, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian Pak Nyoman Dewantara, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan kita semua. Saya Nyaman Dewantara bersama istriku Wayan Ratna Dewi Pedawe. Kirim salam buat Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Cip, Belitawan Tembok, Belitawan Tembok, Bu Ketut Ejakule, Pak Nyoman Negara, Pak Lana, Pak Armada, Bang Alpin, Lombok, Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Mini. Ucapan salam rayu, sehat semua buat yang baca. Salam semoga banyak rezekinya. Safa makasih, terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara. Salam-salamnya di sore hari ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon dan akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Haryo, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena wanita ingin dimengerti dari ada band tadi sudah Sasa putarkan untuk Bu Ari. Ya Bu Ari, ya betul sekali Bu Ari, ini semua wanita pasti ingin dimengerti di, dan tentunya kalau sudah dimengerti itu pasti senang sekali. Dan Sasa lanjut lagi pendengar, di sesi kedua ini Sasa akan menyapa dua penelpon ya, yang akan bergabung. Sasa awali dari 24644. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, Mbak Tasha.
0: Selamat sore Nini, Niki nge?
1: Yuda di Sangket.
0: Siapa? Bu Yuda? Ya. Oh nge, Bu Yuda, maaf Bu Yuda ya, suaranya kecil soalnya ya, biasanya kayak Nini suaranya. Nini Jero. Bu Yuda di Sangket gimana kabarnya?
1: Anginnya kencang sekali.
0: Wah sama Bu Yuda, di sini juga
1: panas membara.
0: Betul. Ini kenapa?
1: Enggak lagu ya?
0: Iya boleh, lagunya apa Bu Yuda?
1: Lagunya Jamal bisa ya?
0: Jamal masuk ruang rindu. Apa? Yang apa?
1: Jamal Mirdad.
0: Yang Nusantara 1 ya Bu? Nusantara ya. 1 itu tahun berapa Bu? Nusantara 1
1: itu lagunya kayaknya aja ya.
0: Oh iya, ini cinta. Masuknya ruang rindu, ruang iya, mau diganti apa Bu Yuda?
1: Ya cerita cinta ya, Kaisna.
0: Oh iya, cerita cinta.
1: Sedikit ya.
0: Oke, silakan.
1: Sama Pak Banu, Pak Sip, Yuyuk Armada, Jari Puspa, Eli, Basi Linggi, Marwati, Bu Menri, siapa lagi? Pak Tawan, Pak Bayangnya, Pak Dewantara, Pak Mujulia, semuanya deh ya.
0: Nge, Bu Yuda.
1: Dari Singaraja.
0: Siap.
1: Mbak Tasha, makasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Yuda sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya sudah selesai, siapkan cerita cinta dari Kahitna. Baik pendengar, Sasa akan menyapa penelpon kedua kita Nge. Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lovina.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Jaka Irama.
0: Siapa? Kakek Irama?
2: Jaka Irama.
0: Jaka Irama?
2: Iya.
0: Ini nama panggungnya ini, nama aslinya siapa ini? Nge? Pak Cip ini mah?
2: Ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan Salsa.
2: Oh Salsa, salam kenal ya.
0: Nge, siapa tadi Niki Pak?
2: Jaka Irama.
0: Jaka, saya kira nama panggungnya tadi. Jaka Irama
2: di Lopina.
0: Di Lopina, nge, salam kenal nge. Ini Sasa panggilnya Bli apa ya? Bli Zaka ya?
2: Iya, boleh aja.
0: Nge, siap Bli Zaka, salam kenal nge. Ini gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Astongkare sehat.
0: Sehat nge, anginnya kencang juga ya Bli ya di Lopina ya?
2: Kenapa?
0: Anginnya kencang juga ya di Lopina ya?
2: Oh lumayan.
0: Iya sama batin Niki Bli. Nge, ya, Niki.
2: Syukur aja ya yang sehat semua ya.
0: Betul, amin. Nge, Bli Zaka, Niki minta lagu apa sore hari ini?
2: Request lagunya Leto ya.
0: Leto? Apa? Ruang Rindu?
2: Ya, yang mana aja boleh.
0: Sasa carikan yang terbaru ya Bli Zaka ya, biar bisa masuk di Lopina sore hari ini Nge.
2: Ya.
0: Nge, siap.
2: Selamat aja ya.
0: Nge.
2: Salamnya buat semuanya ya, tanpa terkecuali penggemar RRI semuanya ya, tanpa terkecuali.
0: Nge, siap.
2: Selamat pada kita, salam rahayu semuanya. Buat Salsa, Mak Tugas, makasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bli Zaka sudah bergabung sore hari ini. Ini Salsa tadi, Salsa kira Pak Cip nih, suaranya beda lagi, ternyata Bli Zaka. Salam kenal nggih Bli, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Nanti lagunya Leto Salsa carikan terlebih dahulu nggih Bli, yang terbaru. Jadi tentunya bisa diputar di ruang, kok ruang rindu jadinya ya, diputar di Lopina sore hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu yang masuk ya, masih dua nggih Salsa akan menyapa yang request by chat nih Kingge. Ada siapa tadi? Sasa bingung nih. Ada Pak Nyoman Astawa di Banyuseri. Selamat sore Mbak Sasa cantik. Selamat sore Pak Nyoman. Minta lagu Asal Kau Bahagia dari Armada. Teruntuk Mbak Manda dan Kakak Gaul, Mas Ramadan. Salam kenal untuk Mbak Gerodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jerumaliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Armada, Mini SCLD. Selamat sore buat Mbak Sasa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman Astawa. Lagunya Sasa sudah masukkan nggih, Asal Kau Bahagia. Ditunggu nggih Pak Nyoman. Semoga sehat dan bahagia selalu. Seperti judul lagunya, Asal Kau Bahagia tentunya. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Nyoman Astawa, Salsa lanjut ke Bu Jero. Selamat sore Mbak Salsa, selamat sore Bu Jero Puspa. Semoga sehat selalu, amin. Bu Jero juga ya, semoga sehat selalu. Dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Pak Alpin, Pak Banu, Ibu Ari 12, Pak Dewantara, Ibu Bunga 12, Pak Govinda, Nini Jero di Sari Mekar, Ibu Manda dan semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu, amin. Lagunya Ungu demi waktu. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero Puspa sudah bergabung sore hari ini. Lagunya Salsa masukkan di sesi berikutnya Bu Jero nggih, karena di sesi ini sudah 3 lagu yang mengantri. Dan tentunya semoga sehat selalu Bu Jero. Kemudian selamat sore di Salsa, salam dari Mbak Sudi yang udah purna tugas kemarin. Mbak datang, Mbak pingin tahu di Salsa yang mana, tolong Mbak puterin lagu Andai Ku Tahu punyanya Ungu. Terima kasih dan selamat tugas. Terima kasih kembali Mbak Sudi nge, niki nge. Niki salam kenal niki Mbak nge, niki Salsa. Dan tentunya lagunya Salsa tadi yang siapa? Yang request lagu Ungu, Ungunya sudah siap mengudara ini tadi Mbak. Jadi lagunya Salsa gabung aja nge, Ungu, karena cuma boleh satu penyanyi yang tampil. Dan terima kasih sudah bergabung, semoga sehat dan bahagia selalu Mbak Sudi. Kemudian ada Bu Mini, Salsa salam sama Bu Yuda, Armada, Bu Bunga, Bu Ari BT, Bu Kartika, Pak Samong, Wak Daeng, Bu Janura, Celi, Desak semuanya saja. Terima kasih kembali Bu Mini salam-salamnya. Kemudian ada Blitawan tadi mencoba untuk masuk, nge. Halo Mbak Salsa, selamat siang, terima kasih. Selamat siang Blitawan, udah sore tuh Bli ini. Selamat sore Blitawan, terima kasih sudah bergabung. Nanti bisa dicoba kembali di sesi kedua nge, Bli nge. Sesi ketiga maksud Salsa. Kemudian Pak Samo, selamat sore Mbak Salsa, salam buat semua grup asik asik dan semua fans RRI. Happy weekend buat Mbak Salsa, selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Samo sudah bergabung sore hari ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah Salsa sudah menyapa 2 penelpon, 3 lagu sudah mengantri untuk Salsa putarkan. Dan masih beberapa yang belum bisa bergabung ya. Tadi ada Pak Jerome Liarse, ada Blitawan juga, ada siapa tadi nge, beberapa yang belum bisa bergabung. Nanti bisa dicoba kembali nge, di sesi berikutnya kalau ada sisa waktu. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar, pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan lalu langsung dihakimi oleh massa? Dipukul, diikat, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tindakan seperti ini dikenal sebagai main hakim sendiri. Sekilas mungkin terlihat sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Namun, apakah cara itu dibenarkan? Jawabannya, tidak. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Main hakim sendiri justru dapat menjadi tindak pidana baru karena mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan. Bahkan, orang yang melakukan aksi tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan? Tetap tenang, amankan situasi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Segera hubungi aparat kepolisian atau pihak berwenang. Kumpulkan informasi atau bukti yang diperlukan dan serahkan penanganannya kepada penegak hukum. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme yang benar. Mari bersama membangun masyarakat yang taat hukum.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 55 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina sudah di pengunjung waktu, dan Salsa mohon maaf belum bisa menyapa kembali penelpon di sesi terakhir ini. Dan satu lagu terakhir demi waktu dari Ungu akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini nggih pendengar.
1: Bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara.
0: Kemudian satu salam terakhir dari Nini Gayatri. Selamat sore Mbak Salsa. Salam sepen RRI. Minta lagu kemesraan buat Mbak Salsa selamat tugas. Nggih mohon maaf Nini, nggih lagunya belum bisa terputar karena Lopina sudah mulai berakhir. Dan terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu Nini.

Baik pendengar, salah-salah ucapan terima kasih yang buat yang sudah bergabung. Ada Bang Alpin, Pak Banu, Bu Yuda di Sangket, Bu Mini, Bu Ari Bete, Bu Lizaka, Irama di Lopina, Papa Dimas yang lagi monitor. Kemudian yang menyampaikan salam-salam tadi ada Bu Ari sudah masuk nih, Pak Nyaman Dewantara, Pak Nyaman Astawa, Bu Juro Puspa, Ibu Sudi Sedana, Bu Mini, Pak Samong, Pak Jero Maliarse, Mini Gayatri, dan Belitawan juga, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaannya di Lopina sore hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 nge. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

0: Ya elah, pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja.
1: Tahu nih, kayak orang tua aja. Ih, biarin.
2: Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nanti kalau negara lain nih yang mengklaim milik mereka, nah baru deh kalian kebakaran jenggot kan?
3: Oh no.
2: Batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya, Salsa, tentunya pendengar di Singaraja sore hari ini. Kita kembali hadir dalam Dialog Green Radio. Pendengar, di edisi hari Sabtu 12 September 2026, kita hadir dalam edisi Dialog Green Radio Pro 1 RRI Singaraja dengan topik yang menarik, tentunya dekat dengan kreativitas, budaya, sekaligus peluang usaha, yaitu topik menjaga relevansi batik dari perca batik menjadi peluang bisnis. Pendengar, mungkin kalau mendengar kata perca batik, mungkin yang terbayangkan adalah potongan-potongan kain sisa yang sudah tidak digunakan. Tapi bagaimana kalau potongan kain tersebut justru bisa diolah kembali menjadi produk yang menarik, punya nilai tambah, bahkan membuka peluang bisnis? Nah pendengar, sore hari ini kita akan ngobrol bersama tentang bagaimana perca batik bisa mendapatkan kehidupan kedua ya, melalui kreativitas dan inovasi, sekaligus menjadi salah satu cara untuk menjaga batik tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Dan pendengar, menariknya narasumber kita sore hari ini merupakan teman-teman muda yang juga merupakan mahasiswa PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan tentunya kebetulan sekali ini teman Salsa sendiri ya pendengar. Jadi langsung Salsa sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah terhubung via telepon. Selamat sore Risma dan Neti.
1: Halo. Kak Salsa, gimana nih kabarnya?
0: Halo, selamat sore Risma. Salsa sehat, Risma gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat,
1: nih.
0: Iya. Kemudian ada tadi ini ya bersama Risma Ayu Damayanti selaku founder Wastra Upcycle. Kemudian ada Neti Novia Ramadhani yang merupakan Chief Operating Officer Wastra Upcycle. Halo Neti.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore, aduh suaranya lembut sekali nih kedua pemuda-pemuda ini, ya ampun. Halo Risma dan Neti, gimana? Neti kabarnya sore hari ini sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih ya Risma dan Neti sudah bergabung di Pro 1 sore hari ini. Dan tentunya Salsa langsung saja memulai dialog kita. Salsa awali dari Risma terlebih dahulu ya, selaku founder Wastra Upcycle. Mungkin Risma bisa dijelaskan kepada pendengar Pro 1, apa nih yang melatar belakangi Risma membangun ide inovasi tentang Wastra Upcycle nih Risma, silakan.
1: Oke, baik Kak Salsa, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebelum aku jawab ya, aku mau sapa dulu pendengar RRI Pro 1 Singaraja ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan ya, nama saya Risma. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang perjalanan saya bersama Wastra Upcycle ya. Bagaimana awalnya kami melihat sebuah perca, kain perca, bukan hanya kain perca batik nih ya, sahabat. Jadi perca aja gitu kan, bukan hanya sekedar kain sisa, tetapi justru sebagai sesuatu yang bisa diolah menjadi produk kreatif dan memiliki nilai ekonomi. Nah, gini Kak Salsa, pada awalnya nih, ide ini tuh muncul ketika saya melihat banyak sekali baju yang hanya menumpuk di lemari dan sudah jarang saya gunakan gitu Kak Salsa. Jadi dari keresahan tersebut nih, saya juga berpikir kalau misalnya dibuang, disimpan itu juga sayang gitu kan. Saya juga sempat untuk mencari tempat yang bisa menerima atau menyalurkan pakaian tersebut, tapi hasilnya juga nihil nih di daerah saya. Dari situ kemudian tercetus sebuah ide nih, kenapa enggak kita manfaatkan aja sih sebenarnya dari kain-kain yang udah enggak kita pakai tersebut, daripada tersimpan di lemari enggak digunakan ya, mending kita daur ulang gitu Kak Salsa. Jadi akhirnya dari pemikiran sederhana tersebut, kami mulai mengembangkan konsep Wastra ini.
0: Wah, sangat luar gitu, biasa Kak. Luar biasa ya Risma, dari keresahan ternyata muncullah inovasi yang tentunya sangat bermanfaat ya Risma ya. Nah Risma, mungkin kalau boleh tahu nih, produk apa saja yang kemudian bisa dihasilkan dari perca batik, dan ini bagaimana ya prosesnya, proses kreativitasnya sampai kain yang mungkin dianggap sisa itu berubah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi nih Risma?
1: Oke, sebenarnya kita sebelum membuat produk itu kita riset dulu Kak Salsa. Jadi apakah produk ini itu laku, terus apakah ada kompetitornya gitu kan. Jadi waktu itu saya riset-riset menemukan nih sebuah sebuah bisnis yang sama. Prosesnya itu pengolahan kain perca atau kain limbah tekstil yang udah gak digunakan itu adanya di Jakarta waktu itu. Oh. Waktu saya riset itu.
0: Terus-terus.
1: Nah, jadi kalau itu kan di Jakarta ya, terus saya tuh lihat nih di Lamongan. Yeah. Di kota kelahiran saya gitu kan, di Lamongan, itu kayaknya belum ada nih. Terus aku lihat juga di luar, seperti di Surabaya, terus dilihat cara lebih luas, itu ternyata ada untuk pengolahan kain perca, tapi bukan untuk fashion. Adanya itu untuk aksesoris seperti itu, Kak. Jadi ada yang bikin kayak tas gitu. Nah, dari kompetitor itu kita cari apa nih produk yang beda dari kompetitor yang lain. Dan akhirnya tercetuslah kita bikin rompi, Kak Salsa. Jadi rompinya itu awalnya kita coba untuk produksi untuk rompi wanita terlebih dahulu. Nah, sebelum kita produksi yang lebih banyak nih, kita produksi satu, kemudian kita coba untuk validasi pasarnya, apakah memang diminati, apakah ada teman-teman yang lain juga punya keresahan yang sama. Ternyata dari survei yang kami sebarkan, itu ada sekitar 30-an lebih responden, dan menyatakan bahwa mereka itu punya keresahan yang sama nih, Kak Salsa. Jadi akhirnya ide tersebut tuh kayak tervalidasi gitu loh sebelum kita produksi banyak. Nah, akhirnya dari situ kita coba untuk cari-cari untuk kain percanya itu kita dapat dari penjahit lokal. Nah, di awalnya itu saya dapatnya dari penjahit Surabaya. Nah, dari situ kan ada batik banyak banget tuh. Nah, jadi kepikiran nih, kayaknya kita perlu untuk bikin brandingnya itu nggak perca aja. Jadi kita fokuskan untuk perca batik gitu. Jadi nanti dikombinasikan sama kain-kain polos yang ada. Dan awalnya juga kain polosnya itu adalah kain perca juga. Terus ketika kami produksi kok kualitasnya jadi beda-beda gitu kan. Karena kainnya beda-beda gitu. Terus kita coba berpikir, oh mungkin untuk kain polosnya ini kita seragamkan aja untuk kain katun gitu ya. Jadi kualitasnya itu tetap terjaga. Sementara untuk motif-motif yang lain itu kita pakai perca batik. Kayak gitu, Kak Salsa.
0: Wah, sangat luar biasa sekali tentunya idenya Risma nih. Nah, kalau boleh tahu, Risma kan juga mahasiswa ya, Risma ya. Nah, ini tuh bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dengan membangun Wastra Upcycle ini? Pasti padat banget nih kegiatannya ya.
1: Oke, sebenarnya ini salah satu bisnis aku sih untuk bikin bisnis juga di bangku kuliah gitu kan. Dan alhamdulillah di tahun ini juga ketemu sama teman-teman yang sekarang jadi tim gitu kan. Dan bagaimana cara untuk membagi waktu ya, karena kebetulan nih di kuliahku itu di sore hari nih, Kak Salsa. Jadi untuk paginya mungkin bisa kita lakukan untuk rembukan, untuk cari-cari ilmu gitu kan. Terus bagaimana caranya untuk produksian, memikirkan produksi dan lain sebagainya itu kita juga lakukan ketika di sela-sela waktu kuliah juga. Jadi kalau misalnya ada waktu kosong nih, nah kita gunakan untuk meeting tim gitu, Kak Salsa. Jadi kami juga memanfaatkan nih jejaring yang ada di kampus. Di kampus itu kan ada yang namanya inkubasi bisnis ya. Jadi setelah kita coba bikin ide ini dan kita coba untuk kebetulan ada lomba, kita ikutkan lomba dan alhamdulillah dapat pendanaan gitu kan. Nah, ini jadi awal mula kami untuk untuk terjun di dunia bisnis dengan cara ikut inkubasi bisnis di kampus gitu, Kak Salsa.
0: Nah, berarti apa ya, tentunya Risma sudah ada bisa untuk membagi waktu ya antara kuliah sama membangun ini bisnisnya, termasuk bisnis ya, Ris ya. Ih, keren sekali berarti nih.
1: Kemudian, iya, benar iya. sekali.
0: Nah, Ris, mungkin sebagai founder muda nih pasti ada tantangan ya ketika membawa produk yang berbasis batik dan Wastra kepada konsumen. Dan menurut Risma nih, apa nih Ris tantangan paling besar yang membuat anak muda tuh tertarik menggunakan produk seperti ini nih?
1: Oke, sebenarnya kemarin waktu sesi coaching juga di inkubasi bisnis tuh kita mulai mengorek-ngorek informasi ya tentang kelemahan dari bisnis kita itu apa. Jadi karena kita basisnya upskill atau daur ulang. Jadi banyak orang itu nggak tertarik Kak Salsa sebenarnya dari produk daur ulang. Nah, gimana sih caranya biar produk daur ulang kita itu tetap apa ada yang minat gitu kan? Jadi menurut saya ini salah satu tantangannya juga ada di bagaimana mengubah persepsi orang tentang produk daur ulang. Dan karena kita fokusnya adalah untuk mengolah kain perca batik, tentu kita juga harus memikirkan bahwa mengubah perspektif bahwa batik ini juga bukan digunakan untuk acara formal aja, tetapi juga bisa digunakan untuk hangout, digunakan untuk jalan-jalan gitu kan. Tentu anak muda juga cenderung mencari produk yang sesuai dengan gaya mereka, betul, nyaman digunakan, tetapi tetap modern gitu kan. Mm-hmm. Jadi akhirnya kita memilih fashionnya itu adalah vest. Karena vest itu kan kayak sederhana, bisa dipadupadankan dengan apa ya, fashion yang lain gitu kan. Terus kita juga membawa unsur batik ke dalam desain yang sederhana dan kekinian. Jadi batiknya itu jadi apa ya, jadi nilai yang lain gitu loh. Jadi dari fashion, dari fashionnya gitu. Terus juga dari unsur batiknya kan ada macam-macam ya untuk motifnya dari tiap daerah gitu kan. Jadi bisa juga digunakan sekaligus untuk memperkenalkan daerah dari masing-masing orang, seperti itu Kak Salsa.
0: Iya, kalau melihat kebutuhan tren fashion itu pasti berubah-ubah ya Rizky, dan sangat cepat juga, apalagi di kalangan generasi muda ini. Nah, menurut Risma nih, bagaimana ya Rizky cara membuat produk berbasis batik itu tetap terlihat modern dan relevan, tetapi identitas batiknya itu tidak hilang nih Riz?
1: Oke, jadi kalau misalnya seperti itu ya kita harus pinter-pinter untuk mengikuti tren fashion sih Kak Salsa. Jadi kan banyak ya kalau misalnya sekarang tuh fashion itu modelnya macam-macam gitu kan. Dan apa sih yang sedang ramai dipakai oleh anak muda sekarang gitu kan. Kita sesuaikan aja sama model-model yang kekinian gitu kan. Memang awalnya sih stigma untuk memakai batik gitu kan, seperti yang saya bilang tadi, untuk acara formal. Tetapi kan bagaimana kita coba untuk mengubah pandangan tersebut dari mengolah batik ini menjadi fashion kekinian yang mudah digunakan, dipakai sehari-hari gitu kan. Jadi kami mencoba untuk memadukan unsur batik ini dengan desain yang lebih modern sehingga tetap mempertahankan identitas batiknya tetapi juga sesuai dengan gaya yang mudah sekarang. Dan potensinya menurut saya ini sangat besar ya Kak Salsa, karena setiap daerah juga memiliki motif dan karakternya sendiri-sendiri. Dan mungkin karena kita dapatnya adalah potongan kain,
0: betul,
1: ya kain batik, jadi kita bisa mengeksplorasikan berbagai motifnya itu jadi satu. Dan juga warnanya juga macam-macam kan, kita bisa kombinasikan jadi satu. Dan justru ini setiap motif karena memiliki karakter yang berbeda, ketika dipadupadankan ini bisa menghasilkan produk yang unik dan tidak monoton. Jadi kayak berbeda dengan produk yang lain. Jadi bukan hanya punya nilai dari kainnya, tetapi kita punya nilai cerita dari daerah asal motif tersebut.
0: Iya, luar biasa sekali Risma. Nah ini Riz, terakhir sebelum kita break ya dan lanjut ke Neti. Nah mungkin kalau ada pendengar yang di rumah punya kain batik sisa atau pakaian batik yang sudah tidak digunakan tuh, apakah sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali, dan bagaimana ini Riz caranya? Kalau misalnya kan kayak di Singaraja, kalau pendengar Singaraja pingin ada batik yang tidak digunakan tapi ingin diolah kembali, ini bagaimana Riz kayak prosedurnya untuk bisa diolah kembali di, mungkin ini di mana ya produksinya, di Lamongan Risma ya? Apa di Surabaya ini ya?
1: Kita produksinya ada dua kota nih, karena di saya di Lamongan ada juga di Nati di Sidoarjo.
0: Sidoarjo. Nah kalau misalnya dari pendengar ada kain batik, perca batik yang ingin diolah kembali, ini bagaimana nih Riz prosedurnya nih kalau boleh tahu?
1: Oke, jadi sebenarnya jangan langsung dibuang ya teman-teman Pro 1. Jadi kalau misalnya kita punya kain yang masih layak digunakan, bisa kita manfaatkan kembali menjadi berbagai macam produk. Nah, nggak perlu yang sulit-sulit seperti membuat baju gitu kan. Kita bisa mulai dari langkah kecil. Misalnya kita bikin aksesoris, bikin pouch gitu kan. Dan bagaimana juga untuk bikin seperti taplak meja dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dipakai juga bisa digunakan untuk diolah menjadi vest atau menjadi fashion. Nah, kalau memang tidak punya kemampuan untuk mengolah sendiri nih, bisa juga diberikan kepada pihak yang memang mengolah kain untuk menjadi produk baru. Nah, kebetulan nih di Wastera sendiri, kami juga punya konsep tukar kain nih Kak Salsa. Jadi dari teman-teman yang punya kain yang udah nggak bisa digunakan atau punya perca tapi masih kelihatan layak untuk bisa diolah lagi, artinya itu nggak berbau, kemudian dari kualitasnya juga masih oke, nggak sobek-sobek gitu kan, atau nggak apa ya, nggak bernoda, itu bisa banget untuk dikirimkan ke Wastera dan bisa berkontribusi memberikan kainnya dan untuk dimanfaatkan kembali. Jadi intinya kain yang sudah tidak digunakan itu bisa ditukarkan kepada kami atau bisa dikirimkan kepada kami dan kami akan memberikan insentif berupa diskon dari produk kami nih Kak Salsa. Nah nanti untuk konsep tukar kain nanti akan dijelaskan oleh Nati nih lebih rincinya seperti
0: wah,
1: itu.
0: Menarik sekali ya Risma ya. Dan mungkin ada Instagram yang mungkin pendengar Pro 1 ingin mungkin tertarik dan ingin menghubunginya di mana nih Risma nih?
1: Oke, boleh banget di Instagramnya wastera.upcycle ya. Bisa aja di searching itu profilnya warna hijau, warna hijau.
0: Baik, terima kasih Risma. Dan menarik sekali ya pendengar ya, ternyata potongan kain yang selama ini kita anggap sebagai sisa itu justru bisa menjadi awal dari sebuah kreativitas baru yang tentunya lagi digagas dari Risma dan juga Neti nih ya. Dari cerita Risma tadi kita juga melihat bahwa menjaga relevansi batik itu tidak selalu berarti membuat sesuatu yang benar-benar baru pendengar. Bisa juga dengan mengolah kembali apa yang sudah ada menjadi produk yang memiliki fungsi dan nilai ekonomi. Tapi tentu untuk menjalankan sebuah usaha bukan hanya ide dan kreativitas yang dibutuhkan, ada juga bagaimana sebuah produk dikelola mulai dari proses produksi, operasional sampai bagaimana memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah pendengar, untuk membahas sisi tersebut kita setelah jeda akan lanjut ngobrol bersama Neti Novia Ramadhani selaku Chief Operating Officer Wastera Upcycle. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsabil dalam dialog Green Radio Pro 1 RRI Singaraja. Kita kembali membahas topik menjaga relevansi batik dari perca batik menjadi peluang bisnis. Nah, pendengar, kalau tadi ya kita sudah mendengar cerita Risma dari sisi founder dan bagaimana awal mula melihat potensi perca batik. Sekarang kita akan melihat bagaimana ide tersebut kemudian dijalankan dalam operasional Wastra Upcycle bersama Neti Novia Ramadhani selaku Chief Operating Officer Wastra Upcycle. Salsa sapa terlebih dahulu. Halo Neti.
1: Halo Kak Salsa.
0: Halo. Nah, Neti ini kan Salsa, ini panggilannya Neti apa Novia ya? Salsa bingung sebenarnya nih.
1: Saya sering dipanggil Neti, Kak.
0: Oke, siap Neti. Salam kenal ya. Neti, mungkin kalau sebenarnya apa nih yang menjadi tanggung jawab Neti di Wastra Upcycle? Seperti apa perannya dalam memastikan ide yang dibuat Risma ini benar-benar bisa berjalan nih Neti? Silakan.
1: Halo, sebelumnya saya sapa dulu pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Terima kasih Kak Salsa atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Neti Novia Ramadhani. Saya sebagai CEO, tugas saya itu memastikan ide yang dirancang bareng Risma itu benar-benar direalisasikan. Jadi dari konsepan saat weekly meeting, saya yang bagian menerapkan ke teknis operasional mulai dari manajemen alur produksi, kontrol kualitas rompi, sampai saya memastikan operasionalnya berjalan lancar nih Kak Salsa. Jadi cara saya memastikan biar semuanya berjalan atau nggak terlewat itu, saya biasanya membaginya dengan melakukan to-do listing secara spesifik. Jadi untuk list kebutuhan konten media sosial, produksian, dan kerjasama tim, ini saya bedakan. Begitu Kak Salsa.
0: Nah oke Neti, ya kalau dari prosesnya nih, bagaimana kalian tuh bisa mendapatkan bahan baku perca batik Neti? Apakah bekerja sama dengan pengrajin, pelaku usaha fashion, atau ada sumber lain nih ya Neti?
1: Baik, untuk bahan baku, tim Wastra Upcycle itu menjalin kemitraan langsung dengan penjahit lokal yang ada di Sidoarjo dan Lamongan. Karena kan emang produksi dari tim Wastra Upcycle kan ada di dua wilayah tersebut. Nah, ini penjahit ini akan menghasilkan sisa potongan kain perca batik. Daripada kain batik tersebut dibuang ya, kami ajaklah untuk kerjasama untuk menyuplai kain percanya ke Wastra Upcycle. Jadi kami itu membangun sistem rantai pasok yang saling menguntungkan Kak.
0: Oke Risma, Neti ya, sekarang udah balik ke Neti. Nah Neti, nah kan setelah mendapatkan perca batik berarti kemitraannya dua ya, di Lamongan sama Sidoarjo ini tentunya lumayan jauh ya, Lamongan juga Sidoarjo. Nah setelah mendapatkan perca batik itu, tentu setiap potongannya punya ukuran, motif, dan kondisi yang berbeda-beda ya. Nah bagaimana nih Neti bisa menentukan potongan mana yang bisa digunakan dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah produk nih ya?
1: Untuk menyeleksi tersebut itu, kami melihat dari kondisi kainnya dan keserasian warna kain batiknya, Kak. Jadi, setiap rompi yang tercipta itu dipetakan terlebih dahulu polanya akan seperti apa. Biar nanti itu rompi yang dihasilkan memiliki nilai yang unik dan punya kombinasi motif yang eksklusif. Kami juga ada program tukar kain di mana masyarakat sekitar Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo jika memiliki pakaian lama layak pakai dengan kriteria tidak berjamur, kain yang bersih dari noda berat, itu nanti kami kumpulkan antara kain perca dan kain lama tersebut. Kemudian dipotong berdasarkan ukuran persegi, Kak. Jadi ukuran itu sekitar 12x12 cm, lalu kami jahit menyambung antar potongan kain tersebut, kemudian kami sesuaikan dengan pola rompi yang sudah kita buat. Untuk jenis rompi seperti ini tuh kami namakan dengan summer face, Kak.
0: Oke, summer face tadi ya, Neti ya?
1: Iya.
0: Oke, Neti kan tadi membahas area Gresik, Lamongan, sama Sidoarjo. Neti, kalau misalnya ada dari pendengar yang dari luar area itu tapi ingin tetap apa ya, memberikan kain batiknya, perca batiknya itu bagaimana tuh prosesnya, Neti ya?
1: Nah, untuk proses teman-teman yang dari luar daerah yang saya sebutkan tadi, bisa melihat postingan yang ada di Instagram Tukar Kain. Kainnya Wastra ya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Jadi, nanti itu mekanismenya teman-teman bisa mengisikan formulir terlebih dahulu yang ada di link bio Wastra. Nanti dari kami akan dikurasi apakah itu benar-benar tidak ada noda beratnya, kemudian tidak berjamur. Baru nanti kami berikan verifikasi untuk mendapatkan diskon produk, Kak.
0: Oke, Neti. Jadi dari perca batik tadi tuh kan dikirim paket ya, Neti ya, berarti ke alamat kalian, terus kemudian diolah lagi dan kemudian dijadikan face. Dan tadi face tadi tuh dikirimkan kembali ke pengirim perca tadi dan mendapatkan diskon. Gitu ya tadi ya prosesnya ya, kurang lebih. Nah, iya Kak Neti, mungkin dari sisi operasional nih, apa ya tantangan paling besar ketika mengubah kain bahan sisa ini seperti perca batik dibandingkan menggunakan kain baru, Neti?
1: Tantangan utamanya itu ada di konsistensi dan standarisasinya, Kak. Jadi kalau misalnya pakai gulungan baru itu kan biasanya kami tinggal potong pola sesuai pola secara massal kan, enggak. Tapi kalau kain perca batik ini kami harus ekstra teliti menyatukan potongan-potongan kecil menjadi satu lembar kain yang utuh. Kemudian untuk waktu dan ketelitian itu ya akan jauh lebih lama. Tapi tentu hasilnya akan punya nilai seni yang sangat tinggi.
0: Oke Neti, nah mungkin nih Neti, mungkin dari salah satu konsumen ada nggak yang awalnya tuh ingin mengirim kain perca tapi ternyata itu mereka tidak bisa ini harus tuker kain atau mungkin bisa kayak menjual perca batik, apakah bisa juga ya Neti ya?
1: Mohon maaf Pak, bisa diulang?
0: Oke, jadi kan tadi kan sistemnya kan kita mengirimkan perca batiknya tadi ke tempat produksi ya, kemudian diproduksi dan kemudian dijadikan face kan, jadikan face dan kemudian ini sistemnya kan tukar kain ya, jadi kita mengirimkan perca, kemudian kita juga mendapatkan face. Tapi kalau misalnya dari konsumen, dari konsumennya tuh tidak ingin tukar kain, tapi apakah kalau bisa kayak menjual saja, menjual perca batik itu apakah bisa atau memang hanya sistemnya tukar kain ya Neti?
1: Untuk sistemnya itu memang tukar kain saja Kak, tapi kami juga memperbolehkan apabila teman-teman ingin membeli produknya tanpa menukarkan kain itu boleh.
0: Oke, baik. Jadi memang sistemnya tukar kain sama membeli produk saja ya, kalau menjual berarti belum bisa ya Neti ya?
1: Belum bisa, Kak.
0: Oke, siap. Nah, Neti mungkin kalau sekarang di era digital ya, kan tadi juga Neti bagian mengurusi konten ya, konten. Nah, menurut Neti ini seberapa penting sosial media itu dalam memperkenalkan produk seperti Wastra Upcycle, terutama kepada generasi muda sekarang nih, Neti?
1: Menurut saya penting banget, Kak. Media sosial itu menjadi wadah terbaik untuk membuat konten promosi produk ya. Selain itu, menurut saya, media sosial itu juga bisa digunakan edukasi untuk mengingatkan orang lain agar tetap menjaga bumi, terhindar dari limbah tekstil. Generasi muda sekarang itu kan banyak ya yang sudah mengakses media sosial di handphone masing-masing. Lalu kecanggihan teknologi saat ini itu juga menuntut para UMKM untuk adaptif terhadap media sosial yang ada seperti TikTok dan Instagram. Karena lewat pembuatan konten di media sosial tersebut, saya bisa mengakselerasi bisnis Wastra Upcycle dengan mengemas warisan budaya jadi sesuatu yang relevan, keren, dan masuk ke tren gaya hidup mereka. Menurut saya pendekatan seperti ini itu bisa menjadi strategi untuk mempromosikan secara soft selling, Kak.
0: Oke, sangat luar biasa sekali Neti. Nah, Neti ini juga merupakan mahasiswa ya. Nah, menurut pengalaman Neti, apakah membangun bisnis seperti ini tuh bisa menjadi pilihan bagi anak-anak muda yang mungkin ingin punya usaha tanpa harus menunggu kuliah nih Neti?
1: Menurut saya sangat mungkin, Kak. Selama mahasiswa kan biasanya kita punya jejaring pendukung ya kak ya, dari dosen pembimbing, terus akses ke program kewirausahaan kampus, lalu ada inkubasi bisnis, sampai ke jejaring teman-teman yang mungkin satu minat ya terhadap usaha yang akan dibikin. Jangan tunggu lulus kak untuk memulai bisnis. Mulai aja dari masalah sekitar yang ingin kita selesaikan, lalu konsisten begitu kak Salsa.
0: Sangat luar biasa sekali tentunya ya Neti dan Risma ini, mereka tuh mahasiswa tapi juga tidak hanya belajar tapi juga membangun usaha. Nah mungkin Neti kalau melihat ke depan nih, apa yang ingin kalian kembangkan dari Wastra Upcycle? Apakah ada produk, kolaborasi atau inovasi yang sedang ingin dibayangkan dalam beberapa tahun ke depan nih Neti?
1: Kedepannya Wastra Upcycle ingin terus mengembangkan produk baru, nggak cuma fokus di rompi, tapi juga aksesoris pendukung fashion lainnya. Dan kami berusaha untuk terus berkembang agar dapat memvisualisasikan desain 3D terlebih dahulu sebelum pembuatan produk, agar mencegah kesalahan desain, Kak. Kami juga merencanakan kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi.
0: Sangat luar biasa sekali. Berarti nanti kontennya juga ada 3D ya Neti ya dalam mempromosikannya ya?
1: Untuk saat ini hanya tersedia di website Kak.
0: Oh 3D-nya. Di website. Mungkin dari berarti itu dalam itu wishlist beberapa tahun ke depan ya. Mungkin akan coming soon dalam promosi dalam bentuk 3D gitu tadi ya?
1: Iya.
0: Iya baik, luar biasa sekali Neti dan Risma ini. Baik Neti dan Risma dan pendengar Pro 1, karena kita sudah di penghujung dialog Green Radio, dan sebagai closing penutup statement, mungkin ada yang ingin Salsa, mulai dari Neti dulu ya, mungkin ada yang ingin Neti sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja sebagai closing statementnya ini, silakan.
1: Oke, buat teman-teman dan pendengar RRI Pro 1 Singaraja, pesan saya, mencintai batik itu nggak harus selalu formal. Kita bisa banget loh menjaga warisan budaya dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya dengan bangga mengenakan karya lokal dalam keseharian kita. Nah, jika teman-teman ingin connect dan kepoin mekanismenya, bisa langsung mengunjungi ke sosial media kita ya, di @wastraupcycle itu Instagram kami, dan untuk TikTok kami ada di username @tukarkain.id. Dan selain itu pesan saya, jangan ragu berkarya dari kekayaan budaya sendiri. Saat kita bisa memberi nilai tambah pada tradisi, disitulah warisan bangsa akan terus hidup sekaligus menggerakkan ekonomi.
0: Baik, terima kasih Neti atas closing statementnya, sangat luar biasa. Dan kemudian lanjut kepada Risma, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja terkait topik kita di sore hari ini. Silakan Risma.
2: Oke, terima kasih Elsa. Untuk pesan aku sih, jangan ini ya, mulai dari sekarang kita harus melek terhadap lingkungan gitu ya Kak Salsa. Jadi kalau misalnya kita punya pakaian yang udah gak kepake, jangan dibuang dan jadi limbah, tapi mulai kita pikirkan mau kita bikin apa ya terkait pakaian-pakaian yang udah gak kita gunakan. Nah itu juga, selain itu juga aku sebagai founder Wastra Upcycle nih, karena ada program Tukar Kain ini, mengajak teman-teman semua yang ada di Bali gitu ya, di yang sedang mendengarkan Pro 1, bisa banget untuk berkolaborasi dengan kita dan ikutan program Tukar Kain dari kita dengan mengunjungi Instagram kami di wastra.upcycle. Kemudian kalau misalnya mau pesan produk dari kami, juga bisa melihat di Shopee kami. Nama tokonya adalah Wastra Upcycle juga. Jadi buat teman-teman, mungkin ada yang pendengar dari mahasiswa juga yang ingin membangun bisnis. Nah, ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua bahwa bisnis itu nggak melulu harus besar, harus sempurna, tapi kita bisa melihat dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu Kak Salsa, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Risma atas closing statement-nya, sangat luar biasa. Dan pendengar Pro 1, kita sudah di penghujung dialog Green Radio sore hari ini. Dan dari obrolan bersama Risma dan Neti, kita bisa melihat ya bahwa perca batik itu bukan sekadar kain sisa pendengar. Dengan kreativitas, inovasi, dan pengolahan yang tepat, potongan kain tersebut bisa mendapatkan kehidupan kedua dan berubah menjadi produk produk yang punya nilai guna sekaligus nilai ekonomi. Mungkin di sisi lain upaya seperti ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga agar batik tetap relevan, karena melestarikan budaya bukan berarti kita harus selalu membuatnya dalam bentuk yang sama. Justru generasi muda bisa ikut menjaga batik dengan mengolahan, menggunakan dan mengembangkan, memperkenalkan melalui cara-cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Salsa mengucapkan terima kasih banyak kepada Risma Ayu Damayanti selaku founder Wastra Upcycle dan Neti Novia Ramadhani selaku Chief Operating Officer Wastra Upcycle yang sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita di sore hari ini ya. Risma dan Neti, terima kasih banyak. Dan baik, Risma dan Neti, terima kasih banyak dan semoga di lain waktu bisa berjumpa kembali, kita berbincang-bincang tentang inovasi yang mungkin akan ada kelanjutannya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa pamit undur diri dari Dialog Green Radio di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Satu RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar.

0: ada di rewel misalnya atau tantrum begitu. Padahal itu dampaknya sangat besar untuk mentalnya dia kemudian hari kalau terlalu terpapar banyak waktu dengan screen time-nya begitu.
1: Kita masih melihat sebesar apa unsur kesengajaannya, sebesar apa dampak yang ditimbulkan. Kalau ke depan masih terjadi lagi ya, kita proses. Lahan sekecil apapun kalau dibuka dengan cara dibakar, itu melakukan pelanggaran.
2: Selamat sore. Penggunaan gawai berlebihan pada anak perlu dicegah. Pengawasan dan penyelidikan kebakaran lahan di Buleleng diperkuat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 September 2026, bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini, kita awali dengan informasi terkait melepas adiksi anak terhadap internet. Penggunaan internet dan gawai berlebihan pada anak dapat berdampak pada proses belajar, kesehatan mental, dan juga kemampuan sosial. Orang tua dan sekolah berperan penting mencegah ketergantungan melalui pendampingan dan pembatasan penggunaan gawai.
4: Ketergantungan anak terhadap internet dan gawai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali Bidang Pemenuhan Hak Anak, Lili Ismurtono Santoso kepada RRI mengatakan keluarga menjadi lingkungan terdekat yang memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai. Orang tua dinilai perlu konsisten menerapkan aturan screen time serta mendampingi anak dalam memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan dan usianya.
0: Tidak konsistennya untuk peraturan screen time yang diberikan kepada anak karena biasanya meremehkan orang tua itu, anak saya masih kecil misalnya begitu, saya beri aja deh daripada dia rewel misalnya atau tantrum begitu. Padahal itu dampaknya sangat besar untuk mentalnya dia kemudian hari kalau terlalu terpapar banyak waktu dengan screen time-nya begitu.
4: Sementara itu, tenaga pendidik SD Mutiara Bali Astrid Widyaningtyas mengungkapkan dampak penggunaan gawai secara berlebihan juga terlihat dalam proses pembelajaran di sekolah. Anak dapat mengalami penurunan rentang perhatian, berkurangnya interaksi tatap muka, hingga perubahan emosi ketika diminta menghentikan penggunaan gawai. Penggunaan gawai hingga larut malam juga menyebabkan sebagian anak mengalami kelelahan fisik dan mental yang kemudian berdampak pada konsentrasi mereka saat mengikuti pembelajaran.
5: Emosi begitu ketika melepaskan gawai. Emosinya meluap-luap, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, lalu selanjutnya adalah anak-anak ini mengalami kelelahan mental dan fisik. Banyak anak yang mengantuk di kelas karena begadang, bermain gawai sepanjang malam sampai larut malam begitu. Padahal kami mungkin di kelas sudah memperingatkan untuk tidak memainkan gawainya sampai larut malam.
4: Di lingkungan sekolah, pembatasan penggunaan gawai dilakukan dengan tidak mengizinkan siswa membawa gawai, kecuali untuk kebutuhan pembelajaran tertentu yang memerlukan akses internet. Sekolah juga memberikan edukasi literasi digital, melakukan deteksi dini melalui bimbingan konseling, serta menyediakan kegiatan olahraga, seni, dan kepramukaan sebagai alternatif aktivitas anak. Upaya mengurangi ketergantungan internet pada anak pun dinilai bukan dengan menjauhkan anak sepenuhnya dari teknologi, melainkan melalui pendampingan, aturan yang konsisten, serta menghadirkan aktivitas nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Kemajuan teknologi bagai pisau bermata dua. Tidak hanya membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, kemajuan teknologi juga memicu adiksi.
6: Kecanduan internet pada anak, terapkan pembatasan waktu penggunaan perangkat, tetapkan jadwal yang jelas, dan ajak anak melakukan aktivitas fisik serta hobi lainnya di luar ruangan. Selain itu, sebagai orang tua, jadilah contoh yang baik, habiskan waktu berkualitas bersama anak, dan ciptakan lingkungan rumah yang mendukung aktivitas non-digital. Terapkan pembatasan dan jadwal. Pertama, tetapkan batas waktu. Tentukan secara spesifik berapa lama anak boleh menggunakan gadget dan internet. Kedua, buat jadwal rutin. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup waktu penggunaan internet dan waktu untuk aktivitas lain seperti belajar, makan, dan bermain. Libatkan anak dalam aktivitas lain. Pertama, ajak beraktivitas fisik. Sediakan waktu untuk anak melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Kedua, dukung hobi. ajak anak untuk menekuni hobi dan kegiatan lain di luar dunia maya, seperti membaca buku, menggambar atau berkebun. Ketiga, habiskan waktu berkualitas. Luangkan lebih banyak waktu bersama anak, baik dengan melakukan kegiatan bersama atau hanya sekedar mengobrol untuk memperkuat hubungan Anda. Berikan contoh dan lingkungan yang baik. Pertama, jadi contoh. Jadilah contoh yang baik bagi anak dengan membatasi penggunaan gadget Anda sendiri dan menggunakan internet secara bijak. Kedua, ciptakan area bebas gadget. Tetapkan area di rumah, seperti ruang keluarga, yang bebas dari penggunaan gadget sehingga mendorong interaksi langsung. Ketiga, awasi penggunaan konten. Pantau dan dampingi anak saat ia menggunakan internet untuk memastikan ia mengakses konten yang aman dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu secara berlebihan. Komunikasi dan dukungan. Pertama, berkomunikasi terbuka. Bicarakan secara terbuka dengan anak tentang penggunaan internet dan dampaknya, serta ajak mereka untuk berdiskusi tentang perasaannya. Kedua, perkuat hubungan keluarga. Berikan perhatian dan waktu yang cukup untuk anak agar ia tidak merasa kesepian atau mencari pelarian di dunia maya.

0: Berikut suara masyarakat terkait melepas adiksi anak terhadap internet.
1: Saya Udeliano Priyana Nanot, umur 20 tahun, asal dari NTT. Menurut saya, salah satu penyebab adalah karena internet menawarkan banyak hal yang menarik bagi anak, seperti game, media sosial, dan video. Selain itu, kurangnya aktivitas lain di luar gadget dan kurangnya pendampingan dari orang tua juga bisa membuat anak semakin bergantung pada internet. Kalau penggunaan internet sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dan anak sulit berhenti meskipun sudah diingatkan, itu perlu menjadi perhatian.
2: Perkenalkan, saya Jeffrey, umur 21 tahun, asal dari Kupang. Menurut saya, orang tua bisa membuat aturan penggunaan gadget yang jelas, misalnya menentukan waktu kepada anak boleh menggunakan internet dan kapan harus berhenti. Yang penting, aturan tersebut disampaikan dengan komunikasi yang baik, bukan hanya dengan melarang. Orang tua juga sebaiknya memberikan alternatif kegiatan seperti bermain di luar, berolahraga, membaca, atau melakukan kegiatan bersama keluarga.
3: Saya Destia, umur 21 tahun, dari Denpasar. Menurut saya yang paling penting adalah dilakukan secara bertahap dan konsisten. Jangan langsung melarang anak untuk menggunakan internet sepenuhnya, tetapi kurangi waktunya secara perlahan dan ia alihkan dengan kegiatan yang positif. Selain itu, orang tua perlu memberikan contoh karena anak biasanya mengikuti kebiasaan orang di sekitarnya. Jadi, keberhasilan mengurangi ketergantungan internet bukan hanya dari anak, tetapi juga dari dukungan dan keterlibatan orang tua.
0: Pendengar, melepas adiksi anak terhadap internet menjadi tantangan bagi orang tua di tengah perkembangan teknologi saat ini. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengganggu aktivitas anak, sehingga diperlukan pendampingan dan kebiasaan penggunaan internet yang sehat. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama pengamat media, Dr. Inengah Mulyarta.
4: Baik, Pak Mulyarta, berbicara tentang melepas adiksi anak terhadap internet, bagaimana Bapak melihat penggunaan internet pada anak-anak saat ini, Pak?
5: Ya, kalau adiksi internet pada anak sebenarnya ini sudah masalah yang umum saat ini ya. Permasalahan ini disebabkan salah satunya karena satu, perkembangan teknologi. Memang mereka harus mengakses itu karena dunianya sekarang adalah itu. Yang kedua, memang kemudian orang tua itu keterbatasan waktu karena kesibukan, sehingga mereka tidak bisa melakukan kontrol terhadap anak. Kalaupun kemudian mencoba mendisiplinkan, karena anak sudah ketergantungan, ini perlu cara tersendiri. Pendekatannya harus perlahan. Anak-anak pada masa ini kan mereka sudah sangat penasaran ketika mereka sedikit saja sudah mendapat sentuhan, tantangan, karena mereka saat ini sangat aktif menggunakan gadget, maka mereka akan terus terpancing menggunakan gadget. Nah, adiksi internet pada anak ini sebenarnya bukan masalah kurang kedisiplinan gitu, melainkan sebenarnya konsekuensi dari desain sistem digital yang pada prinsipnya itu dirancang bagaimana untuk memicu pelepasan dopamin secara berkala gitu. Jadi menyebabkan dia tergantung, bukan hanya pada anak saja, orang dewasa juga sudah mengalami itu gitu, sehingga juga mengganggu kinerja.
4: Dampak apa saja, Pak?

0: perlahan, tidak bisa langsung secara instan gitu. Nah, kita bisa melalui pendekatan yang represif semata, atau bisa juga proses ini membutuhkan semacam analisa yang terstruktur dan komprehensif. Tapi kita harus tahu dulu analisis akar masalahnya dan lakukan pendekatan pemulihan. Nah, kalau dari mekanisme yang bisa kita lakukan, jadi aplikasi terutama bagaimana tim itu memanfaatkan pendekatan terhadap anak dengan skema penghargaan yang tidak terduga ini untuk mencari perhatian anak dulu gitu, agar mereka tidak terfokus pada gadgetnya. Secara perlahan kita harus lakukan itu gitu, karena kita juga melihat bahwa dampak pada fungsi atau keberadaan anak juga ini mereka mengganggu kegiatan mereka juga sebenarnya, karena merasa sudah PW gitu dengan memegang gadget. Kadang-kadang mereka sambil makan, sambil main, tapi gadgetnya tetap dipegang, tetap dikontrol gitu. Itu yang terjadi.
1: Bagaimana cara membangun kebiasaan penggunaan internet yang sehat pada anak, Pak?
0: Kontrol orang tua itu yang penting gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kan memang belum bisa 100% memberikan perhatian full gitu. Nah, kontrol orang tua ini menjadi penting. Makanya bagaimana menjadikan orang tua itu bisa gadgetnya itu terhubung dengan gadget anak, sehingga dalam kita bisa mengatur waktunya, hal yang harus dia tonton atau yang dia senangi gitu, bisa kita kontrol melalui gadget kita sendiri. Ketika dia membuka sesuatu yang memang mungkin membuat dia kecanduan, ya kita bisa putus melalui dengan kontrol dari yang ada di HP kita sendiri gitu.
1: Apa pesan Bapak kepada orang tua dalam mendampingi anak menggunakan internet?
0: Ada beberapa langkah kecil memang yang bisa kita lakukan, dan ini bisa kita mulai secara bertahap. Yang pertama itu bagaimana kita mengurangi durasi akses secara konsisten. Nah, ini yang penting, dan kadang-kadang kita juga karena kesibukan, karena ingin anak kita diam, kadang-kadang kita lepas ya. Nah, ini mengatur durasi ini penting gitu, agar mereka juga disiplin. Kemudian kita bisa ciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur, di meja makan. Nah, kita harus mulai itu ya, ini untuk memutus asosiasi tempat dengan aktivitas digital, biar tidak terus apa namanya di semua tempat dia bisa bermain gadget, apalagi kalau sudah PW di tempat tidur gitu ya. Kemudian bisa memanfaatkan fitur pembatas sistemik seperti yang saya bisa sampaikan tadi. Kalau dia sudah lewat batas waktunya, udah kita putus gitu. Dan pada sisi lain perlu adanya peningkatan aktivitas fisik. Perlulah diajak bermain, diajak jalan-jalan. Biasanya kan iya, karena keterbatasan waktu itu tidak terjadi, sehingga anak ya udah terbuai dengan gadgetnya.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Inengah Mulyarta, pengamat media. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Musim kemarau panjang meningkatkan resiko kebakaran lahan di Buleleng. Polres Buleleng kini memperkuat pengawasan dan penyelidikan untuk mencegah pembakaran lahan kembali terjadi.
4: Dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana.
5: Kebakaran lahan yang marak terjadi selama musim kemarau di Kabupaten Buleleng diduga tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor alam. Kepolisian menemukan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran, yakni pembakaran lahan yang digunakan untuk membuka area perkebunan. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah kepolisian melakukan penyelidikan di sejumlah titik kebakaran. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri lokasi kejadian, pihak yang bertanggung jawab atas lahan, keterangan saksi, hingga melibatkan tim laboratorium forensik Polda Bali untuk membantu penemuan titik awal api. AKBP Ruzi menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tetap merupakan pelanggaran, meskipun luas lahan yang dibakar relatif kecil. Terlebih kondisi kemarau panjang membuat api mudah membesar dan merambat ke area lain.
4: Nah, kita kan tidak mau juga langsung ujuk-ujuk melakukan tindakan represif penegakan hukum. Disosialisasikan, karena ini masyarakat sendiri gitu. Tapi kalau dua kali, tiga kali sudah dikasih tahu, dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana. Kita masih melihat sebesar apa unsur kesengajaannya, sebesar apa dampak yang ditimbulkan. Kalau ke depan masih terjadi lagi, ya kita proses. Lahan sekecil apapun, kalau dibuka dengan cara dibakar, itu melakukan pelanggaran.
5: Menurutnya kebakaran yang awalnya kecil harus segera ditangani, karena jika api terlanjur membesar, dampaknya dapat semakin luas. Selain menimbulkan kerugian material, kebakaran juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan menyulitkan proses pemadaman apabila lokasi sulit dijangkau. Meski telah menemukan indikasi unsur kesengajaan, kepolisian masih tetap mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan. Jajaran Polsek bersama perangkat desa, Babinsa dan Babimkamtibmas terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
4: Kita lakukan himbauan-himbauan atau sosialisasi preemptif terlebih dahulu, di mana sekarang seluruh Kapolsek bekerja sama dengan seluruh perangkat desa dan dusun mensosialisasikan tentang bagaimana supaya warga tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, apabila membakar sampah, bertanggung jawab menunggu sampai sampah itu padam, sehingga tidak menyebar ke lahan dan tentunya nanti akan menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
5: Selain pembakaran lahan, masyarakat juga diminta mewaspadai sumber api lainnya, seperti puntung rokok dan pembakaran sampah di sekitar lahan kering. Jika membakar sampah, warga diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Pihaknya menegaskan penyelidikan terhadap titik-titik kebakaran tetap dilakukan untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat juga diminta memilih cara lain untuk membuka atau membersihkan lahan, seperti mencangkul, membersihkan secara manual maupun bergotong royong tanpa menggunakan api. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kreativitas dan kearifan lokal menjadi modal penting bagi UMKM kerajinan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Inovasi terus dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter budaya lokal agar produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan zaman.
6: Kreativitas dan kearifan lokal dinilai menjadi modal penting bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan produk kerajinan agar memiliki nilai tambah sekaligus daya saing di tengah dinamika pasar. Salah seorang pelaku UMKM kerajinan Ngakan Weda kepada RRI Denpasar pagi tadi mengatakan, pengembangan produk dilakukan dengan mempertahankan karakter dan nilai budaya lokal, sembari menyesuaikannya dengan kebutuhan serta selera konsumen.
7: Bagi kami, kearifan lokal menjadi identitas utama produk. Namun, agar tetap diminati, kami terus melakukan inovasi dari sisi desain, bentuk, maupun fungsi. Jadi, nilai tradisional tetap dipertahankan. Tetapi produknya bisa mengikuti perkembangan zaman.
6: Ia menjelaskan pengembangan kerajinan berbasis budaya juga memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar. Produk yang memiliki cerita, karakter, dan ciri khas daerah dinilai memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi konsumen yang mencari produk autentik dan bernilai budaya.
7: Setiap produk kami upayakan memiliki cerita dan karakter sendiri. Dengan begitu, konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga mendapatkan nilai budaya yang melekat pada produk.
6: Lebih lanjut, pelaku UMKM tersebut menilai pemanfaatan teknologi digital turut membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Promosi melalui media sosial dan platform digital memungkinkan produk kerajinan lokal dikenal oleh konsumen di luar daerah, bahkan berpotensi menjangkau pasar internasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia kemarin. Penyulutan obor menjadi simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
8: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di RRI Singaraja pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanggal 11 September menjadi momentum lahirnya Radio Republik Indonesia dari perjalanan panjang mengawal informasi di masa perjuangan kemerdekaan. RRI kini menghadapi tantangan baru di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Tahun ini, Hari Radio ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
9: Ya baik, hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan puncak acara dari Hari Radio yang ke-81 tahun penyulutan obor. Dan dengan adanya usia yang ke-81 tahun ini, usia yang tidak muda lagi, diharapkan RRI lebih berdampak kepada masyarakat.
8: Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati untuk meneruskan semangat pengabdian melalui kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Siaran-siarannya, konten-kontennya, dan semuanya yang mengenai RRI, semua informasi yang dari RRI itu bisa berdampak kepada masyarakat dan menjadi media yang terpercaya.
8: Menurutnya, di tengah banjir informasi, RRI tidak cukup hanya hadir menyampaikan informasi. RRI harus mampu memilah, mengedukasi, dan menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya memberi dampak dan bukan sekedar menambah arus informasi. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi penegasan bahwa semangat RRI tidak berhenti pada seremoni. Api yang dinyalakan menjadi simbol komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, kejuaraan Petangkyu Piala Bupati Badung hingga kini terus bergulir di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Persaingan sengit pun tersaji di lapangan antar atlet unggulan Kabupaten Kota se-Bali termasuk peserta luar Bali.
10: Tidak adanya juara abadi ini yang menyebabkan persaingan di setiap-tiap nomor itu semakin ketat.
11: Kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026 hingga kini terus bergulir di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang ini mempertandingkan tiga kategori yakni double open tingkat pelajar se-Badung, double open dan triple open se-Bali dan luar Bali. Persaingan sengit pun tersaji di lapangan mengingat atlet-atlet petang unggulan kabupaten kota juga diturunkan sebagai ajang pemanasan dan tryout menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Ketua Panitia Putu Gede Gina Paramarta mengatakan antusias peserta cukup baik. Kabupaten kota di Bali rata-rata mengirimkan 7 hingga 8 tim terbaiknya untuk berburu medali dan prestasi di ajang bergengsi ini.
10: Dari masing-masing kabupaten itu sudah mengirimkan rata-rata 7 sampai 8 tim terbaiknya. Kemudian kita juga ada terima tamu dari NTT, NTB, Lombok, kemudian dari Jawa Timur. Itu ada klubnya Les Komis dan klub dari Lombok Niki.
11: Putu Gede Gina Paramarta mengatakan, selain sebagai tuan rumah, Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia Popi Badung juga mematok prestasi maksimal dari para atlet petang bumi keris. Menurutnya, dalam setiap pertandingan cabang olahraga petang tidak ada juara abadi, sehingga persaingan berlangsung ketat. Keterlibatan tim luar Bali di ajang Bupati Badung Cup ini mewajibkan tim-tim petang di Bali harus lebih waspada.
10: Kami juga persiapkan juga tim terbaik, minimal lah mereka tidak kecewa dengan tim-tim yang ada di Bali. Apalagi kalau mereka berhasil menduduki podium di Bali, berarti kita yang harus introspeksi diri di tim Bali nanti dengan tim-tim luar itu harus lebih hati-hati.
11: Kejuaraan petang Piala Bupati Badung di lapangan parkir Gor Mengwi Badung akan berlangsung hingga Minggu 13 September 2026. Selain menguji kekuatan atlet unggulan menuju Porprov Bali, ajang ini juga menjadi sarana regenerasi atlet bagi Popi Badung, khususnya di tingkat pelajar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Penggunaan gawai berlebihan pada anak perlu dicegah. Pengawasan dan penyelidikan kebakaran lahan di Buleleng diperkuat. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: tesnya nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar mana. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Kak. Kak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ae.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, ajaan lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli om. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli om. Gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerahayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa buin beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

lahir bukan dari rahim ibu, melainkan dari batin dan cahaya. Kemanapun kita menghadap, yang ada adalah cahaya ilahi. Leluhur, harta dan tahta bukan segalanya, karena Tuhanlah pengukur isi semesta raya.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ping RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Bali memiliki begitu banyak tradisi yang tidak hanya menarik untuk dilihat tetapi juga menyimpan makna filosofi yang mendalam. Salah satunya adalah tradisi tepung tawar. Tepung tawar merupakan salah satu bentuk tradisi yang berkaitan dengan penyucian. Prosesi ini menjadi simbol doa dan harapan agar seseorang maupun suatu kegiatan senantiasa mendapatkan keselamatan, keseimbangan, serta terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Menariknya, dalam pelaksanaannya digunakan berbagai unsur alam yang memiliki makna tersendiri. Salah satunya adalah daun dadap atau kayu sakti yang memiliki keunikan karena daunnya tersusun dalam 3 helai. Penggunaan berbagai unsur tersebut bukan sekadar pelengkap dalam sebuah prosesi. Di baliknya terdapat nilai-nilai tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan kekuatan spiritual yang dipercaya masyarakat. Kesederhanaan tepung tawar justru menunjukkan bahwa sebuah tradisi tidak selalu harus dilakukan dengan sesuatu yang mewah. Yang penting adalah makna, doa, serta nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di tengah perkembangan zaman, tradisi seperti tepung tawar menjadi pengingat bahwa kearifan lokal masih memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi juga dipahami maknanya oleh generasi muda agar tidak sekadar menjadi sebuah ritual, melainkan tetap hidup sebagai bagian dari identitas budaya kita. Tentunya informasi ini salah ringkas dari rri.co.id dengan judul Tepung Tawar, Tradisi Sederhana dengan Makna Penyucian.

0: permainan tradisional Nusantara.
1: Nyumani-mani nengai tali. Begitu, lolo nengai bola gandu.
0: Megandu merupakan sebuah permainan tradisional berasal dari Banjar Ole, Desa Marga, Daupuri, Kabupaten Tabanan, Bali yang dilakukan di areal persawahan pasca panen. Permainan diawali dengan membuat bola dari jerami sebagai telur burung kerkua. Lalu, sebatang kayu ditancapkan di tengah areal sawah dan diikatkan salah satu ujung dari seutas tali upas yang dibuat dari pelepah pisang kering. Setelah siap, anak-anak melakukan hompimpa untuk menentukan satu anak yang bertugas sebagai burung kerkua, yakni penjaga telur. Sedangkan anak-anak lain bertugas sebagai pencuri telur. Burung kerkuak sebagai penjaga memegang ujung tali dan selanjutnya berlari berputar mengelilingi kayu itu dan berusaha mengenai anak-anak yang sedang mencoba mengambil telur. Jika ada anak yang terkena tali, maka dia akan berganti menjadi penjaga telur. Ketika telur-telur jerami yang ada di tengah sudah habis dicuri, saat itulah pemain yang mendapatkan telur jerami langsung melemparkannya ke arah tubuh si penjaga terakhir atau digandu. Ibarat sebuah hukuman karena gagal melaksanakan tugas menjaga telur dari para pencuri. Lestarikan permainan tradisional.
2: Satu RRI Singaraja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan nilai-nilai kebersamaan dan tata krama yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah perkembangan wilayah perkotaan yang semakin dinamis, bagaimana menjalin hubungan sosial agar tetap harmonis? Salah satu kuncinya adalah memahami klasifikasi krama atau tata hubungan antara manusia dan kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat Bali, cara seseorang berkomunikasi dan menempatkan diri tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga hubungan sosial, kedudukan, serta situasi ketika berinteraksi. Karena itu, penggunaan bahasa dan sikap yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga rasa saling menghormati. Hal ini semakin relevan di tengah perkotaan. Masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan memiliki latar belakang yang semakin beragam. Pertemuan antara masyarakat lokal dengan pendatang membuat kemampuan untuk saling memahami menjadi sangat penting. Dan pendengar, klasifikasi krama pada akhirnya itu bukan sekadar aturan mengenai bagaimana seseorang berbicara atau bersikap. Di dalamnya terdapat nilai kesopanan, penghormatan, dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki posisi serta peran dalam kehidupan sosial. Pendengar, di tengah perubahan zaman, nilai tata krama tetap menjadi peran penting. Justru ketika masyarakat semakin beragam dan kehidupan semakin cepat, sikap saling menghormati menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, rukun, dan harmonis. Karena menjaga keharmonisan Bali bukan hanya tentang melestarikan budaya, tetapi juga tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya informasi ini salsa rangkum dari rri.co.id dengan judul Klasifikasi Krama Jadi Kunci Harmoni Warga Perkotaan di Bali.

0: Ya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini buktinya.

0: ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata, ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan tujuh masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan Minta Maaf adalah sebuah karya fiksi yang menawarkan pandangan mendalam tentang perjuangan batin seorang tokoh utama dalam mencari dan menerima identitas dirinya di tengah masyarakat yang kompleks. Kurnia Effendi berhasil menggambarkan perjalanan emosional yang menantang dari karakter utama yang terjebak dalam konflik internal dan tekanan sosial yang berat. Novel ini menonjolkan pendalaman karakter yang sangat mendalam dan nyata. Setiap tokoh memiliki kedalaman emosional yang memungkinkan pembaca merasakan perjuangan mereka secara langsung. Kurnia Effendi juga berhasil menampilkan konteks budaya yang kaya dan otentik, memberikan latar yang kuat dan relevan untuk cerita. Gaya penulisan Effendi yang efektif dan penuh perasaan membuat pembaca tenggelam dalam dunia cerita. Narasi yang emosional dan puitis menambah dimensi tambahan pada tema-tema yang diangkat dalam buku ini. Jangan Minta Maaf mengeksplorasi tema penting seperti pencarian identitas, pemahaman diri, dan dampak sosial terhadap individu, mendorong pembaca untuk merenungkan makna sejati dari memaafkan dan menerima diri. Namun, tempo cerita yang lambat di beberapa bagian mungkin menjadi kekurangan bagi sebagian pembaca. Bagian-bagian yang terlalu mendalam dalam introspeksi karakter bisa terasa berat, dan tema-tema yang diangkat mungkin tidak cocok untuk mereka yang lebih menyukai alur cerita yang ringan. Secara keseluruhan, Jangan Minta Maaf adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan refleksi. Dengan karakter-karakter yang mendalam, konteks budaya yang kuat, dan gaya penulisan yang puitis, buku ini merupakan bacaan yang menggugah pikiran dan emosional. Meskipun gak cocok untuk semua pembaca, terutama mereka yang tidak nyaman dengan tema dan tempo cerita yang mendalam, tapi bagi mereka yang mencari pengalaman membaca yang penuh makna dan introspeksi, buku ini adalah pilihan yang sangat berharga.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan pembinaan bahasa Bali dengan topik pengiring kapertama oleh Dewa Jaraken. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam ke belakang. Dan tentunya Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya nanti malam akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Mira nih para pemirsa, seni banget Kusuman Titian. Ring penalikan becik segala makin. Titian mali nagingin acara budaya. Ini pun ke pembinaan bahasa Bali. Malah ruang Titian pembinaan bahasa Bali. Nah, dalam sami sedawa buku sani sampun langkung, titiang sampun preside muputang aturang inik pengater kuanter daupun ke rauh ring petemon kaping pitu utawi pemuput hari kali pemuput aturang pengater sekadi sani sampun aturang titiang puniku titiang taler aturang panemaye ring penalikan mangkin titiang yagi lanturang antuk pengiring. Nah dari sang sami patah sedawak titiang aturang pengater puniku taler antuk panemaye parade yang preside puputang titiang pengkali peng tiga puput sekuantan daug punika rauh ring kaping pitu puput taler sani mangkin sani memurde utai judul pengiring punika sani mangkin aturang titiang memargi segadi patut parade yang preside puput puput apisan titiang aturang menawi yang nenten santukan titiang ngerikale ngatur orang pembinaan bahasa Bali puniki mangde pari purne jangkep itu mawinan titiang janten jagi muputang yening durung puput ngeten kuantan yening sampun preside sepisahan umargi ini ke becek nih patah segadiring pengantar pengiring taler kadiasa puniki akeh dudonannya nih. Nggih sakdiasa punika titiang preside ngaturang sane mangkin jagi kawitin titiang kelanturang pembinaan bahasa Bali tur rahine becik puniki sahe murde pengiring. Nah dene sareng sami sakdi sane rin sampun titiang napi wastane ngaturang menawi te mendasar niki antuk das tate basa basa Bali hanya drui sekadi sani aturan titiang memargi ya diasa pun niki yang dumun pengiring pengater mewasan esiosan kadiasa pun niki sekuanten sani mangkin janten-janten klik-klik pisan niki kerah kentan dan ke merupa penincapan merupa usaha saking para sujana bahasa Bali do ini guys kadiasa pun ditiang antah cangkening sampun benten ageman kadiasa pun ke ditiang antah ngodarang kuanten manut sekadi napi sane sampun keunggahan ring tatu bahasa bahasa Bali anyar drui. Ini dan sang sami jagi kawitin titiang untuk pembinaan bahasa Bali sani memurde pengiring sekadi makin pengiring dan sang sami nike merupa penganggen kerune tur jantan niki kegenahan ring untat duri utawi ungkuring kruna kruna lingga niki sampun loktah niki kontra kemangkin malih ke keparakang kan sani ngeranjing pengiring ini pun niki patah sekadi pembinaan sani sampun-sampun sedurung tak terbahasa Bali anyar pun niki ini kadi sani ngeranjing pengiring wenten ang aniki yang pun loktah pisan
taler in iki. Nah, sekali enten sekali domon yen ing in punika loktahnya ini umumnya niki dan merupa seselan dan niki taler in niki ngeranjing ngering pengiring ni nah niki jantan pisan niki sampun ketah lumrah miwah ing nah darasnya niki wentan nenem niki sani kungahang sani ngeranjing merupa pengiring balian titiang menekadi A dawi E ang in tiga ni ke empat E ni miwah ing nah itu dan yang sami pada sekedi titiang aturang nginik pengatur pun ke ring pengiring dan yang sami pahannya ni pada ni wenten pengiring A wenten poin sane mangkin jadi aturan titiang utawi E tulisannya ke anten A wenten wangunnya ni wangun usan punika wenten tegas wenten yen wangunnya ni akehan niki cutet dagangnya niki ring wangun wenten yen ring tegas niki tegas pada arti puniki niki sane akeh binannya nih niki perbedaannya banyak karena sekali ring binan bahasa Indonesia ring tegas niki tegas pada ring ring arti konten yang ring wangun kedikan niki nah, makin yagi kau cendit yang dumun sane ring tapi wastane wangun janten niki wangun pengiring A. Nah ring pengiring A nenten mawah nah, mawah wah nika patokan ubah nenten mawah pada ring nenten berubah nah pene niki nenten mawah wangunnya ni yen kegenahan ring ungkuring kronlingge nah benteng terangannya ini malih sane maksare wian jane niki wian jane urup mati niki malih wayan titiang pengiring A punike nenten mawah wangunnya ini yening kegenahan ring ungkuring kerulingge sane maksare wian jane nah sake wanten yen kegenahan ring ungkur kronelingge sane maksare suara jagi ngetuang ngewetuang udah ngemijilang suara ne nah sekali asa pun ke ngumpami iki jemak kronelingane boleh pengiring A, D, E dan dos jemak ke alih dados alih bape bapane ane lagi niki enten niki ngoduang suara ne niki emak suara suara dan niki janten niki bape kan suara niki bapane enten dados ne gigi dados gigine nah niki napi wasana ini wangun pengiring A sekadi sani aturang titiang sekonten surung lanturang ring tegas titiang walinin dumun niki ini napi wasana wangun pengiring ne punike jagi wawanin tiang malih nailingang niki sekewanten kadiasa pun keterangan sani sampun aturang titiang wau yening kegenang ring ungkur krune lingge sane maksare suara dan suara yagi ngoduang suara ne niki contohnya ampun niki bape dados bapane jening gigi dados gigine ilingan niki sane kekalih punike contohnya punike tapi wastane
ke sana wianjana niki huruf mati tetap niki yang ring suara ne hadiah sapun niki jemak nadah jemak ke alih alih yang bapa niki dan dados angen bapa niki bengor niki bengor niki bibi ngerawasang bapa niki enten gigi taras sapun enten taler gigi niki dan dados wanten gigine. Nah niki manut sekadi tata bahasa Bali anyar drui niki bapa itu enten niki ngiring buleleng niki tegas niki bahasa ring buleleng niki. Nah ngelantur nah, sekali tegas makin tegas niki tegas napi niki tegas pengiring apunike sana wau ampun orang titiang katias apunike kuentenan ring wangun makin ring tegas pengiring pengiring apunike kena tegasnya niki tegasnya punika wenten tetiga yang niki wenten sani metegas tur meduwe tetuak pedroyan milik niki jadi yang yagi aturang dumun ini tapi uhannya ni punika wenten sani nyinahang pekarian wenten sani nyinahang kehanan keadaan. Naring tegas mengiring A. Sane ka pertama dumun atuang titiang. Sane metetuak padruwean iki. Duiu milik. Umah dados umahe. Umahe umahe. Dan. Ini ngering beli. Dados beline. Beli. Baju dados baju ne kadia sapunike kuentenane kadia tulang titiang ten baju baju ne ten kenten baju ne kenten inik tegas pengiring apunike manut wawahannya ni sani metetuak pedroyan hak milik sani kaping kali sani nyinahang pekarian atau pikarian menunjukkan pekerjaan sekadiring pembinaan bahasa Indonesia. Ngeten. Gai. Dados gaine. Nah, niki wikarian. Ten gaine. Gaine. Nah, ye narit. Oh, mantar ke daging. Dados arite. Yen krune jemak. Dados jemake. Nah niki dangan niki ilingan niki napi wasana sani napi wasana mepengtat antuk suara sekadi wau gai kentan ten gaya kentan ten gaine nah niki ring kaping tiga sani nyih nayang menunjukkan sekadi ring bahasa Indonesia pun niki kehanan dari keadaan. Nah, yen yang sedang melah niki, sedang melah niki ampun krune krune sani kejangkepang niki, dado sedang melahe kan, melahe. Sedang demen, namun saya biasa pun niki, sedang demene. Mungkin niki sedang, mungkin paling bener niki. Paling tegah dados paling paling tegeh paling cerik omong enten dados paling paling cerik mantan sani patut ilingan titiang sekadi wau punike ring e sani mawah dados ne punike kadi kadi asa punike ampunan gaya gina dados. Nah, mungkin lanturan titiang ring pengiring ang niki. Dudain sayang sami. Nah,
ring pengiring angpun iki menawi itu panjang niki nik keterangannya nih. Pada segadi pengiring sani sampun aturan dari angpun iki makin pengiring ang wenten sani menupu wangun dumun wangun ampun napi papahannya nih iki wenten ketiga pahane raris tegesnya nih kan tegas patah niki. Nah itu niki akehan niki. Nah itu yang sami sani banget kusuma yang ditiang ring pengiring ang pun niki nenten mawah niki wangunnya nih yen kegenahang ring ungkuring kerulingu sani aksara aksara nyane wianjane dan berubah nih kita mawah nih yane aksara ini ring ungkur aksara suara nah niki wenten keterangannya nih jagi ngemendalang suara nang miwah yang niki lingan niki suara tapi wangsane nang miwah yang niki wenten contoh ka pertama suara ang wenten sari hirup niki sareang dadosne yen abe dados abang yen kene kena ang ke ang sani dados suara nang sani dados suara nang nang mai nah ini kan suara ini mai mendados mainang tendados mayang mendados mainang yen keme dan inang malih kemanang gede ke gedenang denang niki sampun sinah niki jelas kadi asapun niki wenten suara yang niki wenten suara yang ring contoh niki suara yang pun niki yang ampure dados daging yang dados ampurayang yang rame niki daging yang dados rameyang yang rasa dados rasayang nah sekuanten dan sami ri sapunapine kantun manggeh ang utawi yang sejroning lengkare manggeh niki umpamin nyani gede gedeang utawi gedeang nah niki tari manggeh kebawas satwa satwayang dados satwang yen rasa dados rasayang dados dados rasaang kuantan sekadi sane aturang titiang enten samian kadi asapun iki niki wenten sane pinake hukum bahasa niki kantun manggeh ang utawi yang sejroning lengkare nah sekadi aturang titiang kadi asapun iki nah mungkin ring tegas dari sami kadi aturang titiang tetap mendaging niki wangun mewah mewah tegas ring tegas didani sani banget kusukan titiang niki tegas pengiring angpun niki wenten nenem niki akeh pisan menawi te iya nenem niki wupun ampun mewah niki tapi wasana pengiring angdu ini nah tegas pengiring ang punike sane wenten enem punike minekadi saneka pertama sane nyinayang karye minekadi ring contoh-contoh krune sorong dan dos sorogang raris yening ring alih dados alihang yen gai dan
dados gaenang dan dados gayang iki medaging ne malih gaenang sane kaping kali metetuak nyamat utawi ngangen iki gilingan iki metetuak nyamat nyebut iki ngawasang miwah ngangen memakai sekadiring pembinaan bahasa Indonesia. Adi dados adiang. Nah iki rawang ring engkare panggil nampun. Mimi dados memeang. Pekak dados pekakang. Sani kaping tiga metetuak ini kisahkan niki metetuak memapi seken gitu nyajang niki ninga ngomongin tadi memapi seken niki nyakena wali dados ningehang ninga ini nyakenang niki memapi seken ningehang ini ngeresep dados ngeresepang dan ke sana metetuak memapi seken sane kaping empat niki metetuak karya metetulung gilingan niki metetuak karya metetulung yen jemak dados jemakang metetulung niki alih dados alihang ringtung dados dungang. Contoh ketiga pun iki netuaknya ini patering metetuak karya metetulung. Nah sani kaping lima dan sekarang kami sama tuan tetiang metetuak nuju ke nah, ok kami nak hadirin keruna kangin kanginang dan angkoran iki karena mencetuak nuju ke kaje dados kajanang. Nah sani penguntat dan sami sani banget ku sembahyang titiang sani mencetuak melaksana ini gede dados gedenang ring kurnu ured dados uredang ini mencetuak laksana niki yening tegah dados te tegahang. Nah dadane sarang sami sani banget kusuma tetiang ring pembinaan bahasa Bali sani memudah pengiring sangkaning wenten malih pengiring-pengiring sani seosan jagi lanturan tetiang dadosnya sani mangkin puniki patah sekadiring piteket. Nah titiang ini murde niki judul wasanya titiang dados pengiring kapretama genan. Dadosnya sani mangkin niki pengiring kapretama umugi ring pertemuan selantornya nih punike presiden liantar tur dudonang titiang genan sekadi sedawak ditiang ngaturang pengatur punyike mangne meduduran sami pangten nyongkak-nyongkak niki niki ya kedek niki wangit pengatur angne udil puput pengiring

Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwa saya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganya lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Menegaskan

0: Alasan tersebut untuk menepis narasi negatif, sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini, kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
2: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.

0: Meski salah satu jurnalis Indonesia menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
0: Warta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
3: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
3: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
5: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
3: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kompes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
7: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah-langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
6: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
8: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif.

0: Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
1: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
3: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
4: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
3: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
5: Oke, saat ini sudah meluas ya?
3: Sudah meluas.
5: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
3: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
4: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
6: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau kita turunkan, mungkin ini enggak.
5: Ya, itu tidak mampu ya,
6: maksudnya. Mungkin ada mampu juga. Ya itu, carinya hari yang jelas. Ya mungkin ya kayak itu aja, yang di kan airnya.
4: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
7: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
8: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
7: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencelok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
8: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
9: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
10: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
11: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
12: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
11: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
13: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
11: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
14: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
15: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
14: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
15: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
14: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97 Mazuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk Singaraja malam ini, pendengar masih ditemani saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terkait informasi, Cat Lovers Banda Aceh ini masih menjadi komunitas pecinta kucing yang bertransformasi menjadi aksi. Komunitas Cat Lovers Banda Aceh ini terus menunjukkan eksistensinya sebagai wadah bagi para pecinta kucing sekaligus penggerak aksi sosial untuk menyelamatkan kucing terlantar. Ketua CLBA Natalina Kristanto menyampaikan tersebut terkait berawal dari pertemuan CLBA dengan sejumlah pencinta kucing dalam sebuah kontes kucing ras di Banda Aceh. Dari pertemuan tersebut, mereka memiliki visi yang sama untuk membentuk komunitas yang dapat menjadi tempat berkumpul, bertukar informasi, dan berbagi pengalaman seputar perawatan serta kesejahteraan kucing. Menurutnya, komunitas ini hadir karena tidak semua pengalaman para pencinta kucing itu dapat dipahami oleh masyarakat umum. Melalui CLBA, para anggota dapat saling memberikan dukungan, berbagi solusi, serta meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan dan juga pemeliharaan kucing. Dan saat ini pendengar, anggota yang tergabung dalam grup WhatsApp CLBA telah mencapai lebih dari 200 orang. Dan jumlah tersebut belum termasuk para pencinta kucing yang aktif mengikuti berbagai kegiatan komunitas meski tidak tergabung dalam grup. Dan kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap komunitas pencinta kucing dan aksi sosial penyelamatan hewan di Banda Aceh.

0: buku Antologi Rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi nggak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
1: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
2: Jangan, nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
0: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh, bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan, bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
1: Lo marah?
2: Enggak, cuma ngeratapi nasib aja.
0: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang orang yang kamu suka gak balas, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok dan juga diberitakan oleh face.com. Pemeriksaan melalui Google Map dan dokumentasi Kementerian ESDM menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Selengkapnya terkait hoax video warga berlarian karena erupsi Gunung Anak Krakatau, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, untuk Singaraja malam ini, drama radio mini kami hadirkan dengan judul Garis Yang Tak Terlihat RRI Atambua. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang, sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Red! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kami hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Eh, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1 RRI Singaraja.
10: Jebak, jejak balik ini.

0: 97,9 FM Bro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Rajang wengi sematan sami, makin piar sayang acara jebak ge jejak balik kini. Sedurung tiang sanggre niki widi made ring Tokyo, wonten sire niki ring 24644. Rajang wengi jebak.
1: Rajang wengi Bu Ayu made.
0: Inggih, Pak Nyoman niki ring negara nggih. Kenapa gatrane Pak Nyoman?
1: Gatrane amankinan itu becik sehat itu. Mbak Ayu sehat nggih.
0: Nggih, astung kare amankinan kena.
1: Nggih. Menak tembang nggih.
0: Napi judulnya nih Pak Nyoman?
1: Tembangnya napi gigi siap lubak bulu siap nggih.
0: Lubak membulu siap.
1: Nggih. Yang kacau ini nih.
0: Nggih.
1: Majeng ren Pak Widi Tokyo nih, Rajeng Wengi, Bapak Sukrajo, saya Rajeng Wengi Rahayu Pak Sukrajo, Malah Papa Dimas, Rajeng Wengi Pak Lendang, Rajeng Wengi Ibu Madi Resmi nih, Rajeng Wengi Ibu Arif BT ada senior bu. Bapak Nyoman Dewantara, Rajeng Wengi Bapak Nyoman Ngetok Gelar nih. Majang Ibu Ayu demogi satu kita ada sebagainya untuk semua Bu Ayu.
0: Inge mewali Pak Nyoman ring negara. Rahajang wengi jebak jejak balik ini Widi Made.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Jebak jejak balik.
0: Kini.
2: Kini.
0: Kong bawa napi konichiwa inge.
2: Kombang wa inge. Kombang wa.
0: Punapi gat. Iya, memang yang utama harus kabar tak kenang eh.
2: Iya, betul.
0: Nggih.
2: Kenalan Rahayu.
0: Astung kare.
2: Ayo.
0: Makin cuacane reng Tokyo pun api niki.
2: Yes, niki yen wenten tak kenang cuaca sampun satu minggu niki hujan terus.
0: Oh, hujan terus. Driki malah angin kenten panas niki.
2: Yang jadi nggih, syukurin ha.
0: Syukurin saja. Hujan nge, terus.
2: Tapi jemurannya enggak kering-kering satu minggu.
0: Gitu. Berat.
2: Pakai mesin.
0: Oke, berat. Di mesinnya kan bisa ada pengeringnya kan?
2: Iya, ada pengeringnya. Tapi kan enggak sempurna baunya gitu.
0: Iya,
2: kan.
0: Betul. Karena kan bakteri enggak mungkin hilang tidak kena matahari kan, Kenten.
2: Kadang diulang lagi dia apa cuci lagi kembali.
0: Oh, gitu.
2: Iya supaya ada harumnya.
0: Oh gitu. Iya.
2: Baunya luar biasa, bau apa sepertinya enggak.
0: Apa gitu
2: lah.
0: Ya.
2: Iya betul.
0: Gitu. Oke deh.
2: Jadi dikeringkan lagi gitu.
0: Oh, oke. Baik.
2: Gimana? Nunas tembang Mbok Ayu.
0: Ini niki lama ten on air niki nggih. Widi Made nggih kalah cepat mantan niki.
2: Nggih, genten apun rame mantan susah sekali masuknya.
0: Nggih.
2: Nggih. Nunas tembang Yan Peri salam astung kareng.
0: Salam astung kareng nggih.
2: Nggih. Nih salam-salam dumun nggih. Sani wau Pak Nyoman ring negara nggih. Semua kodingannya nih, wenten taler Bu Resmi, Bu Janura, Bu Kartika. Wenten taler Ari BT, Ari Semeru, Bu Abu Parida. C Eli wenten Pak Nyoman ring Bu Nyoman ring Banyuwangi, Banyuwangi, jelas ya.
0: Bu Nyoman ring Banyuning.
2: Banyuning, ya.
0: Okay.
2: Ring Banyuning. Enten talen Pak Ingre, Pak Budiwaya, Pak Ketut Samong, enten ada Pak Gusti, Pak Sirena, Pak Jero Maliarse, Pak Jero Madewi Bawe, Pak Bang, enten napi kabarnya ring Banyuwangi taler, Pak Sukriajos, Mr. Mahmur beli tawan, beli Gus Bawe ring Batu Bulat, Gianyar, kemudian wenten taler Pak Manglare, Pak Manon, Bu Kartini, Sire Males, ya cutal pekesamian keman ge salam.
0: Nggih,
2: dirangkul nggih. Nggih. Majeng ring moge Mo Ayu, nggih. Duka suksema Om Santi Santi Om kalawan ditia.
0: Nggih, matur suksema Om Santi Santi Santi Om. Menten sire mali niki ring 24644. Rahajang wengi jebak.
3: Rahajang wengi Mbak Ayu.
0: Nggih, Mbak Yeni niki.
3: Punapi gatra niki.
0: Mangkinan becek kemanten Mbak Yeni punapi gatra niki sampun disenggol-senggol sareng Bunda Janura niki.
3: Oh, kenten. Heeh. Sareng Bunda Janura. Heeh. Temange demen, Mak.
0: Napi judulnya ne?
3: Sing medaya, Mak.
0: Sing medaya. Nggih. Adi kenten di sing medaya niki.
3: Medaya gati, Mak. Kayane on air gitu.
0: Sing medaya napi tu sing medaya niki.
3: Medaya, Mak.
0: Tu sing medaya, tu ni sing medaya tenyak muncul niki tu sing medaya muncul niki dek uli nam sana dengan dingang ge.
3: Dalam sedikit.
0: Okey.
3: Di Tokyo, Papa Dimas, Pak Terlacur, Gumini S, Guresmi, beli sugar ajus, beli tawam, rahajang wangi kemanten, majang ring sami pendeman Mbak.
0: Niki ketinggalan katanya Widi Made untuk Mbak Yeni. Salamnya.
3: Tapi genten. Wajang Mbak Ayu, rahajang juga sukses Mama.
0: Mewali Mbak Yeni, rahajang mesandekan niki nggih. Bunda Janura harap sabar menunggu antriannya. Sir malih, wau wow, sane ngemis call wenten Bu Ari BT. Saniliana niki, sane biasane. Request tembang-tembang Bali. Wenten beli tawan, Pak Jero Ribawe, sire malih niki, biasane niki Pak Samong jogetnya jegegati, Mbak Mini, Makesami niki grup asik-asik happy genten nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jebak jejak Bali kini sedurung tiang sanggre Mbak Mini Niki wenten sire ring 24644 Rahajang Wengi jebak. Rahajang Wengi jebak. Nggih.
1: Ya udah dong buyar.
0: Oh, udah dong buyar. Punapi gatrane dah dong.
1: Astung kare becik.
0: Astung kare becik. Inggih.
1: Yang lunas kemang.
0: Napi judulnya nih?
1: Mepapas gopul.
0: Napi?
1: Mepapas gopul.
0: Mepapas?
1: Mepapas gopul.
0: Mepapas gopul kan ten? Mepapas gobe male jebos tiang searching dulu niki Yansen napi manten judulnya nih niki. Yanse.
1: Batre majang.
0: Oke.
1: Hari semeru lagi beting. Irmanku ngawit papa gimana?
0: Yanse sane wenten iki buduh kasmaran, bajang rebutan, bajang idaman, cemburu buta.
1: Dan wenten mapapas
0: gobel. Mapapas napi?
1: Mapapas gobel.
0: Ten wenten iki dadong ngapure.
1: Iya, ten wenten. Ora ajang wengi ya wenten.
0: Ten wenten nika manten dah.
1: Nanti mantan
0: ya. Nggih, tiang siapkan mantan nggih.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Majang guru puspa. Nyaman. Ya sudahnya sinanian.
0: Nggih.
1: Ya majang Mbak Ayu, rahayu tugas, salam rahayu.
0: Salam rahimu wali niki. Majang dadong buyar. Swastiastu rajang wengi jebak Mbak Mini jegek.
2: Rajang wengi ayu bulan bintang tiang wau jegek morning.
0: Aduh, waktu hari radio niki kanggang tiang dumunan niki capcus. Wih, Mbak Mini nu mekarokean bin. Wih.
2: Mana kok aja ayu ngaduang jek kanggang.
0: Ije video itu Mbak Mini ada sih ada?
2: Tahu.
0: Nyana senang ngerekam, senang Pak Jerori Bawa aja Pak Jerori Bawa ini bertanggung jawab nih ada sih tepuk video nih kengken nih.
2: Udah senang sekali Mbak Mini ketemu apa penyiar-penyiarnya semuanya yang dulu yang sekarang sudah terobati rinduku.
0: Semangat Mbak Mini.
2: Napi
0: judulnya
2: Kang Wong pecadang kuang leh.
0: Pecadang kuang.
2: Ente?
0: Pecadang kuang sireng ngendingang niki. Ampunang jani suka-suka niki. Widi-widiana.
2: Tenunung niki
0: Napi ya, napi yan biru, napi yan biru sani sanincen niki.
2: Widi-widiana aja dah.
0: Be, mare ganteng tuh pilih me betawang gati ibu Mbak Mini nih.
2: Kalian ganteng-ganteng wali.
0: Nih bahasa yang gue leken Bu Ari BT nih.
2: Bu Ari BT, sana wau datang biar nge. Ya ini wenceng, sarang sami sampun nge. Karena gak lah yang pekin telah.
0: Nge.
2: Ayo jebo, ketemu wali nge.
0: Rindu nge.
2: Wali
0: Mbak Mini jegek jelita matur suk seme antuk atensi ni niki rahajang wengi jebak
3: sang rai janji laklak udah Bali
0: cakep
3: rahajang wengi jebak Bali
0: rahajang wengi muwali Papa Dimas punapi gatrane
3: pilih kerja hari Minggu galah siang beli dasar Bali nanggu ketiman majeng Mbak Ayu sini terkutunuk dumugi tetap amun cukupku tidak singkal bilang kita ngalah kita ada yang
0: putri bukan genap ganti nih Paket komplit nih. Mantap sekali. Sehat selalu Papa Dimas.
3: Sehat sebentar. Boleh tembang ya, ya?
0: Boleh, tapi ke tunas judulnya nih Niki.
3: Namplak bulan.
0: Namplak bulan. Tenamplak legu Niki.
3: Ya, namplak bulan.
0: Namplak bulan. Siren ngendinga. Yanse, nggih. Siap.
3: Wow, bunyi F-nya. Efek semangat ibu guru yang ini. Ibu guru yang cantik.
0: Ibu guruku cantik sekali.
3: 6 bulan di kelas ini betah rasanya. Kan ada teman itu Mak Yu.
0: Oh, benar-benar. Lanjut.
3: Kadang buyar ya. Wenten yang jauh nih ke negara nih Pak Nyoman. Artis ini. Terus yang di seberang semuanya ada tempat terkecuali ya. Karena ini ya waktu juga ya. Pokoknya ke Tanjung Alam naik Avanza.
0: Cakep.
3: Satu salam untuk semua.
0: Asik.
3: Pohon pokat buahnya jatuh. Salam sehat, salam tangguh.
0: Asik. Pohon pokat buahnya jatuh. Lama-lama ayunya yang minta itu nanti ya.
3: Nih terakhir nih si Mayu.
0: Apa itu?
3: Naik motor metik hari Selasa. Beli es dan roti. Dua hari pilihan. Untuk mama nih menggores di hati.
0: Nah, sekarang RRI kan ulang tahun nih. Gak ada pantun buat RRI yang ke-81. Nah itu dia. Silakan.
3: Buat RRI ya. Apa namanya? Pohon sukun di pinggir kali.
0: Cakep.
3: Buahnya jatuh basah semua. Selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Wah, terima kasih Papa Dimas atas pantunnya.
3: Makasih Mayu.
0: Oke, sehat selalu sekeluarga Papa Dimas. Selamat beristirahat. Yang belum sempat on air, sabar ya. Ini karena durasi dijebak sangat terbatas. Nanti kita ketemu di ruang rindu ya. Untuk Nini Gayatri, Niki Ring Jineng Dalem. Salam kenal mewali Nini. Nini Gayatri dari Jineng Dalem. Nunas tembang dados Mbayu. Tembang bunga nati Niki. Bunga nati sire ngeningang Niki. Widi-widiang nengge. Kanggeang gabung manten Niki sementara untuk Nini. Salam ajeng ring Pak Banu, Pak Cip, Ibu Bunda Manda, Mbak Mini, Bu Jero Puspa, Sarang Saminge, majeng Bu Ayu, suksemu wali niki Nini Gayatri rahajang mesandekan, nggih.

Purwe Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Paicung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwe Sidi di awalnya. Purwe Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwe berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwe Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu kembali menemani malam minggu Anda untuk hari ini pendengar, dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Seperti biasa atensinya yuk nantikan di 24644 ataupun di WA call Pro 1. Ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, mohon rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
2: Nge, Pak KL napi Pak Nyoman iki?
3: Nyoman Ringgarung boy.
2: Oh Pak Nyoman, tadi juga nomor satu di jebak ya, sekarang nomor satu lagi di ruang rindu. Gimana, mau dengerin lagunya siapa Pak Nyoman?
3: Tanpamu dari Cicek Andia.
2: Tanpamu?
3: Iya. Yeah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, selamat ya. Dalam dengan Pak Mahmud ya, Pak Banu, Pak Cid ya, Pak Uji Made di Tokyo, lagi Bapak Suka Ajit ya, Bapak Dimas, Pak London, Pak Arif Bete Arif Semeru, Ibu Made Arif Semeru ya, Pak Nyoman Jawantaro lagi ya, Pak Putu Wayang juga ya,
2: Pak Arif Bete Arif Semeru
3: ya. Iya Bayu.
2: Terima
3: kasih.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Nyoman Reng Negara atas atensinya. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari kemarin ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
2: Wih, pedalamnya Bu Ari mukanya nyalip.
4: Masuk-masuk ling.
2: Mukanya nyalip Bu Ari nih, Bay. Nah, sengengen Bu Ari jani berjodoh nih di Ruang Rindu. Kengken seger Bu Ari.
4: Seger.
2: Oh, waktu ini sing bareng joget-joget nih.
4: Gilu, ajak bunda budi, ajak buat
2: deh. Oke tuh, oke deh.
4: Happy asing.
2: Happy selalu ya.
4: Happy selalu ya.
2: Oke.
4: Okay. Kapan-kapan Mbak Ayu?
2: Setahun sekali ya. Oke deh. Mau dengerin lagunya siapa hari ini?
4: Rindang tak berbuah dari kiri.
2: Rindang tak berbuah. Oke.
4: Okay. Alam buat Pak tadi Pak Nyoman di Negaru,
2: betul.
4: Pak Widmadi, terus Pak Nyen Bintu, Pak Pak Ester Mahmud, Bin Nyen Bintu, Dadong Nyen Bintu,
2: Dadong Buyar, yes.
4: Oh Dadong Buyar,
2: Bu Yeni, Mbak Mini,
4: Mak Mini.
2: Nanti yang bertidur
4: Pak
2: Banu
4: deh, biasane, Pak oh. Banu biasane.
2: Biasane paling melali nih malam minggu Pak Banu ke Malang nih.
4: Kale dodol iki.
2: Kale dodol. Kale apel.
4: Kale
2: amun ke Garut mare. Amun ke Garut mare kale dodol ya. Di Pak Banu kae. Pak Banu sepurane Pak Banu.
4: Pak Banu kale on air. Begitu yen ben yuk melong ben Pak Dip. Nah salam buat Mekedang Lewa Mbak Ayu nah.
2: Oke.
4: Mbak Ayu makasih dah.
2: Dah. Niki Nini Gayatri juga dari tadi nyenggol-nyenggol tapi belum berhasil on air. Sabar Nini nge. Rahajang wengi dah jadinya. Oke gak apa-apa. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Nyen mori lewat lagu.
2: Benar sekali Mbak Yeniku.
5: Ya.
2: Apa dong?
5: Lagu cincin kenangan, Mak.
2: Cincin kenangan.
5: Ya.
2: Salam
5: dulu.
2: Lanjut.
5: Ini ada Mak Ari Bete, Mak Ari Semeru, untuk Pak Banu, Bang Simna juga. Kemudian untuk Bu Elinya juga, nyaman di Pulau Menjangan. Selamat malam untuk Bang Mahmud. Dan untuk semuanya, Mak.
2: Ntar dulu. Ini yang nyanyi Mbak Nur Afni atau Yuyun Regita nih? Nur Afni, oke. Okay.
5: Ya. Selamat bertugas, makasih waktunya.
2: Oke. Okay. Yuhu, bye-bye buat Mbak Yeni, ditunggu cincin kenangannya dari Mbak Nur Afni Octavia ya. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya, mudah-mudahan belum tidur ya, apalagi malam minggu, jangan-jangan keluar nih sama keluarga. Yang seperti biasa on air, monggo on air di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu.
3: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebelum saya menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Asik. Papa Tanjung Dimas.
4: Tanjung Alam beli pastel.
3: Iya.
4: Nek sepeda baru beli. Selamat malam BCL, berbagi lestari.
3: Ada suci hari ini Bunga Citra Lestari, apalagi nih kira-kira nih?
4: Nonton film kartun di hari Selasa.
3: Oke. Okay.
4: Duduk di sofa ditemenin sama gembira. Kapanpun RRI turun dari udara, saat itu telinga sepi oleh suara.
3: Bener banget, nanti Papa Dimas kurang terhibur ya.
4: Iya.
3: Gak dengerin RRI.
4: Makanya RRI selalu di hati Mbak.
3: Asik.
4: Karena apa?
3: Karena apa? Karena saya cinta RRI.
4: Enggak. Ketemu Pak Lurah di hari Minggu.
3: Cekep.
4: Ketemu Pak Buati juga anggota dewan.
3: Wih, mengenep ditepuk ini.
4: Sekolah sempat menuntut ilmu.
3: Bukan
4: RRI sempat menggali wawasan.
3: Nah, bener banget. Nggak ketemu Pak Kapolres sama Pak Dandim nggak?
4: Iya, ya besok. Mas.
3: Besok, ya oke, siap. Sekarang lagunya apa?
4: Ya mungkin Mbak Ayu sama Bapak Dina sama dengan rindu dengan ayah Mbak Ayu.
3: Oh ayah, oke.
4: Okay. Rindu, cukup rindu buat ayah ya. Karena berkat saya dan kedua orang tua kita bisa ada sekarang ini kan.
3: Betul.
4: Jadi, karena kasih sayang orang ayah dan ibu bisa dijalani apapun itu, buatnya dengan kasih sayang kita ini. Ya, Mbak Ayu, salamnya buat Pak Banu ya.
3: Ya.
4: Pak Banu, Pak Aceh, terus juga yang di barat itu Mr. Mahmud juga, Mbak Ari, Mbak Ari Smeru, Mbak Ari Peti juga. Bumini S udah naik ya?
3: Ini sebentar lagi on air nih, udah nungguin 5 menit lalu nih.
4: Buat Bumini S, banget ya. Nanti kalau ketemu videonya kasih tahu Bapak Limas ya, biar tahu gimana
3: Bumini S. Oke, iya deh. Baik, itu saja.
4: Iya, buat Mbak Ayu. Pokoknya tetap semangat.
3: Siap.
4: Beli tikar di hari Senin. Sampai keluar tempat Mas Pemilik. Terima kasih Mbak Yu.
3: Oke, terima kasih Papa Dimas. Selamat beristirahat nih. Ini dia Mbak Mini. Agak sabar nganti yang Pak Jerori Bawa belum bisa masuk nih. Disalip sama Mbak Mini. Halo Mbak Mini, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ketemu lagi sama Ayu Balapan dengan Papa Dimas. Dia yang menang.
3: Yuhu, benar sekali. Kalian bertidur Mbak Mini, no?
5: Belum.
3: Oh, belum. Oke deh.
5: Lagunya ya.
3: Lagu apa?
5: Aku Rindu Kamu. Aku Rindu Kamu.
3: Aku Rindu Kamu yang mana nih? Yang di seberang lautan? Yang di seberang lautan? Sekete.
5: Yang ngomong. Yang sama ngomong ini dah.
3: Enggak mungkin.
5: Ya
3: dah.
5: Dari Ratu ya.
3: Ratu Perwasi. Apa tadi?
5: Aku Rindu Kamu rasanya itu.
3: Biseken deh sing ade nih Aku Rindu Kamu.
5: Aku rindu.
3: Adanya.
5: Ya pokoknya dari Ratu Perwasi apa?
3: Ya.
5: Pokoknya berisi rindu-rindunya dah dari Ratu, pasti ada itu.
3: Sebentar dah, ada tak ya? tak carikan dulu.
5: Iya, tak carikan dulu ya. Ya, bersama Pak Dimas, Pak Ribawe, Ari Bete, Ari Semeru, Celi, semua grup asik-asik tanpa terkecuali. Yang seberang ada Mas Banu, Mas Sip, Pispati, siapa yang di Kalimantan tuh ya, kok lupa ya.
3: Bang Le.
5: Bang Le, selamat malam Bang Le. Ada lagunya?
3: Ada, Senandung Rindu.
5: Oh iya, ada apa-apa.
3: Main kone yang penting ada... isi rindu kone. iya, oke dah.
5: Ayo pulangnya hati-hati ya, makasih.
3: Baik, terima kasih buat Mbak Mini atas atensinya. Mr. Mahmud, sabar nunggu antriannya ya. Pak Jero juga.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Apa kabar Bayu?
3: Baik, alhamdulillah.
6: Rindu memori lewat lagu.
3: Benar sekali.
6: Kabar baik ya Bayu?
3: Kabar baik selalu. Beda Pak, siapa ini?
6: Kok lupa ya?
3: Yalah Pak Banu toh ini ya.
6: Iya betul.
3: Lah kok tumben ini sumringah banget ini padahal malam ini. Biasanya Pak Banu gini. Halo Mbak ya.
6: Ini lagi happy ya.
3: Lagi happy alhamdulillah, pokoknya everyday happy ya.
6: Sambil dengar bunyinya teman saya ini.
3: Siapa?
6: Ini krik krik krik krik krik.
3: Oh krik krik krik, oh, beda jangkrik.
6: Iya.
3: Oke, betul. Gimana kabarnya si jangkrik?
6: Iya, ini menemani saya.
3: Oh, menemani Pak Banu, oke. Ada penjaganya dong.
6: Iya, minta lagu Bayu.
3: Kasih si jangkrik ya lagunya.
6: Iya. Minta yang angel apa yang gampang Bayu?
3: Oh, jadi angel-angel. Ini angel-angel gak tak kayak ingko.
6: Iya, dari Christine Panjaitan Bayu.
3: Apa tuh?
6: Burung-burung blekok.
3: Burung-burung blekok.
6: Salamnya ada Papa Dimas. Terima kasih Papa Dimas. Kalau ya, kerja semoga sehat walafiat, laris manis. Ada Bumi nih. Ada kesemuanya sudah Bayu. Tanpa kecuali ini ada teman saya ini Bayu.
3: Oke.
6: Okay. Ya, yang penting dengari Bayu.
3: Yeah.
6: Bayu sehat selalu. Bayu.
3: Amin.
6: Jaga diri kalau pulang.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam untuk Pak Banu sekeluarga, salam sehat selalu ya. Ditunggu burung-burung blekok. Buat yang lainnya diantaranya ada Mr. Mahmud, terus siapa lagi nih Pak Jero Ribawa, waduh mudah-mudahan ntar ada waktunya, tapi sepertinya bisa deh kita akan nantikan lagi di sesi berikutnya setelah 3 lagu ya, 2 atensi pendengar lagi kita nantikan, baik itu di 24644 ataupun di WA call per 1. Bunda Janura juga ayo buru-buruan, siapa cepat dia dapat ya, tapi setelah 3 lagu berikut ini ya.

pendengar, pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan lalu langsung dihakimi oleh massa? Dipukul, diikat, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tindakan seperti ini dikenal sebagai main hakim sendiri. Sekilas mungkin terlihat sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Namun, apakah cara itu dibenarkan? Jawabannya, tidak. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Main hakim sendiri justru dapat menjadi tindak pidana baru karena mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan. Bahkan, orang yang melakukan aksi tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan? Tetap tenang, amankan situasi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Segera hubungi aparat kepolisian atau pihak berwenang. Kumpulkan informasi atau bukti yang diperlukan dan serahkan penanganannya kepada penegak hukum. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme yang benar. Mari bersama membangun masyarakat yang taat hukum.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
2: Buang aja deh, keluar jendela.
3: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
2: Cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.

0: Ya, selamat malam buat Pak Jero Ribawe. Sehat selalu sekeluarga, pokoknya tetap semangat. Terima kasih sudah selalu setia bersama kami RRI dan terima kasih juga atas kedatangannya begitu ya di HUT RRI kemarin ya. Katanya mau kirim salam ke Bunda Janura dan juga Mr. Mahmud serta salam rindu juga buat Widi Madi, Bu Ari Biti, Mbak Mini S, Pak Cip, Pak Banu, sahabat grup asik-asik, happy, terima kasih Mbak Isundari, terima kasih kembali untuk Pak Jeruri Baweng, ge? Oh, Niki, salamnya Mbak Mini, sebentar, Papa Dimas belum tahu nih nomor WA-nya berapa ya, nanti kalau ini bisa kita kirimkan fotonya Mbak Mini, katanya ini paling centil ini pesannya Mbak Mini ke Papa Dimas. Selamat malam Sugeng Dalu untuk Mr. Mahmud, mau dengerin Farid Harja Ini Rindu. Salamnya ke Pak Juru Ribawe, Pak Banu, Pak Cip dan kesemuanya aja. Makasih Bunda, terima kasih kembali untuk Mr. Mahmud, sehat selalu sekeluarga ya. Ya, siapa lagi nih yang beratensi? 24644. Halo, selamat malam Ruah Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak. Ayu.
0: Iya, selamat malam Pak Paijo, Kak.
1: Iya, betul.
0: Pak Paijo gimana malam Minggu ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat nyatanya.
0: Alhamdulillah ada. Sehat.
1: Mbak Ayu.
0: Oke, yang penting sehat ya, Pak ya, sekeluarga.
1: Amin. Heeh. Palingnya Mbak Ayu juga sehat selalu.
0: Nji.
1: Oh iya, selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI Pro 1 Singaraja.
0: Mm-hmm.
1: Semoga tetap sehat di udara selamanya dan tetap enak didengar dari Banyuwangi.
0: Oke, siap. Matur suwun Pak Paijo. Sekarang lagunya apa?
1: Lagunya kalau ada Antara Cinta dan Dusta Ria Angelina.
0: Antara Cinta dan Dusta.
1: Oh, mengapa kok dusta? Kleru, maaf. Kalau Antara Cinta dan Dusta kan itu males. Oh, bimesak.
0: Oh, ngono ta. Mengapa kau dusta Erna Angelina?
1: Ya,
0: oke, okay, siap. Ditunggu.
1: Ya, salamnya semuanya. Mm-hmm. Selamat malam. Salam kompak
0: bersama. Mm-hmm.
1: Bayunya selamat berbuka. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Paijo, sehat selalu sekeluarga. Nah, ini juru kuncinya Nini Gayatri ya. Jangan diputus lagi Niniku sayang cantik. Selamat malam Ruang Rindu Nini Jigeg.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Dong baru bisa masuk kalahan ngedoan melulu.
0: Kanggeang Nini ini sekarang sudah jodoh ya. Jadi juru kunci lagi Niki.
2: Tak tahu, udah lingsir nih.
0: Udah lingsir. Gimana Nini, mau dengerin lagunya siapa Niki?
2: Maunya Jamal Mirdad ya.
0: Jamal Mirdad.
2: Dilebur jadi debu.
0: Jamal Mirdad yang mana nge?
2: Hati lebur jadi debu.
0: Hati lebur. Hati mana ini? Ini malah hati seteguh karang, hati selembut apa ini sebentar, hati lebur jadi debu. Oke, siap, ada Nini ditunggu ya.
2: Ya, sama untuk Mbak Ayu, makasih ya. Ya udah malam nih, dah
0: tuh geng ngantuk Nini geng. Oke, sukses Nini atas atensinya. Waduh, walaupun ngantuk tapi tetap semangat biar bisa on air ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah beratensi di 24644, baik itu yang sudah on air ataupun yang hanya mengirimkan chat saja melalui WA Pro 1. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat ya. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, dilancarkan dalam segala hal. Pokoknya doa yang terbaik untuk kita semua. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Haryo, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka! Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Pro 4 Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

0: Sri Prodesone.
1: Ini ulian pelatihan sesuai dengan halal. Dek sing kenyal ulian.
0: Sing.
2: Dek kudu ngora sing kenyal ngangsur tentunya. Engken.
0: Tunggu diang, pasang beli mau gambel trompong jenikan.
1: Dengah, dengah, dengah.
0: Ngeriong.
1: Enggak pernah
0: di dua, kan di dua. Bulu deso bokene melah ne bersih. Apa buen di kuto negari?
2: Mas dewa ratu asri beli.
0: Nah,
1: tanam-tanam nomor sampah
0: di apa di deso mulu kedasan no? Banyak nolong di kuto main ke desonya.
2: Oh artinya. Ada urbanisasi.
0: Nah, yang sebab itu nih, jalan

0: lubang kebebasan. Aduh dana Gusti Pati tak kuri langsung.
1: Ajak aduh yang kena jember itu kan eh.
0: Tinggal aduh.
1: Tinggal aduh. Boleh ya Mas Aduh.
0: Main ini, main jangan ngalah-ngalah.

0: Jaro sing anak mora korai asane sing nak mo kaku adil ya jaro nak mo tunang mana jaka sadu
1: nyak sing gitu sayang sing gitu
0: ya iraku aso mo tunang sing gitu
1: sing gitu
2: sing
0: sing

0: yang ada yang gua mau kirim finish nih.
1: Kan ada yang sing Gusti Patih wono singgah.
0: Hah?
1: Gusti Patih singgah malu.
0: Tak wae jerwanane Gusti Patih lane ngaeng-aeng kan.
2: Kene ini ada mana?
0: Kene nang kono. Mauin alamat itu. Uleng di gede malu ale. Maro ngenyenik-ngenyenian yen ngae alamat uleng jenik gede-gedean. Nah,
2: ini. Artine bukan enak-enak sih kene. Man beli lunas nomor HP ne apa kan ada?
1: Itu ngepuri petane pasti di luar puri sing dawuhan danginan pasti nang mundo ada dawuh puri dangin puri yang mundo satu bodo pasti petane mate itu
0: ama kawinan puri malu alih ne gede
1: oh
0: leng di puri itu alih bencingah le bencingah maro di jo jeruan dan ne Gusti Patih
1: oh. Makan udah jaban maksud lu jaban itu
0: ai kemo majani kemo.

0: je nengal-nengal kenyal lengal. Aduh, ya gitu mas.
1: Man?
0: Yen boy nengal-nengal sih ngal kan.
2: Padahal badas lo.
0: Hah?
2: Kena dengan bayar buat lo kasus senti jalan hari udang berbadas. Gaya.
0: Aduh.
1: Man jadi apa ubar lawate maksudnya?
2: Oh serbu. Oh ini serbu bencingan itu.
1: Ya, aja lu.
0: Nang terak-terakan nih. Aduh kuri tegah tuh misi. Damar kebiar kena sing tuburi deh
1: sing ada tulisan tau lah beli
0: sing
1: jok sekarang
2: kena sing apa nih kuburi damar kebiar-kebiar.

0: harus liwat pasti bebek nih dong.
1: Benar.
0: Udah mau benar-benar liu dong.
2: Sajo
1: berapa orang itu? Nah, mirepan pancing ngah itu. Kalau

0: pohon singa aja nih.
1: Hah?
0: Nih, lu balik lu balik pukul deh sore nih, udah bucin
2: banget. Ah. Puri ini, puri ini.
0: Ah, benar.

0: nih anak pekenal Bayu. Balik tujuannya supaya cingakin tuh maning selamat tekan ini.
1: Sing merasa kenyal.
0: Sing merasa kenyal.
1: Kalau sedok melitun harap.
0: Kalau sedok tuh kan nak lo layah kan apa itu itu tuh.
1: Oh gitu.
2: Wah widangan puri.
0: Da puro. Oh tulis D A H H H H.
2: Asal tradisi Bali ini dua orang mayor.
0: Tene
2: Latin ne.
0: Ada Bali ini tawang tang.
2: Kena.
0: Tulisan Latin kan tawang.
1: Itu
0: awang
1: apa
0: cow? D A H H H.
2: Dadah. Adi
1: pak
2: ni dadah gitu ya dadah.
1: Pak aja ni.
0: Di jokal sepi, kesian ada bani main.
3: Yen manjani takonan.
2: Tuk jalan bulan munyi, tuh kan?
0: Cerai takonnya ni. Cerai ni. Cerai ni yang takon.
1: Tepat tak?

0: biasanya tuh kadang-kadang balik pesan nekat tempat istirahat sang rau menawi sedati ngojo kebun ini san yo dini
1: ini kini san bahan jani jani ngajak dadwa gitu masih nyaman antos melini prabot teringuang beli baca pakai jangan beli wayan
2: bakal artinya ini prabot nih jangan dia dibalik pesan nekat ini malu
1: malu tak ngoseng malu dini
0: ngoyong lu dini
1: menyap ado nak nyemak nyen
2: ini nama sedewet dia aja dong ngoseng prabot
1: sing gitu nih
0: pernah sen gitu
1: Kalau kisah-kisah
0: itu ragonya, karang sebutnya. Bisa gitu. Nak bapoy jadi ya.

0: panu mayu janji semayu adane. Idewe tuwo bakal nyanger sapa ngerauh paregina ne. Klepat-klepat diabak-abakan kuri nanti sing adung enah neng menjelawat. Tonek mirip.
1: Swastiastu Rike.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Eh Gusti Pade.
0: Nemu ingat dah.
1: Inge kantun. Kantun ngangen udang putih
2: tuh.
0: Udang sing tempes.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Pas tampak Om Swastiastu. Kan dong kenal.
1: SKSD ya dana beli tuh.
3: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Ah, babu yo, kamu melalui ke padane ke bos raman tu sih nu ya
1: ingat.
0: Ajak dua kan, gak mang ajak ngung kan. Sekarang nu sekarang gak boleh nih.
2: Tumangang,
1: tumangang
2: gitu.
1: No, tumangang. Nenek tutum.
0: Sing kene gadong, gedong cak kon dia
1: kodan
0: gamang nung
1: gedong. Ireng sejerone
2: ngancang.
0: Apa nak pergi no Mas? Nggih. Rene jak duo kene nyamu sing gajak ben.
1: Nggih aroma niki kantun parkir.
2: Bebar. Muntung orangnya.
0: Jeren main-main peralam ne bopon.
1: Pait yang
0: mulia. Ras ini tengah ini. Ya warang-warang.
1: Ning. Wayan robo lo palo.
2: Mana? Oh, Dani. Kenyang.

0: yang gusti pati doh kena di tiang tadi kasih nang ampun di jam loras ampun di situ
1: pun api res datang pagi jak macet
0: bentar nang bentang bentar nak
2: kebejis kebejis lagi kebejis tu main main main di jalan bempas sama dalam aku apa dah dah ni
0: bayi tu bayi
1: bypass.
0: Harian bypass makin macet Mas ya
2: tuh. Oh, macet.
0: Punya yang macet tuh.
1: Ayen padahal. Yang macet tetan ulian motor liu.
0: Ulian apa tuh?
1: Lengis lah.
0: Bangkau ada motor
2: namanya. Nih deket bopat no mayo nih. Bapo jangro, bapo nyembramu segitu. Sulih sebuah pado galah. Benjapan langsung ngelih bungo jauhnya di bungo je pantai apa ada ane sirap pergi dong di bungo sing misi dikas sing kapret sing oh di bungo sirap
3: pergi dong bunga napi tiang dan warung
1: gang nge nangen kantos kantin alat bungo napi menangen
2: di dia iya di ponok kan sirap nganggo dikah
1: iya
2: ini di bunga lo kerja.
0: Los men.
2: Ini los ini di bese punya kayak celeng cicing barang nih tuh.
0: Lo nengal ini los. Pengal tampil dan ini.
1: Yang nak biasa di penginapan.
2: Mau biasa.
1: Ben saya timpal neng inap ben timpal itu.
2: Bilah nginap pergi neng pergi dong dok.
0: Nane penglingsir pengalaman bepait neng.
2: Jani di dawo tu pangsing bulihan bapun ngamaren apa ada ane pergi dong. Bapun ni patut ngajiang pergi dong. Sesidan nena adini di dawo gitu.
1: Oh inge.
2: Lo lantasan gitu jani pada mayo lantasan subuh kalah jam. Roras ni, kalau makan ni jadi malu, pembasahkan malu.
1: Tan.
4: Ini pembasahkan umur,
1: ini. Makin tan, tetian. Napi kebat.
0: Sudung basah. Sudung basah membersih lah kita.
1: Wedang, napi mentan umur.
2: Bapo tahan pengalaman bapo. Paman Patih main malu. Sang jumeneng agung ajak nyamunyan, kudonya kenang aja. Kadeh ajak makan. Tahu-tahu yang sama dengan masangan bebek. Bukan bebek. Dewa ratu. Ini bapak sih enggak gitu. Ini enggak bapak.
0: Pergina lelimu, tutup lelimu, penabuh malah selai.
2: Ini ajak kuda nih, ajak kuda. Selai.
1: Aduh, biar tutup tem gitu. Bayo, biar kadiraso sampun ikhiannya genah melinggih.
0: Tumben polos sih. Tumben polos sih.
1: Di sampunnya genah, ikhiannya genah linggih, pasti kau sampun rauh wedang. Tutup tekak kejajau. Soto malah minta tekau aja. Pertama kan linggih malu.

0: Tapi dia picok tunas itu ya.
1: Si Tian percaya dan yakin punika. Sang sana ngaturan, sana ngijen. Pasti ke sana yang paling istimewa sampun di Tian ngijen.
2: Nah jadi kene Maldu. Negak melingih pergi no Maldu aja mekejang.
1: Inge.
2: Bapu nyedien. Seadaan si dobon bapu kan nyembramu nak mekejang bapu yo dini kene itu. Aduh. Ada penyeruan, ada para kanijo kaden. Penyeruan ini kena klicak-klicak ini tamu subon. Dia pencunguh len-len dogen aja.

0: Kuda wendan.
1: Eh?
0: Kuda sedo mangkin kuda, kuda ampun.
1: Angin nang selai.
0: Hah?
1: Selai.
0: Bumbek selai biasa kali mantan lanang istri.
1: Bekah hapus lanang istri itu kalau dom-dom nak pergi no liu. Penduduk dan liu.
0: Niki mangkin-mangkin umur pergi no niki.
1: Iya. Iya. Lantung batika. Kopi ya sedoh. Kopi ya sedoh dong ayo kopi. Bidan kadang yang segman kopi. Dong ayo sedoh kan.
0: Oh kencan. Sampun siaga. Sedoh dong.
2: Nas wedang
1: Aduh, aduh, teh kan, teh.
3: Teh.
1: Cepat
4: nyeng. Sing gading orang amatur gitu tiang sing nunas, tiang sing nunas, jek tunas kan yang sing
0: niki
3: pergino
4: sampe yen made yen ayak wayan sing nunas. Sebapu.
0: Makin dulu, makin melingir ratu, Mi bahasa waktu kartu. Kuda menagi yang gelung ni. Kuda gelung mana ni?
1: Jisya gak nak per, aduh pergino kamu liu.
0: Oh kencan. Mi, bak saja naja angge. Makin tiang akan do wedang tiana sampun jamu wadah artinya kencan wedang teh wedan toya putih dalat siro wedang penek na tangan dulu.
1: Tiang
0: kentan na gula na bedik kentan.
3: Gula sisi dan 2 kilo sisi.
0: Gampang. Tiang na pirago na pi.
4: Kopi tan madu on.
0: Oh, tan madu na pi. Sedo tiangen.
4: Nggih.
0: Sedo brio
4: mo kentan. Di tengah kelado on tiang.
0: Ya.
4: Kalau di tengah kelado on tiang.
0: Maksud di tengah langsi apa di tengah?
4: Tan tengah basang.
3: Isin dajo kopi ya.
4: Sing kental.
0: Belak kepikiran isi jajo tuh
1: nang isi
0: biasa
1: driki. Ya kene kena jang. Nene lanang kopi jajo tuh isi jeruk jak atok betul yang bisa. Berapa
3: sama
1: tuh nanti. Kalau kamu ngelakuin. Tanya
0: kentan mangkin tunggu dijauhin.
3: Satu orang kali bisa.
0: Kan anak wentan tukang nene
1: kita. Oke. Okay.
2: Lesen sedot tiang.
0: Aduh keke juari saya.
5: Kentana nunggu jalan dunia aja kaki tak
0: sama kin. Berapa yang makan niki? Niki
4: pelan. Lo, aja pas jujur lo.
3: Weh berangkat yang udah doh bisa.
4: Makanya nanti. Yang di Aston sedok yang tanya na. Yang pun betul.
0: Mbak pengerti tiang.
3: Oh pengerti.
0: Ngerti tiang.
3: Ane sengerti.
0: Ane sengerti kon. Tem tiang. Kan wenten bagian ajangan wenten. Bagian wedang, pangkaruan.
1: Kecak. Jantok.
0: Nyangro mantan tiang. Ade no wedang, kopi.
5: Oh nyangro kan nyatet. Nih malu bitut, nyatet malu.
0: Sama nyen tiang kacang cicak gila. Ragu abang kopi kan pocol masih.
3: Lah iya. Pati dirai apa ngedo dirai benang ro
1: dirai
0: yang ajang makan jalan
1: donang wordo kan mulai dijabo busa nak mau basah geger
0: kenapa
1: bien mesti mau basah limo jam bien di tengah bien mau basah kan di tengah lah aduh kulit di mana nyung
0: masukin niki nak mau basah untuk ngajang dunia kan cuci tangan niko
1: perkondol ah
0: kesehatan
4: prokes.
0: Nggih, menang iki wentan sampun male jebos nak mandana.
4: Nggih.
2: Tiang nunas kopi pahit.
0: Aduh. Kopi pahitnya mulai pahit kopi driki.
5: Catet liu san catet
0: ning kuwi. Berarti aduh panik kurang pincang kok. Aduh. Nek biasa nek pincang.
2: Aduh. Berarti tiang uyang.
0: Ini meneh ratu kan di tiang uyang.
1: Dirai, udah mau kenap dikit tapi woy, ya lantas yang main kopi. Jerit kan, sedihin kopi.
5: Bebenyah apa catat, tapi bian mau sore.
1: Oh, bicap bian tak kondisiin kan jajau, karena beli jajau lantas ke warung. Bian manis ya kan, wanti kopi.
0: Mana, di tiang tuh nak ngaji yang puri, napi aja kaya. Kamu, kita. banding tiang sedo sedo malah bos tadi entar ngajang tiang masih rugi tuh kita mungkin tak kenang ampun benda unik ya ampun pas mungkin kentan ni mungkin rumun dia dua gong biang dia atur dia rumun kentan ni kembali bos kentan malah bos nak kentan dem kentan dia lapor
1: mana atur nak atur layu
3: ya gong tinggal kata kau teh kopi ni
0: tenang kau pas sempat bangalene ki
1: buat kau
0: nas jajak
4: kok orang popo popo ringan apa nak kita tak kekenyo.
0: Oh, sen nanti ada kok sen yang kalian itu meninggi.
4: Sen tawaran kayaknya tuh kan
1: anu sulit. Ini nak.
0: Mendaki undi. Anek ta.
1: Kini pergi not. Aja ni anek apa ado kawan malu. Ben mana ya? Apa je kena aja gan gan ragu tu. Kau kuanyu ngalap menik muntuk kan.
0: Kalau kan Ricky mesti ben mana ya di?
1: Bulan pitung dino.
0: Mana ni kau?
1: Jak progino cak jak amun ni masih kayang sekan gong ni. Oh, gamuh ni Arjo masih sekon ni masih gitu.
0: Nadosnya gampang ni kau, benyang gak jok ini tiang licin. Bimpuan kentan kan buatnya jak ngelapur. Yang tukang lapur ni.
1: Suun dah ngigal petang ni tutor indot jak beli nung nuluh jak.
0: Jangan jek ngerakong.
1: Jadi nak yo demen rak. Bapu ni jauh ngali buat tuah kene.
0: Artinya ajak nyulon.
1: Ayo, masa apa je dot ni nak jauh yen rago ngenan bisa sing cocok.
3: Liu lindo lagi, liu lindo kan?
1: Penabuh liu ngulon jalan. Tergantung penabuh.
0: Ngatur orang kan ada liu nak ngatur orang kesal pun ikin pasti cekau linung gitu mana li kan orang berlinung.
1: Linung.
3: Masih mau.
1: Nah,
5: kene kok pola baju rambut kesehatan len. Protokol penampilan kan sangat duwe puri ini
4: len. Adane kan nak kudang parek kan kudang penyeruan di puri.
5: Oh gitu tuh.
0: Nah, kena rago pang tiang nyemak nyemak kene nyemak keto nyangkrut. Wis lengat dia. Nak sing tadi keto nyemak rangkap-rangkap.
5: Oh adene
1: nyeje tugas nyeje.
4: Be bangalah.
0: Kalau banyak nyen je sing teko tiang pang opak gitu. Ya opak tiang po. Ngunung-ngunung
1: pang sesuai dengan tugas. Usus juga. Usus tugas yo.
0: Kan bagung biang tiang malu duke ana gitu. Man mesti tiang masih titip penduka. Nye tiang. Mangken mun ida dua gung biang.
1: Ngatur.
0: Aratuh dua gung biang medal-medal niki pergi no sampun raum miratu jegeg-jegeg bagus pergi no raum lurus-lurus medal.

compañero

0: lapar lagi no. Iki sampun rawuh.
1: Aduh, kedewuran. Ya, ya, ya. Dok kaden yo parekane nyen tetunun ngen ngena. Ye.
2: Patuh.
0: Lu naman kelapa.
2: Masai. Ini nggih didiang didiang.
1: Iyo,
2: kabeh kalungguh.
1: Man. Nene liune sekan praginane yo.
2: Niki sampun tansane tatasan didiang didiang dikoreng dukuh labakan ngeten. Ingin
0: iki. Oh, di
2: ampun.
0: Pragino.
2: Pragino nepi astane gamuh. Pragino serba bisa niki.
1: Oh, iya dong Dewa Rado. Aduh Dewa Rado Agung. Oh, ye liu aja age sok.
2: Nih, ngopi.
0: Pragino
2: kamu ngempat. Yen wilangan patah memakai nem Pragino Arjo.
1: Oke dong.
2: Nih.
1: Oh, sing pedas, sing predado masih nak abu kau gelap. Oh nen, yen subo yen ne Pragino, ne sekane ajak mekejang, loh mani ne senggeto yen ne.
3: Titiang, ibu.
2: Hah?
0: Ibu.
2: Dua gunung.
1: Dijauh penuh ne.
2: Ibu.
0: Dua gunung.
3: Tapi titiang matok yang tanuning.
0: Nah, kita umum ya nih kok ibu.
1: Nah, terus sing jo masen masalah nak buka gelah maderai nak tumben sing gitu ya. Rongjani sing angon nak masin dijo ada ane benone
0: dipuri dan dua gumbian.
1: Nah yang subo ya gitu. Nah pasti ini subo ngelah ya nak adan sangar ya nak adan apa sing gitu ya maderai.
0: Nah,
1: nak sing ya masin nak ipaman patih ke ya nenawang ya. Ngalih ke mau paman patih jani sing ne Pragino jani takon ngelah adane nyen uli dijo sing kito nak
0: Pragino niki napi adan
1: bener ya adan Pragino ya adane suang-suang ne ya adan apa ne gumin ne sing kito nak
0: komunitas
2: apa jeung sangar gitu
1: nah to
0: kesenian napi adane teh genten. Nggih yen gedan kudiang nulis
1: mung
2: ngono. Nyen ado penghargaan yen le dipuri sing tawang sing misi adan keliru penghargaan nyen.
1: Nah ardene sing masih nang nak banyak. Mekejang masih nang liu sing kedo ya kena ban ngorto saget ado nyen banyak-banyak apun metakon yen nakone nak buka gelah pang kena ban gelah ngorto sing
0: kedo. Pang sing gak
1: boleh. Pang sing paman patih kan nawang. Nang
0: sami nang dipuri sino kita kene dipuri
1: pasang so ya paman patih takon sing kengkean bor paman patih nartang sing gitu yang gelah lantasan nenue nang puri sing nak wang gitu jaban
0: geng tulis sing nenue kan nanggil tulis apa ning
3: ngene dadak lengkap saya Wirna Sugro titiang ratu tanuning titiang mikir yang lingge ke ratu tane uning titiang mata dane Gusti Patih sene agane boleh ke pondok puniki
1: nah sing masalah nak buka
3: ini puniki wantah sami sekan titiang puniki
1: ini sekan
3: puniki ini puniki dalam satu wadah ke bawah puniki sekot aja puniko sana nganine nenek puniko niki anggen titiang piana ibu pacang matur ning ratu
1: ne piana ne anu ne
3: inggih ya di Aston puniki wentan pana angen ramo angen jero padot tetep niko struktur secara manajemen tetep niko niken ketua niken wakil
1: niken sekretaris benar-benar subo diapin bedik sekawa benar harus yang lah ketua wakil sing tu nyeno rene nudeng yang pangadone nunjuk, pangadone nudeng, pangadone bergerak.
2: Ini mau balik, bapak mau takon biar
4: nih.
2: Ketua pernah ada di.
3: Inge.
2: Keliru tuh.
3: Dada sapu niko.
2: Ada nih kan ketua yang paling jenis panah.
3: Ini nampun pensiun
2: pun. Ikut dua sini paling dua. Nane di Jepang. Nane kang wangen, kang wangen,
0: kang wangen. Generasi yang
2: kedua. Ada nane kedua sih.
3: Satu kan sapu niki.
0: Generasi
3: yang derahan ring. Kebisan, pianak tiang niki. Luwung kan kebisan nih pun yang tiang makan nih pun saya tua kan.
2: Oke.
0: Di tua kan. Bayu negede nih saya tua. Nih kok ngijong ngecek gile.
4: Tiang tiang juru raksa nih.
0: Juru raksa tuh dia.
4: Nara.
0: Juru raksa dan. Nih. Yang di raksa.
3: Niko niki penyare kan. Apa jangan sekian telah benar tuh cari-cari negara.
4: Iki mana dia nih lo nang sekretaris nih.
0: Berarti
4: kini mulah kan sekretaris dua.
0: Tajoh, tajoh, tajoh dong.
4: Yang berdua raksot ya.
3: Terus nama tuh
2: nih. Sekolah jamoni jadi monyang dari pengurus.
0: Bisa gue sih kita masuk.
4: Rangkap, angrangkap anggota.
1: Nah, mene piana ada di ketua sing kita men. Mestine lah dan sing yo kedua gen sing kita lo.
0: Ada nasihat
1: men pangkawang lah gen sing kita.
0: Ada nasihat.

0: Lingsir penglingsir nak bawa wikan-wikan.
1: Eh, loko artinya dongos. Palo artinya buah aja. Dongos buah apa dicudikun.
0: Amat wikan itu jek tua. Lomba nengayin nengadan.
1: Yen jani kanti ngerti yang drama nih sih. Nggak nginget nadan panah. Apa buin gak nih.
2: Hal yang ngerera. Ada aneh.
1: Beska lancang-lancang.
0: Drama nih ngayin itu.
1: Wah, sih
2: ada
1: orang
2: masih ada nene bawa singkat neng
1: dan. Lisen nene bawa.
0: Loke,
2: palo,
3: palo, loke, palo.
0: Men dijau dari tongos ke tuang gelah ke
2: alamat nama angin dan jangan dering desa nampi.

0: muing genah titiang atu. Titiang wentan rike ring pedukuhan kabakan wastanya.
1: Banyar dua, banyar kabakan.
2: Pedukuhan. Pan di tengah halase juga.
0: Nah, menawi itu
3: maro ngeraoseng i ne ngonarine pedukuhan apa? Kabakan. Kemudian cara nak menyot anak buka gelah nah. Yen nu lagi ibli. Nak bebas sasane gelah aja akemo. Liwat ke anu ada ke nak tawang to. Tawang. Dukuh kabakan itu tawang gelah. Mama kengken tadi aja dukuh kabakan nih.

0: Dane duku sabangan
1: iya dong ngerado
2: urun dia niko
3: bisa jeroring mak jajan abe
1: ne dong ne pinako guru rupako ya dadi duku kabakane keto ya bapa meme apa dane dadi bapane ketang ya
0: ne angen angen anak tuo
3: angen panglingsir ning

0: Kadena angon guru rupako. Ira ramo ketuang gelah keko. Oh, neng upo pira artine ditu adone di padukuan kabakan.
1: Wong idangan dingeh cokori dewa.
2: Katon, idangan jaga duwe.
0: No, sangkal suba pepes saja angelintang ke moja iblis sama angkal tawang.
2: Mening, mening nane dukun.
0: Hah? Mening. Nak wang.
2: Makan tenan lewak di SMA tapi.
0: Men nak angono suwitro ngajak beli menak wawidangi dor pepes supalin.

0: Dadosipun malih kadhi titi yang nyambung los kadhi mangkin cekore dewe ring pendukuan sapa ring ayah mangkin titi yang malih.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Napisane kebaos tato susilo angah ungu mojanton titiang tan uning ngaradu.
1: Yah yah dok itu bano matur wayan loko iluh palo dok itu jani tekone utus kelah ipaman patih lakar ngalih anak abuko wayan aja iluh pang tangke lado dipuri ni gelana kalbo.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 3 yang berbunyi,

Artinya, untuk tujuan mendapat sekedar nafkah guna menunjang hidupnya, hendaknya ia mengumpulkan keperluannya dengan menjalankan usaha yang tidak tercela sesuai dengan swakarmanya, tanpa membuat dirinya terlalu payah tidak menentu. Umat Sedharma yang berbahagia, seloka ini memberikan panduan tentang bagaimana seorang harus memandang kekayaan dan cara memperolehnya. Kekayaan hendaknya dicari dengan cara yang tidak mencela, sesuai dengan Dharma, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara usaha mencari penghasilan dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramu santi. Om Santi, Santi, Santi.

Mendengar dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Sabtu berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ladies and

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Om Swastiastu, rahayu semang sematawan pro satu RRI singa raja ring di jaman tamagena GNI Muali niki nyari sematawan serang sami ring singa raja pagi ini. Sekadi biasa jagi satia nyari sematawan niki ngantos puput ring galah dasa semang malai jebos. Enggak sematawan tembang-tembang pop Bali lan informasi seputaran Bali sampun tiang saya gayang niki nge majang ring sematawan di tiang serang sami. Sani sampun metangi kentan niki saya sampun miragi pro satu RRI Singaraja kenten sampun akeh niki sama tuan tiang sane ngirim WhatsApp kenten niki rahajeng semang boge inggi rahajeng semang wali so semua dat niki status satya nyaringin pro satu RRI Singaraja niki nge akeh pisan niki tiang boleh alarm kenten ya nampun semang-semang pasti kewen.

Tante Niki sanding WhatsApp kenten. Susu berat Niki, aturang tiang majering sama tahun sarang sami dumogi mali jebos. Tembang-tembang sani jagi aturang tiang. Talar informasi sani keunggahan dumogi Niki. Presiden Niki nge ngai mana hide dani state liang kenten Niki. Enge sama tahun elingang Niki nge state semangat kenten Niki. Ya dia sun mungkin Rainer Redite kenten yang neng Rainer Redite pasti ke hari libur kenten Niki mau ge. Ada semoga ini libur kenan. Inge, moga ini liburnya terharus niki hari Minggu sama tahun kentan niki hari napi manten boleh niki jadwal libur atan kentan. Inge sana mungkin niki jatahnya ini nyaringin sama tahun sarang sami kentan niki ring pro 1 RRI Singaraja. Inge sama tahun di tiang sarang sami sana mungkin sedurung niki muali ge ini ngicen tembang-tembang kentan niki sana mungkin durus nubu niki piragi sarang-sarang siki renungan dharma saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Inge topiknya ini manawa dharma sastra bab 5 seloka 100. Thank you.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang memberikan tuntunan luhur tentang makna hidup dan kematian menurut Dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bab 5, sloka 100, dijelaskan sebagai berikut.

artinya, dengan demikian kesucian yang diusahakan dalam cuntaka kematian seorang keluarga yang dalam hubungan sapinda sudah saya uraikan pada Anda. Oh, para pendeta terbaik, dengarlah sekarang bagaimana caranya mengembalikan kesucian orang-orang dengan kematian dari yang bukan sapinda. Melalui ajaran ini, kita belajar bahwa setiap peristiwa kehidupan, termasuk kematian, memiliki tuntunan dharma. Kesucian bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut pikiran dan perasaan. Dengan memahami dan melaksanakan ajaran ini, kita diharapkan mampu menjaga keharmonisan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Semoga ajaran suci ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan bakti. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ajaran ini memperkuat keyakinan kita untuk senantiasa hidup sesuai dharma dalam setiap tahap kehidupan. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Ian, subuh vaksin rabies ibi cegut kuluk nih komang. Kuluknya mati, Bu Ian. Rabies.
1: Kuluk nih aneh rabies adik Bu Ian, aneh vaksin. Cegut abdek gati masih. Nih sengada gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak beresiko terkena virus rabies masih, Bu Ian. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Ne di ngehang omongne dokter Arya Nugraha SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu kalau memang dia terinfeksi rabies itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah ini perlu dipegang kita semua masyarakat Raja Buleleng agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang dok.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Gebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Gebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Gebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Enggak, semua tahun enam puluh satu RRI Singa Rajar ini jaman tambah genak. Sani makin gak ini jadi ngecan sih informasi niki. Majari semua tahun serang sami niki informasi. Ini kutip ring RRI titik co titik id kenta niki terkait mitologi alang-alang pembersih rohani dan juga obat medis. Enggak, semua tahun alang-alang atau ilalang yang selama ini seringkali dianggap sebagai gurma pengganggu di lahan pertanian dan pekarangan ternyata berperan penting sebagai tanaman upakara di Bali. Tanaman yang dalam bahasa lokal disebut ambengan atau lalang ini bukan sekedar pelengkap ritual biasa, melainkan sebuah media sakral yang wajib hadir dalam berbagai upacara keagamaan. Enggak, sepetahun kedudukan penting alang-alang ini ditegaskan dalam berbagai kajian sastra agama Hindu, salah satunya yang dirilis secara resmi ya oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI. PHDI mengklasifikasikan alang-alang sebagai tanaman berenergi murni yang memiliki fungsi mutlak sebagai sarana pembersihan dan perlindungan dari kekuatan negatif, spiritual, maupun material. Kisah kesucian tanaman ini tercatat dalam kitab Adiparwa, sebuah epos yang menceritakan peristiwa heroik pemutaran Mandaragiri. Dalam mitologi tersebut, para dewa dan asura atau raksasa bekerja sama mengaduk samudra Kesirarnawa demi mendapatkan Tirta Amerta atau air suci atau air keabadian. Jadi ketika Tirta Amerta berhasil didapatkan, terjadilah pertempuran sengit karena kaum asura berniat menguasai air suci tersebut. Dewa Wisnu kemudian turun tangan menjelma menjadi Mohini untuk merebut kembali wadah Tirta Amerta. Namun dalam kekacauan perebutan tersebut, beberapa tetes air dari keabadian jatuh dan membasahi helai-helai daun alang-alang yang tumbuh di daratan. Enge, kemudian seperti apa ketika melihat tetesan air keabadian berada di atas daun alang-alang? Enge, semeton informasi malai jangkepnya nih kenta niki malai jebos, malai unggang tiang sanemangki piragi demon tembang sanik jagi aturan ge eni.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing banget benah Gumi nih. Yen masan hujan, nagih pang panas. Masan panas, nagih pang hujan. Tuh ditu di beten baying ini jedog dogang ane pang tis.
0: Pang keadaan ngejeruk gede, nyedog-dog ditu. Jek mau ke lo gati masan panas ya. Sing kuat jak ke busi lo.
1: Ente madan El Nino beli.
0: Apa ento El Nino lo? Sing ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No no no berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino to patut iragayat naine.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

Selamat tahun Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Enggit, yang lanjut Niki ngecen sikit informasi terkait mitologi alang-alang, pembersih rohani dan juga obat medis. Enggit selamat tahun melihat tetesan air keabadian berada di atas daun alang-alang. Bangsa ular bergegas mendekat dan mencoba menjilat sisa-sisa tirta amerta tersebut agar mereka bisa hidup abadi. Namun karena struktur fisik daun alang-alang sangat kaku, tajam dan memiliki tepian yang bergerigi, lidah para ular tersebut seketika tersayat dan terbelah menjadi dua. Sebuah mitologi yang mendasari mengapa ular memiliki lidah bercabang hingga hari ini. Meskipun lidah mereka terbelah, bangsa ular tetap mendapatkan berkah sebagian dari khasiat Tirta Amerta yang menempel pada alang-alang, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berganti kulit dan berumur panjang. Peristiwa kosmis inilah yang secara teologis menobatkan alang-alang sebagai tanaman yang sangat disucikan oleh umat Hindu karena telah bersentuhan langsung dengan air suci keabadian. Dalam praktik ritual sehari-hari di Bali, kesucian alang-alang ini diaplikasikan secara nyata ke dalam pembuatan karawiste atau ikat kepala suci sesuai dengan pedoman Banten. Karawiste wajib dibuat dari 3 helai alang-alang yang dijalin melingkar dengan bagian ujung pucuknya dibiarkan mencuat tegak lurus ke atas sebagai lambang pemusatan pikiran kepada ide sang yang dewasa. Penggunaan 3 helai alang-alang dalam satu ikatan karawiste juga memiliki makna filosofis yang sangat mendalam sebagai representasi dari kekuatan Trimurti. Helai pertama melambangkan Dewa Brahma sebagai pencipta, helai kedua melambangkan Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan helai ketiga melambangkan Dewa Siwa sebagai pelebur noda. Selain dikenakan sebagai ikat kepala saat persembahyangan atau upacara pewintenan atau penyucian diri, potongan alang-alang juga digunakan oleh para pemangku atau sulingge sebagai alat sasirat. Alat sasirat ini berfungsi untuk memercikan air suci atau tirta kepada umat dan sarana upakara karena helai alang-alang dipercaya mampu menghantarkan energi kesucian secara murni tanpa distorsi. Keberadaan alang-alang sebagai simbol ketahanan hidup yang luar biasa secara biologis, alang-alang adalah tanaman yang sangat tangguh, mampu bertahan hidup di tanah yang gersang. Bahkan tunas barunya akan tumbuh lebih kuat dan hijau setelah arealnya dibakar atau dilanda kekeringan. Karakteristik adaptif dan tangguh ini oleh para leluhur Bali dimaknai sebagai simbol dirgayusa atau panjang umur dan keteguhan iman. Seseorang yang mengenakan karawiste diharapkan memiliki jiwa yang kuat, tidak mudah goyah oleh cobaan hidup, dan selalu mampu bangkit dari keterpurukan spiritual. Tidak hanya sakral secara teologis, bagian akar tanaman alang-alang juga terbukti secara ilmiah kaya akan senyawa bioaktif yang alami yang efektif meredakan keluhan panas dalam dan berfungsi sebagai diuretik alami. Berdasarkan artikel kesehatan dari Halodoc, kandungan flavonoid di dalam tanaman ini juga berperan aktif dalam menjaga kesehatan pembuluh darah serta membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Melalui pemahaman mitologi, fungsi ritual, esensi medis ini, umat Hindu tidak lagi menilai alang-alang sebagai gulma liar semata, melainkan sebagai apotek hidup sekaligus pemenuhan kebutuhan upacara. Jadi yakti niki nggih, yen di Bali wenten upacara-upacara sane kategori ageng kenten niki pasti ke alang-alang niki sangat-sangat diperlukan kenten niki nggih. Selain sebagai karawiste, tapi malih yen neng wenten upacara ngaben kenten niki alang-alang juga sangat dibutuhkan. Biasanya digunakan juga untuk membakar sekah kenten niki sematon sareng sami. Angge minap akeh pisan niki fungsi saking tanaman alang-alang kenten ya diasto niki tumbuh liar kenten niki nanging pasti ke sematon sareng sami elinga ngerawat kenten sandukan niki akeh pisan kegunaan saking alang-alang pun niki.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan di 1609 Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: Saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, ajano lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Seorang perempuan atau wanita yang sudah melahirkan ini dituntut seperti apa sih kita nantinya mengatur.
2: Kami memberikan apresiasi, semoga dengan adanya apresiasi ini para pengisi acara yang sudah setia.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 13 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar Kameoli dari berita lembar pertama, RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada 5 pengisi acara yang dinilai konsisten berkontribusi, menghadirkan siaran edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat serangkaian peringatan Hari Radio ke-81.
1: Memberikan apresiasi, semoga dengan adanya apresiasi.
2: RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada 5 pengisi acara yang selama ini berkontribusi menghadirkan siaran yang mencerdaskan dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Apresiasi tersebut diserahkan pada Jumat 11 September 2026, serangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kepala RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, menyebut kontribusi para pengisi acara menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas siaran RRI, terutama dalam menghadirkan informasi, edukasi, serta nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
1: Ya, jadi itu sebagai bukti bahwa kita menghargai apa yang sudah diberikan oleh teman-teman yang sudah berkontribusi pada siaran yang ada di RRI Singaraja ini. Jadi kami mungkin secara materi kami tidak bisa memberikan memberikan sesuatu yang banyak.
2: Menurut Ani, apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas konsistensi para pengisi acara dalam meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan.

0: melalui program-program siaran RRI Singaraja. Kehadiran mereka dinilai turut memperkaya perspektif siaran sekaligus memperkuat fungsi RRI sebagai media publik. Lebih lanjut, Ani menilai ruang siaran RRI penting untuk terus dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
1: Kami memberikan apresiasi, semoga dengan adanya apresiasi ini para pengisi acara yang sudah setia mengisi semua program-program yang ada di RRI Singaraja semakin terpacu dan juga mereka bersemangat untuk membantu RRI, dan kami juga sangat berterima kasih atas kontribusi mereka selama ini.
0: Adapun 5 penerima apresiasi yaitu Dr. Ketut Wenten sebagai pengasuh Taman Widya Sabe, Mangku Sumantri dan Wayan Sukerene sebagai pengasuh SLJU, Dewa Ketut Jareken sebagai pengasuh pembinaan bahasa Bali, serta Pendeta Edi Paranta dari Mimbar Agama Kristen. Pemberian apresiasi ini menegaskan siaran publik tidak hanya dibangun melalui kerja penyiar dan jurnalis, tetapi juga melalui kontribusi para pengisi acara yang menghadirkan pengetahuan, perspektif, dan nilai edukatif bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Sebanyak 40 kafilah Provinsi Bali siap berlaga pada MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan membawa harapan meraih prestasi dan mengharumkan nama Bali.
3: Kontingen atau kafilah MTQ asal Provinsi Bali 40 orang dari 7
4: sebanyak 40 kafilah Provinsi Bali dilepas untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kontingen Bali terdiri dari peserta anak-anak, remaja dan dewasa yang akan mengikuti 7 kategori lomba. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Haji Lewa Karma menjelaskan sekitar 20 ofisial dan tim pendamping. Total rombongan yang diberangkatkan mencapai sekitar 100 orang.
3: Jumlah peserta yang kami sampaikan tadi kurang lebih 40 orang, disertai ofisial 20 orang, dan tim pendamping lainnya hingga kurang lebih 100 orang. Bersama-sama bertolak menuju Semarang.
4: Rombongan menempuh perjalanan darat menggunakan 2 bus yang bertolak dari Gilimanuk pada Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan tiba di Semarang Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selama di Semarang, kafilah Bali akan menginap di Wisma Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan pendampingan LO serta dukungan 4 armada kendaraan untuk menuju lokasi perlombaan. MTQ Nasional ke-31 diikuti oleh 2.242 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan dengan 8 cabang lomba di 13 venue.
3: Tentu kegiatan MTQ ini tidak sebatas pertandingan, tetapi juga bagian dari upaya kita membangun tradisi bagaimana Al-Quran menjadi sumber kehidupan dan menghidupkan kita dengan baik dan benar menurut ajaran Islam. Harapan kami, peserta atau kafilah Provinsi Bali banyak membawa piala dan bisa mengharumkan nama Provinsi Bali.
4: Selain mengikuti perlombaan, Kanwil Kemenag Provinsi Bali juga turut memperkenalkan produk UMKM Mitra Kementerian Agama dalam pameran di lokasi kegiatan. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi umat sekaligus memperkenalkan potensi UMKM bernuansa Islam dari Bali. Kafilah Bali diharapkan mampu menjaga kesehatan, kekompakan, dan semangat selama mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional ke-31 serta membawa pulang prestasi dan mengharumkan nama Provinsi Bali. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Peran perempuan dalam keluarga tidak hanya mengasuh anak, tetapi juga membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini.
5: Seorang perempuan atau wanita yang sudah melahirkan ini dituntut seperti apa sih kita nantinya mengasuh seorang anak.
6: Perempuan memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Nyoman Marta Uliani, mengatakan pengasuhan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan pendidikan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, perempuan memiliki peran yang kompleks baik sebagai ibu, istri, maupun bagian dari masyarakat. Karena itu, orang tua perlu memahami cara mendidik anak sesuai tahapan usianya.
5: Seorang perempuan atau wanita yang sudah melahirkan, ini dituntut seperti apa sih kita nantinya mengasuh seorang anak. Di sini ada 3 ketentuan seni gitu ya, yang ambil sendiri gitu. Dari tata, titi, dan titah. Nah, tata ini sebagai aturan yang benar, di mana seorang ibu nantinya memberikan aturan-aturan yang benar kepada seorang anak, yang dimana waktu, tempat untuk aturan itu dibenarkan. Yang kedua adalah titi, dimana urutan yang tepat untuk mendidik si anak itu. Dan ketiga, titah, memberikan ucapan yang bijak nanti sewaktu kita mendidik anak tersebut.
6: Ia juga menekankan pentingnya orang tua menjadi contoh bagi anak. Anak dinilai lebih mudah mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang tuanya secara rutin dibandingkan hanya menerima perintah.
5: Seperti apa sih seninya orang tua itu harus memberikan contoh kepada anaknya itu agar mau ikut serta? Kita tidak harus mengekang anak itu untuk mengikuti kita, tetapi anak itu bisa melihat, anak itu bisa merasakan. Pastinya, jika orang tua memberikan contoh secara rutin, secara otomatis nanti anak itu akan bertanya dan mengikuti. Nah, dari apa yang dilakukan orang tua, dia akan mencontoh. Tapi kembali lagi pada zaman sekarang,
6: di tengah perkembangan teknologi, orang tua juga menghadapi tantangan penggunaan gawai dan media sosial oleh anak. Karena itu, pengawasan tetap diperlukan dengan memberikan kebebasan yang disertai batasan. Selain itu, pola pengasuhan perlu disesuaikan dengan usia dan karakter anak. Ketika memasuki masa remaja, orang tua diharapkan mampu menjadi teman dan sahabat agar komunikasi tetap terbuka serta perkembangan anak dapat dipantau. Pola pengasuhan juga dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, kehadiran ayah dan ibu secara seimbang diperlukan untuk memberikan teladan dan membangun keluarga yang harmonis. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Belasan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu pertama bulan September 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Austria Eurasia dan sesar aktif tersebut didominasi gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km.
1: Periode 4 sampai 10 September 2026. Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 19 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
2: Sepanjang periode minggu pertama bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat belasan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 19 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,9 hingga 3,5. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 57% dari total kejadian gempa bumi. Azani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 11 kejadian. Terdapat 8 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 42% dari total kejadian gempa bumi dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
1: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 11 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 8 kejadian.
2: Azani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 78% atau 15 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 4 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 21% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 15 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,5 magnitudo.
2: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar dari total 19 kejadian gempa bumi tersebut, 15 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 4 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang Busu Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng mendorong pelajar SMK Negeri 1 Seririt menjadi pemilih kritis dengan membekali mereka pemahaman demokrasi. Pentingnya mengecek rekam jejak calon serta memverifikasi informasi sebelum menentukan pilihan.
3: Karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan demokrasi kepada ratusan siswa SMK Negeri 1 Seririt. Kegiatan ini membekali pelajar dengan pemahaman tentang pentingnya pemilu serta mendorong mereka menjadi pemilih kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Pelajar diajak memahami bahwa menentukan pilihan tidak cukup hanya berdasarkan nama atau wajah calon, tetapi juga perlu mempertimbangkan rekam jejak, gagasan, integritas, dan kapasitas calon pemimpin. KPU Buleleng mengingatkan pentingnya menyaring dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap pemahaman demokrasi dapat ditanamkan sejak dini, sehingga generasi muda mampu menggunakan hak pilih secara bijaksana, serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berkualitas. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Ares Warnato mengatakan, pendidikan politik sangat penting bagi pemilih pemula agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang demokrasi, hak suara, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru.
3: Peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
4: Melalui materi kenapa harus pemilu, KPU Buleleng menjelaskan pentingnya pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan secara damai sekaligus menjaga kedaulatan rakyat. Pelajar juga dikenalkan dengan peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, siswa diajak kritis menghadapi informasi di media sosial dengan memeriksa sumber, melakukan verifikasi fakta, serta tidak mudah terpengaruh hoax dan konten provokatif. KPU Buleleng juga mendorong pelajar mempersiapkan diri untuk terlibat dalam penyelenggaraan demokrasi di masa depan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: PT ASDP Indonesia Peri Persero menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk.
5: PT ASDP Indonesia Peri Persero menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Strategi tersebut meliputi pengendalian arus kendaraan, peningkatan kapasitas dermaga, penambahan armada, pengembangan area penyangga, serta integrasi sistem digital pelayanan. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan volume kendaraan yang melintas di Ketapang Gilimanuk. Data ASDP mencatat sebanyak 43.327 kendaraan melintas selama 30 Agustus hingga 5 September 2026 atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut 176 kapal beroperasi dengan 1.210 trip, masing-masing turun 11% dan 21% secara tahunan. Untuk jangka pendek, ASDP yang mengoptimalkan pengaturan arus kendaraan dan kapasitas layanan termasuk menyiapkan armada perbantuan untuk lintasan Ketapang Gilimanuk dan Tanjung Wangi Lembar. Sementara jangka menengah dan panjang diarahkan pada peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk dan dermaga 4 Ketapang dari dermaga ponton menjadi mobile bridge yang ditargetkan beroperasi paling lambat pada angkutan lebaran 2027. Penguatan layanan juga dilakukan melalui pengembangan buffer area, akses pendukung serta integrasi data sistem Ferizi khususnya terkait manifest. Berbagai langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas Jawa-Bali sekaligus meningkatkan kesiapan layanan menghadapi pertumbuhan mobilitas masyarakat dan kendaraan logistik termasuk periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siar Aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Siar Aja.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Sebelum lanjut, Eni berbagi informasi untuk Anda semuanya. Alangkah baiknya kita simak dulu informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Bapak Agus Mahendra. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca umum di Provinsi Bali di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur, tengah, hingga barat. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 45 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk di gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi peningkatan kecepatan angin, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun sebagian wilayah Jembrana dapat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Agus untuk informasi perakiran cuacanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Nanti ini kembali ya, bakal berbagi informasi yang lainnya untuk Anda semuanya. Jadi untuk Anda jika ingin bepergian kemanapun, jadi tetap ya pantau dulu informasi perakiran cuaca di media sosial BMKG Wilayah 3 Denpasar. Karena namanya cuaca kita tidak tahu, seperti kemarin yang awalnya cuacanya bagus tapi tiba-tiba siang hingga sore itu anginnya kencang banget. Dan pastikan selalu waspada, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar? Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, bu. Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu? Waduh, ibu ini cek gawat, geng. Emang enggen iyan iluh dengerin orang bertengkar? Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya, gang. Itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen mengil dari ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
0: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, penataan lingkungan menjadi bagian dari pelaksanaan Jumat Bersih di Kabupaten Buleleng pada Jumat 11 September 2026 kemarin. Selain membersihkan sampah, kegiatan yang digelar serentak di 6 lokasi ini juga menyasar material lingkungan yang berpotensi mengganggu kebersihan dan juga membahayakan warga. Salah satu penataan dilakukan dengan merapikan dan mengangkut bambu-bambu kering yang ditemukan di lingkungan masyarakat. Material tersebut dinilai perlu ditangani karena selain mengganggu kerapian lingkungan, juga berpotensi menjadi pemicu kebakaran. Jumat Bersih dilaksanakan di lingkungan Desa Bakti Serage, Kelurahan Banyar Tegal, Kelurahan Beratan, Kelurahan Banyar Bali, Kelurahan Banyuasri, dan Kelurahan Banyar Jawa. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap World Clean Up Day atau WCD tahun 2026 dan gerakan Buleleng Bersih Sampah tahun 2026. Bupati Buleleng Yaman Sucidra mengatakan penanganan material kering di lingkungan masyarakat perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan sekaligus mengurangi potensi bahaya. Informasi ini Eni kutip dari laman rri.co.id.

Sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini. Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pak, lagi sibuk ya?
9: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
8: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
9: Oh, emang cocok?
8: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
9: Wah, lengkap ya?
8: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
9: Kalau mau sewa?
8: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
7: Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali ke informasi ini terkait dengan komunitas Kita Pasti Bisa. Ini mendorong anak muda ya untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada 2019 awal, yang berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali Deni Agus mengatakan, komunitas tersebut awalnya memberikan pendampingan yang sederhana mulai dari latihan fisik hingga berbagi pengalaman dalam materi persiapan seleksi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi Deni Agus menjelaskan pembentukan karakter dan motivasi ini menjadi bagian penting ya dalam pendampingan anggota komunitas. Menurutnya, banyak anak muda yang awalnya merasa memiliki keterbatasan ekonomi maupun latar belakang keluarga sehingga membutuhkan dukungan untuk berani mencoba. Ia menilai lingkungan pergaulan yang positif dapat membantu mengubah pola pikir dan membangun semangat untuk terus berusaha. Informasinya masih dikutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Untuk itu, perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Owner Faraya Beauty, Putu Emma Darmayanti mengatakan pengalaman membangun usaha mengajarkan pentingnya keyakinan kerja keras dan keberanian untuk memulai meski dengan keterbatasan modal. Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Menurutnya perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus ya, tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Informasinya masih dikutip dari laman rri.co.id sekaligus menjadi informasi terakhir pada segmen Singaraja Menyapa pagi hari ini. Pendengar, karena nanti tepat pukul 8, seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi